0: Selain membantu lingkungan, saya berharap B50 ini tidak menimbulkan masalah pada kendaraan dan bisa menjadi langkah menuju kemandirian energi Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana implementasi B50 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil, CPO, menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Joseph Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir.

Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

0: Kami hadirkan Warta Pagi.
1: Menjadi concern kami untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat untuk mengawal bagaimana target RPJMD terkait perlindungan pekerja di wilayah kabupaten kota masing-masing bisa tercapai 100% di akhir tahun nanti.
2: Tujuannya membantu masyarakat, terutama yang tidak mampu, untuk melaksanakan sunah rasul ya, kalau ini bahwa laki-laki harus dikitan.
3: Kita keliling ada melihat langsung, terutama masalah imbal, ya masalah bagaimana mencuci standar. Sehingga kalau itu terjadi di lapangan, kita laporkan dan kita laporkan ke bagian-bagian yang akan bersuspek karena memang berangkat dari bagian. Sehingga saya mohon bantuan dari semua kalau ada laporkan, sampaikan ke kami, nanti akan kami teruskan.
0: Selamat pagi pendengar Warta Pagi Radio Republik Indonesia, hadir dengan serangkaian informasi di antaranya BPJS Tenaga Kerjaan Cabang Madiun optimis mencapai target 100% universal coverage jam sostek UCJ sampai akhir tahun. Ratusan anak mengikuti khitanan massal dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun di 3 lokasi. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Pacitan menyampaikan aspirasi dan tuntutan ke pemerintah Kabupaten Pacitan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Warta pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Warta Pagi edisi selengkapnya, Kamis 25 Juni 2026. Kabar pertama akan dihadirkan oleh Aris Deka, rata-rata universal coverage jam sostek UCJ di 3 wilayah Kota Madiun, Kabupaten Madiun dan Magetan masih 24,5%. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun optimis mencapai target 100% UCJ sampai akhir tahun.
4: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BP Jamsostek Cabang Madiun menyatakan optimis dapat menggenjot capaian universal coverage Jamsostek UCJ hingga menyentuh target 100% pada akhir tahun ini. Pasalnya saat ini rata-rata kepesertaan UCJ di 3 wilayah, yakni Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan, tercatat baru mencapai 24,5% dengan jumlah peserta aktif sebanyak 506.196 pekerja. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Madiun Sevi Renita Setianingrum mengatakan, jika merujuk pada target RPJMD tahun 2026, Kota Madiun menempati posisi tertinggi dengan capaian 48%, disusul Kabupaten Madiun sebesar 24,5%, sementara Kabupaten Magetan masih menjadi yang terendah di angka 20,7%. Menghadapi kondisi tersebut, pihak BP Jamsostek menjadikan hal ini sebagai fokus utama untuk bersinergi dengan pemerintah daerah setempat demi mengawal perlindungan pekerja di masing-masing wilayah agar target maksimal di akhir tahun dapat terrealisasi.
1: Ini menjadi concern kami untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah setempat untuk mengawal bagaimana target RPJMD terkait perlindungan pekerja di wilayah kabupaten kota masing-masing bisa tercapai 100% di akhir tahun nanti. Tentunya ada beberapa upaya selain penegakan dari sisi kepatuhan kepada pemberi kerja di sektor formal, juga untuk penguatan perlindungan bagi pekerja di sektor informal, jasa konstruksi, dan juga pekerja migran Indonesia.
4: Sevi mengatakan berdasarkan pemetaan di lapangan sektor informal, khususnya para pekerja rentan di sektor pertanian yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 5, menjadi kelompok mayoritas yang hingga kini belum mengantongi jaminan sosial. Guna menyasar pekerja informal tersebut, BP Jamsostek Madiun menerapkan strategi berbasis data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial untuk desil 1 sampai 5, di mana iuran kepesertaan mereka akan diintervensi melalui anggaran pemerintah, bukan secara mandiri. Memasuki semester kedua tahun ini, penguatan akan difokuskan pada penambahan alokasi anggaran, seperti dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT yang komitmennya terus diperbarui dari tahun ke tahun. Sevi menjelaskan, selain mengandalkan anggaran daerah, perluasan kepesertaan juga dipicu lewat program CSR perusahaan, partisipasi mandiri karyawan korporasi, hingga kolaborasi dengan lembaga donatur keagamaan seperti Basnas untuk mendongkrak cakupan perlindungan pekerja secara signifikan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, ratusan anak mengikuti khitanan massal dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun di 3 lokasi. Laporan selengkapnya dihadirkan Ulfa Larasati.
5: Ratusan anak mengikuti khitanan massal dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun dan Hari Kesatuan Gerak PKK Kabupaten Madiun. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 3 lokasi, yakni RSUD Caruban, RSUD Delopo, dan Joglo Sendang Rejo. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, Sujiono, menjelaskan pendaftaran khitanan massal dibuka melalui camat di masing-masing wilayah. Menurutnya, jumlah peserta tercatat melampaui target yang telah ditetapkan panitia.
6: Kita buka pendaftaran melalui Pak camat masing-masing, ya, nanti bisa daftar yang memang berminat, ya, dan berani, ya, dan daftar ini jumlahnya alhamdulillah sudah melebihi dari target kita. Target kita kan 290, nah ini sudah 306. Ya, alhamdulillah, kebetulan kan pas momen liburan sekolah ini.
5: Sujiono berharap kegiatan ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas kesehatan anak dan mendukung pembentukan generasi yang lebih sehat di Kabupaten Madiun. Di RSUD Caruban sendiri, khitanan massal diikuti 100 peserta. Direktur RSUD Caruban, Dr. Farid Amiruddin menyampaikan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan membantu masyarakat dalam aspek keagamaan, tetapi juga pencegahan resiko kesehatan pada anak laki-laki.
2: Tujuannya membantu masyarakat, terutama yang tidak mampu, untuk melaksanakan sunah rasul, ya, kalau ini bahwa laki-laki harus dikitan, dan juga demi kesehatannya, karena sering terjadi kalau tidak dikitan itu akan menimbulkan jadi lokus infeksi atau lokus kuman.
5: Dr. Farid mengungkapkan peserta di RSUD Caruban mayoritas berasal dari Kecamatan Mejayan, Kecamatan Balerejo, dan sejumlah wilayah lain di bagian utara Kabupaten Madiun. Selain mendapatkan layanan khitan gratis, peserta juga menerima bingkisan berupa baju koko, kopiah, sarung, tas, serta uang saku. Dr. Farid berharap kegiatan ini dapat membantu meringankan beban keluarga peserta, terutama dari kalangan kurang mampu. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
0: Pendengar, generasi berencana Genre Pacitan menghadirkan program Genre Goes to School. Tahun ini Genre Pacitan mengambil tema pentingnya peran ayah. Angela Reska selengkapnya melaporkan.
7: Generasi berencana Genre Pacitan kembali melaksanakan program Genre Goes to School. Tahun ini program Genre Goes to School menyasar sejumlah sekolah menengah pertama SMP di sejumlah wilayah di Kabupaten Pacitan. Program ini menyasar para remaja di sekolah untuk mendapatkan sosialisasi dan edukasi terkait pendidikan karakter. Ketua Forum Duta Genre Pacitan Rada Rizkiana menilai karakter remaja dari tahun ke tahun tidak baik. Oleh karena itu, Genre hadir untuk menghindarkan para siswa dari kasus kenakalan remaja.
8: Ada rugi kalau sampai SMP dan SMK, tentunya kita menghindari kenakalan remaja seperti beberapa kenakalan remaja yang sudah beredar, seperti kehamilan di luar nikah, terus pacaran tidak sehat, alkohol, dan lain-lain. Tentunya tujuannya seperti itu.
7: Program Genre Goes to School tahun ini mengambil tema tentang ayah, karena untuk melaksanakan program Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI. Program GATI bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak di Indonesia bahwa peran ayah tidak sekedar hadir di dalam satu keluarga. Rada menegaskan tema ini tidak hanya ditujukan untuk remaja laki-laki yang berperan sebagai calon ayah, namun juga untuk mengedukasi seluruh siswa tentang pentingnya peran ayah dalam keluarga. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Berikutnya kabar akan dihadirkan oleh reporter Imam Malik. Pemerintah Kabupaten Ngawi tengah mencari solusi atas minimnya jumlah calon siswa yang mendaftar di jenjang sekolah dasar SD, sekolah rakyat SR di Kabupaten Ngawi.
9: Pemerintah Kabupaten Ngawi tengah mencari solusi atas minimnya jumlah calon siswa yang mendaftar di jenjang sekolah dasar SD sekolah rakyat di Kabupaten Ngawi. Berdasarkan hasil koordinasi antara dinas terkait, salah satu kendala utama di lapangan antara lain dari faktor psikologis orang tua siswa. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan target utama calon siswa sekolah rakyat adalah anak-anak yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2. Namun dalam pelaksanaannya, banyak orang tua yang masih ragu untuk melepas anak mereka. Karena di sekolah rakyat akan berada di asrama, sehingga seperti di pondok.
10: Ya, karena di SD ini kan, istilahnya anak-anak itu masih kalau utamanya yang masuk itu kan desil 1, desil 2, ini kadang orang tua masih merasa anak itu kalau ditaruh di SR itu ya kayak naruh di pondok lah. Beberapa itu yang tarik ulur.
9: Menurut Bupati Oni, akibat adanya penolakan atau sikap tarik ulur dari orang tua, jumlah anak yang bersedia masuk ke SD sekolah rakyat sangat terbatas. Oni menyebut dari hasil pendataan terakhir, jumlah siswa yang terjaring terhitung sangat minim. Hingga berita ini diturunkan, diketahui jumlah pendaftar untuk sekolah rakyat di Kabupaten Ngawi jenjang SMP tercatat sebanyak 90 calon siswa dan jenjang SMA sebanyak 93 calon siswa. Sementara jenjang SD sedikitnya ada 3 calon siswa. Menyikapi kondisi ini, Pemkab Ngawi mencoba merumuskan mekanisme baru dengan memanfaatkan kuota yang ada untuk anak-anak panti asuhan tersebar di wilayah Kabupaten Ngawi. Kendati demikian, rencana ini belum dapat langsung dieksekusi karena terbentur aturan penunjuk teknis juknis. Dalam juknis, calon siswa hanya mengunci untuk kategori desil 1 dan desil 2. Pemkab Ngawi berencana bersurat ke Kementerian Sosial untuk meminta kelonggaran aturan. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Pacitan menyampaikan aspirasi dan tuntutan ke pemerintah Kabupaten Pacitan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Anjala Reska melaporkan.
7: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Pacitan menyampaikan aspirasi, kritik, dan tuntutan kepada PMK Pacitan terkait beberapa persoalan yang berkembang di masyarakat. Salah satunya adalah pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. PMII menuntut pihak PMK Pacitan agar mendorong koordinator wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG untuk melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap temuan masyarakat seperti kualitas makanan, standar kebersihan dan sanitasi sarana pendukung dalam pelaksanaan program MBG. PMII juga menuntut PMK Pacitan agar mendorong keterlibatan UMKM, petani dan peternak lokal, serta pelaku usaha daerah dalam rantai pasok program MBG. Tidak hanya itu, PMII juga meminta PMK Pacitan dalam keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait hasil koordinasi, evaluasi, serta tindak lanjut atas persoalan tersebut. Sementara itu, menanggapi aksi para mahasiswa, Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, Herwi Woho, menjamin aspirasi tersebut akan disampaikan kepada pihak Badan Gizi Nasional PGN. Ia menerangkan sejauh ini PMK Pacitan telah melakukan pemeriksaan terkait masalah instalasi pengolahan air limbah atau IPAL.
3: Kita keliling ada yang melihat langsung terutama masalah IPAL dan masalah bagaimana mencuci standar. Sehingga kalau itu terjadi di lapangan, kita laporkan dan kita laporkan ke PGN. Di PGN yang akan mensuspek karena memang kewenangan dari PGN. Sehingga saya mohon bantuan dari semua kalau ada laporkan, sampaikan ke kami, nanti akan kami teruskan.
7: Heru mengakui saat ini pihak PGN masih dalam pembenahan tata kelola, sehingga ia berharap di waktu yang akan datang, PGN akan menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Dari Pacitan, Anjela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun telah menyalurkan dana transfer ke daerah TKD mencapai 2,7 triliun rupiah untuk 5 pemerintah daerah di Madiun Raya sampai Mei 2026. Laporan dihadirkan Aris Deka.
4: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Madiun mencatat realisasi penyaluran dana transfer ke daerah TKD untuk 5 pemerintah daerah di wilayah Madiun Raya telah mencapai 2,5

0: 2,5 miliar rupiah atau 49,8% dari pagu 1,4 triliun rupiah. Sementara itu, Kabupaten Madiun berhasil menyalurkan 640,6 miliar rupiah atau 50,5% dari pagu 1,2 triliun rupiah. Kabupaten Magetan mencapai 636,3 miliar rupiah atau 50,7% dari pagu 1,2 triliun rupiah. Dan Kota Madiun merealisasi 267,5 miliar rupiah atau 47,5% dari total pagu 564 miliar rupiah.
1: Realisasi belanja APBN periode sampai dengan bulan Mei tahun 2026 ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat Bapak-Ibu sekalian untuk mengakselerasi kinerja anggaran di tempat masing-masing, khususnya untuk Bapak-Ibu sekalian yang realisasinya masih di bawah target tadi ya, yang tadi saya sebutkan ya, belanja pegawai 40%, belanja barang 50%, belanja modal 40%.
0: Joko menjelaskan keseluruhan komponen TKD tersebut diantaranya dana alokasi umum DAU, dana alokasi khusus DAK fisik, kemudian DAK non-fisik seperti bantuan operasional kesehatan BOK dan bantuan operasional sekolah BOS, serta untuk serapan dana desa. Keberhasilan penyaluran TKD tersebut diharapkan mampu menjadi referensi sekaligus pemacu semangat bagi pemerintah daerah lain untuk mendongkrak kinerja pengelolaan anggaran mereka, khususnya pada pos-pos belanja yang masih berada di bawah target. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Madiun terus mempercepat penanganan pasca bencana secara akuntabel. Dayus Warno melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Madiun melalui tim pengkajian kebutuhan pasca bencana Jitupasna terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, di mana selain memperkuat penanganan pasca bencana, Pemkab Madiun juga mulai mengantisipasi potensi bencana saat musim kemarau, terutama kebakaran lahan dan permukiman. Menurut pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, Bobi Saktia Putra Lubis, bahwa pihaknya memastikan penanganan pasca bencana dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan akuntabel, sekaligus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.
4: Pada saat terjadi bencana ini, pemulihan itu jangan terlalu lama. Jadi kita harapkan kita itu pemulihan itu secepatnya, karena ini dampak psikologis masyarakat yang terdampak.
3: Bobi juga menjelaskan bahwa langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Madiun dalam menghadapi potensi kemarau panjang dan masa peralihan musim yang rawan memicu berbagai bencana. Dan untuk mendukung kesiapsiagaan, Pemkab Madiun juga memastikan sarana, prasarana, serta anggaran penanggulangan bencana telah disiapkan. Dari Kabupaten Madiun, Dayus Suwarno melaporkan.
2: Bergeser ke Ngawi, BPBD Kabupaten Ngawi menyiagakan sejumlah armada untuk menyuplai air bersih ke daerah rawan kekeringan dan krisis air bersih. Laporan bersama Imam Malik.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ngawi melakukan berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang potensi melanda wilayah Kabupaten Ngawi. Kasih Kedaruratan BPBD Kabupaten Ngawi, Partoyo menyampaikan BPBD telah menyiagakan sejumlah armada penyuplai air bersih serta sarana-prasarana pendukung lain untuk didistribusikan ke titik-titik terdampak. Diketahui, berdasarkan pemetaan BPBD Ngawi, sebanyak 11 desa rawan kekeringan dan air bersih.
6: Kita ada 3 unit untuk tangki air dan kita sudah menyiapkan pandon, jerigen, terpal untuk antisipasi kekeringan ke depan. Mekanisme ketika dari masyarakat membutuhkan air, dia call center ke BPBD, kita langsung distribusi air jika membutuhkan.
5: Partoyo menjelaskan BPBD Ngawi menerapkan sistem pelayanan yang cepat dan responsif. Masyarakat yang wilayahnya mulai mengalami krisis air bersih dapat langsung melapor ke pusat layanan BPBD. Harapannya dengan adanya kesiapan armada dan sistem pelaporan ini, penanganan krisis air bersih di Kabupaten Ngawi dapat berjalan dengan cepat dan tepat sasaran. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Pendengar, sebelum kami akhir warta pagi, kembali kami sampaikan

Dan sari berita BPJS Ketenagakerjaan Cabang Madiun optimis mencapai target 100% universal coverage jam sostek UCJ sampai akhir tahun. Ratusan anak mengikuti khitanan massal dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun di 3 lokasi. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Pacitan menyampaikan aspirasi dan tuntutan ke pemerintah Kabupaten Pacitan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG. Demikian tuntas sudah penyampaian Warta Pagi hari ini. Informasi selengkapnya juga bisa Anda akses di laman rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Satya berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok. Tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab. Jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Informasi terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon menilai cerita rakyat memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi muda. Menurutnya, tradisi mendongeng dan bercerita turut mendukung perkembangan kemampuan emosional serta imajinasi anak sejak dini. Menbud Fadlizon mengatakan storytelling atau kegiatan bercerita memiliki manfaat yang telah didukung berbagai kajian ilmiah. Selain membantu proses pembelajaran, cerita rakyat juga berkontribusi terhadap pembentukan kecerdasan emosional dan spiritual anak. Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menutup sekitar 700 hingga 800 badan usaha milik negara BUMN. Hal ini diungkapkan Kepala Negara pada saat penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama Selasa 23 Juni 2026. Menurut Presiden, alasan penutupan ratusan BUMN ini dikarenakan kinerja yang tidak optimal dan terus merugi. Karena itu, Kepala Negara menyatakan akan menutup perusahaan-perusahaan secara bertahap hingga akhir 2026. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Sayur-sayur.
3: Mang, sayur, Mang.
2: Boleh, Teh.
3: Jeng-jeng minten, pasti masak ikan kembung lagi.
4: Bener, Jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget, Jeng.
3: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
4: Jadi, saya kan beli panci di Facebook. Pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya, barang saya ketahan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak, saya bisa dipenjara, Jeng. Ya, wes saya transfer deh barusan.
2: Eleh-eleh, Teh. Bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan, Teh.
4: Iya toh, ini saya ditipu, Mang. Mamang kok tahu?
2: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan, Teh.
3: Makanya, Jeng, jangan kalah informatif sama Mamang Sayur.
4: Walah, 5 juta aku melayang.
2: Ini ikan kembungnya jadi, Teh.
4: Gak usah, Mang. Saya udah kembung duluan.
1: Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi Bea Cukai Madiun di nomor WhatsApp 0811-3010-3000 atau akun Instagram @beacukaimadiun.

0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali pendengar di pagi hari ini dengan saya Aris Deka, edisi Kamis 25 Juni 2026. Yang nantinya akan menemani Anda untuk 50 menit ke depan dengan pembahasan yang akan kita ulas di Dialog Era yang menyapa pada pagi ini. Pendengar, setiap tanggal 26 Juni, dunia bersama-sama memperingati Hari Anti Narkotika Internasional. Dan tahun ini, Indonesia mengusung tema yang sangat krusial, yaitu membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari Anak Bersih Narkoba menuju Indonesia Emas 2045. Dan tema ini pendengar mengingatkan kita bahwa benteng pertahanan utama harus dibangun sejak dini. Dan bagaimana cara kita membentengi anak-anak usia dini agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, dan seperti apa modus-modus penyalahgunaan narkotika terbaru yang perlu diwaspadai saat ini, akan kita ulas bersama dengan dua narasumber yang saat ini sudah tergabung melalui Zoom dan juga sudah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu ada Bapak Angga Pramudia Pradana SHMH, beliau adalah dosen pembimbing UKM Gerhana, Gerakan Mahasiswa Anti Narkoba, dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka, dan juga Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Merdeka Madiun. Selamat pagi Pak Angga.
1: Selamat pagi Mas Aris.
0: Ya, kabar sehat ya Pak Angga?
1: Alhamdulillah sehat pagi ini.
0: Di jalur Zoom juga ada yang bergabung dengan narasumber, Bapak Wahyu Trisutrisno SH. Beliau adalah Ketua Tim P2M Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kabupaten Nganjuk. Selamat pagi Pak Wahyu.
2: Selamat pagi Mas Aris.
0: Ya, kabar sehat juga ya Pak Wahyu.
1: Pagi Pak Wahyu.
0: Ya, baik pendengar, di pagi hari ini kami juga mengundang Anda yang ingin berinteraksi, berpartisipasi dalam Dialog Era yang menyapa pagi ini melalui line interaktif kami di 0351459198, di WhatsApp kami di 0811366909. Bagi Anda saat ini yang menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital maupun YouTube kami RRI Madiun juga bisa bertanya langsung nantinya di kolom komentar. Karena untuk Dialog AI Raya menyapa pagi ini, selain kami hadirkan melalui jaringan terestrial kami di 99,7 FM, 105,5 FM maupun di 1008 AM, juga kami hadirkan melalui jaringan audio visual kami di YouTube kami RRI Madiun. Baik, sebagai pembuka ke Pak Angga terlebih dahulu, mungkin yang ingin disampaikan ini juga spesial memperingati Hari Anti Narkotika Internasional 2026 ya Pak Angga ya, yang diperingati besok. Mungkin seperti apa Pak Angga sebagai pembukanya untuk mengawal dialog pagi ini, generasi bersinar tanpa narkoba membangun masa depan yang berdaya. Silakan.
1: Oke, terima kasih Mas Aris. Tentunya ini Pak Wahyu lebih ahli ya, karena kita kampus kemarin kita ada program dari BNN yaitu tentang P4GN, di mana kampus itu kebetulan saya yang mewakili rektor waktu itu di BNN provinsi, kampus itu diharapkan bisa menjadi kampus bersinar atau bersih dari narkotika, ya kan, bersih dari narkoba. Nah, kebetulan peredaran narkotika itu saat ini itu banyak didominasi oleh generasi milenial atau mahasiswa, ya kan. Makanya gerakan itu dinamakan P4GN, yaitu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, karena biasanya narkotika itu yang awalnya berawal dari bisnis dikuasai oleh orang-orang yang di luar, ternyata sudah mulai masuk kampus. Nah, seperti itu. Sehingga kita dari BNN diadakan apa namanya kayak fakta integritas, kita dipaksa untuk ikut ke kampus bersinar. Itu seperti itu Mas Aris.
0: Ya baik, artinya dari sisi kampus atau dunia pendidikan ini memang perlu diwaspadai begitu ya Pak Angga ya,
1: yeah.
0: Melihat kalau dulu peredarannya di luar, sekarang sudah beralih atau mulai menyasar para generasi milenial khususnya di mahasiswa juga. Baik, ke Pak Wahyu juga. Pak Wahyu, mungkin kalau melihat tema tahun ini juga menarik, bagaimana menyiapkan generasi tanpa narkotika menuju Indonesia Emas 2045 melalui program Ananda Bersinar. Nah, sejauh ini implementasinya seperti apa Pak Wahyu?
2: Baik, terima kasih Mas Haris.
0: Yeah.
2: Sebelumnya mungkin kita kupas dulu terkait dengan Hari Anti Narkotika. Jadi nanti runtutannya nanti ke depan bisa tersambung dengan baik gitu ya.
0: Yeah.
2: Kita tahu bahwa Hari Anti Narkotika ini setiap tahun kita peringati tanggal 26 Juni. Ini merupakan momentum refleksi. Jadi momentum bagaimana kita menyadari dan meningkatkan kepedulian bersama. Tentunya bahwa narkotika ini masih menjadi ancaman yang sangat serius. Tidak hanya mungkin Indonesia, bahkan seluruh dunia juga merasakan hal yang sama begitu. Kita lihat dari data dulu, data di Indonesia dulu globalnya. Itu tahun kemarin 2025 itu angka prevalensinya naik, Mas Haris. Jadi yang sebelumnya Mas Angga, yang sebelumnya itu angka prevalensi kita itu 3,7% dari jumlah penduduk Indonesia. Itu kalau di total orang kan itu kurang lebih sekitar 3.600.000 para korban penyalahguna narkoba. Nah, tahun kemarin itu naik menjadi 4,2% angka prevalensinya. Kalau ditotalkan jumlah penduduk itu kurang lebih sekitar 4.200.000. Jadi meningkat, Mas Haris dan Mas Angga. Dan data dari BNN itu mengungkapkan bahwa peningkatan ini lebih terjadi pada anak-anak usia remaja, dari mulai dari 15 tahun sampai dengan 22 tahun, itu sangat meningkat pesat. Dan juga tidak hanya itu, anak-anak juga banyak sekali menjadi korban, itu meningkat. Jadi anak-anak di bawah 15 tahun, di bawah 12 tahun itu banyak sekali yang menjadi korban. Nah, terkait dengan hal itu BNN RI kemudian mencanangkan program Ananda Bersinar. Ananda Bersinar itu ada singkatannya, Mas Haris. Jadi Ananda Bersinar itu gerakan anti narkoba dimulai dari anak, gitu. Aksi gerakan anti narkoba dimulai dari anak. Dan ini sudah diresmikan juga program ini langsung oleh Bapak Prabowo, Bapak Presiden kita. Harapannya program ini bisa menjadi momentum, bisa menjadi penyemangat juga bagi masyarakat. Tidak hanya terkait dengan pencegahan, kan tidak hanya menjadi tugas BNN, tapi bagaimana juga kita bisa menggerakkan masyarakat. Baik itu pemerintah daerah, baik itu juga pendidikan seperti di dunia kampus gitu, dunia sekolah, tidak hanya itu, mungkin juga swasta dan juga lingkungan masyarakat, itu kita coba semua sinergikan agar semua bisa turut andil terkait dengan pencegahan narkoba ini. Untuk implementasinya seperti yang Mas Aris tanyakan tadi terkait dengan Ananda Bersinar itu bagaimana? BNN itu tadi sudah diutarakan juga oleh Mas Angga bahwa kita saat ini gencar menggerakkan sekolah untuk namanya program, ada sekolah bersinar, ada kampus bersinar, begitu kan. Sekolah bersinar koba, kampus bersinar koba. Harapannya apa? Dari program ini sekolah mempunyai sistem yang mandiri terkait dengan pencegahan narkoba. Di situ akan kita bentuk relawan, jadi namanya kalau di sekolah itu remaja teman sebaya, begitu. Jadi bagaimana teman sebaya ini bisa mengedukasi, bisa melakukan pendampingan terhadap teman-teman sebayanya apabila terjadi permasalahan, baik itu permasalahan yang menyebabkan dia bisa terjun ataupun terpengaruh oleh bahaya narkoba. Begitu Mas Haris kurang lebihnya.
0: Iya, baik. Sebuah ironi ya artinya Pak Wahyu ya, kalau melihat prevalensinya penyalahguna narkotika atau narkoba ini dari tahun 2024 ke 2025 mengalami peningkatan, dan ini menjadi upaya bersama seperti tadi yang disampaikan Pak Wahyu, tidak hanya di sekolah maupun lingkup pendidikan tetapi juga di masyarakat, keluarga, dan lingkungan secara umum. Baik, kembali ke Pak Angga kembali. Kalau Pak Angga, kalau disebutkan tadi Pak Wahyu, ini ada cukup banyak yang sekarang ini apa ya, boleh dikatakan penyalahguna narkotika. Nah, ini kalau di kampus, ini upaya membentenginya seperti apa, Pak Angga, melalui gerakan-gerakan yang dibentuk tadi? Nah, itu seperti apa wujudnya?
1: Nah, wujudnya kita buat UKM, ya kan? Di mana seperti yang disampaikan Pak Wahyu tadi, ada teman sebaya, gitu, Bapak, ya tadi ya. Itu karena narkotika itu peredarannya sangat apa ya, sangat terselubung, dan para pengguna itu sepertinya itu lebih nyaman dia kalau curhatnya itu sama sebaya tadi. Nah, makanya kita bentuk UKM itu seperti itu. Karena kalau dia nanti mau bilang atau dia mau curhat atau apa kepada kita, baik itu dosen, staff atau apa, takutnya nanti dia dilaporkan polisi, terus dia ditahan dan sebagainya. Tapi kalau dia nggak bilang, ya kan, ketika dia sakau, ketika dia ada hal-hal yang di luar kebiasaannya, itu kan yang lebih tahu kan temennya dulu. Makanya benar BNN itu menyasar teman sebaya atau relawannya itu lebih ke orang yang paling dekat dengan pengguna, supaya pengguna itu tidak merasa diskriminasi atau merasa apa ya, kayak terintimidasi ya, istilahnya kayak ditekan sama petugas, sama aparat gitu. Tapi yang kita gak bisa hindari ya gini, kayaknya itu di luar itu bersih semua kan gitu kan. Nah, tapi coba kayak kemarin itu ada program ini Pak Wahyu ya, tes anti narkoba, tes urin anti narkoba gratis, ya kan. Cuman kalau gak salah kuotanya itu dari BNNP itu dibatasin cuman 50 apa 90 gitu loh. Nah, sedangkan saya berpikirnya gini, jumlah mahasiswa saya ada sekitar 400-an sekian, bahkan hampir 500. Kalau misalnya itu nanti yang saya teskan cuma 50 bahkan sampai 100, ya kan, itu nggak semuanya kena, saya ambil random segitu, itu bukannya malah jadi pencegahan tapi jadi bumerang buat saya, ya kan. Nah, itu yang saya takutkan selama ini tuh begitu. Jadi kita dari kampus ya selalu sosialisasi, ya kan, terus mengedukasi. Bahkan kadang mahasiswa tidak jarang saya ajak studi banding ke BNNP. Itu tujuannya apa? Supaya diedukasi sama BNNP sendiri, seperti itu biasanya. Nah, itu seperti itu. Tapi nanti bagi mahasiswa yang atau dari masyarakat yang melapor bahwa dia ingin direhabilitasi, tentunya nanti saya akan menghubungi Pak Wahyu, karena BNN terdekat dari kota kita ya adanya di situ, ya kan? Belum ada lagi, ya kan? Nah, makanya saya minta fasilitasi Pak Wahyu nanti ya, ketika ditemukan korban-korban, Pak, bukan pengedar, Pak. Kalau pengedar nggak usah urusan sama jenengan. Korban untuk direhabilitasi, itu seperti itu.
0: Iya, baik. Artinya memang peran yang dibangun ini adalah melalui pertemanan yang membawa dampak positif ya, Pak Angga ya, di mana bisa menjadi teman berbagi juga, kemudian juga memberi saran yang positif ketika mau direhab atau dilakukan sebuah upaya tindak lanjut yang memiliki dampak positif artinya. Pak Wahyu kembali. Pak Wahyu, kalau disebutkan, kalau Anda menyebutkan tadi itu ada cukup banyak sekali, 4,2 juta ya dari penduduk Indonesia, dan juga paling banyak kalau saya tidak salah ini tadi adalah dari kalangan muda juga yang menjadi penyalahguna. Nah, ini faktor yang melatar belakangi ini apa, Pak Wahyu? Apa karena memang era sekarang ini bagaimana ya, secara etika dan moral terdegradasi, atau bagaimana faktor yang melatar belakangi anak-anak ini menjadi penyalahguna?
2: Mas Aris, untuk faktornya sebenarnya banyak sekali faktor yang menyebabkan hal tersebut. Mungkin salah satunya adalah kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini kan akan menjadi Indonesia emas tahun 2045, gitu ya. Kita tahu bahwa banyak sekali negara satu dengan yang lain saling berperang, menghancurkan, gitu ya. Jadi mungkin Indonesia ini juga akan sedang disasar terkait dengan remajanya. Kenapa? Karena remaja saat ini di tahun 2045 itu kan menjadi tiang-tiang bangsa kita nih. Jadi orang ibarat wayang itu kan peran utamanya, kan begitu. itu faktor juga. Yang kedua juga, kenapa remaja ini mudah sekali masuk ke dalam penyalahgunaan narkoba? Karena kita lihat karakternya sendiri, remaja itu kan peralihan dari anak-anak ke dewasa, kemudian mereka masih labil, dan di situasi yang labil ini mereka sering sekali terjadi kecenderungan untuk stres gitu. Kita juga dulu pernah mengalaminya juga kan, gitu kan. Ada masalah sedikit stres, tugas sedikit stres, di rumah ketemu orang tua stres, di luar dibully sama temannya stres. Akhirnya mereka mencari istilahnya pelarian gitu, ketemu dengan teman-teman tadi, teman-teman yang negatif, dan mereka dipengaruhi untuk menggunakan itu. 90% data statistik dari BNN, 90% penyalahguna narkoba itu datangnya dari teman. Gitu. Kemudian juga kebanyakan mereka pasti dibujui kalau bahasanya mas, gitu. Gak ditawani secara langsung nih, gitu, tapi dibujui. Iki loh, pakai obat ini, itu pakai permen ini. Biasanya kalau anak-anak gitu, anak-anak SD itu juga ditawarnya begitu. Ini pakai permen ini nih, kamu kalau makan permen ini nanti main bola nggak capek. Kamu kalau makan permen ini belajar nanti bisa lancar. Nah, hal-hal itu yang sering dijadikan modus untuk mempengaruhi remaja-remaja pada saat ini. Untuk itu kita berharap juga terutama ke orang tua dulu, karena apa, benteng pertama ini kan keluarga nih. Sekolah kan cuma 8 jam kan, gitu, tapi persepsi keluarga sekarang berbeda. Anak nek tak titip ke nang sekolah wis beres kan begitu. Padahal itu yang salah. Peran utama keluarga sangat penting. Orang tua itu sekarang berpersepsi itu menjadi apa, hakim biasanya kan begitu. Padahal itu yang salah. Anak kalau cerita masalah ke orang tua pasti dihakimi sama orang tuanya kan, gitu. Padahal peran orang tua cukup menjadi satu. Itu apa? Adalah menjadi pendengar. Anak akan merasa nyaman saat didengarkan terhadap permasalahannya diceritakan, dan kita cukup memberikan semangat aja. Anak remaja itu sudah mempunyai apa ya istilahnya, persepsi untuk mencari solusi dari permasalahan sendiri. Gitu. Cukup kita mendengarkan dan memberi semangat, dia akan merasa nyaman, dan itu merupakan benteng yang baik terhadap pengaruh narkoba di luaran, gitu mas.
0: Iya, baik. Kalau saya garis bawahi ada ini ya, sisi peralihan psikologis begitu ya, yang Pak Wayu sebutkan tadi. Kemudian juga apalagi kalau anak sekarang bicaranya mental health gitu ya Pak Wahyu ya, tekanan mental. Dan juga faktor yang menjadi perhatian adalah lingkungan pertemanan yang perlu diwaspadai juga bagi orang tua. Karena disebutkan Pak Wahyu tadi 90% ditawarin, dibujuk begitu oleh teman-teman mereka yang menjadi pengguna terlebih dahulu. Baik, ke Pak Angga kembali. Pak Angga, kalau di lingkup pendidikan, Pak Angga menilai seperti apa untuk kurikulum kita atau apa ya yang menjadi sebuah kebijakan lembaga pendidikan itu sudah memang benar-benar membentengi anti narkotika terhadap para siswa atau mahasiswa begitu atau bagaimana?
1: Nah, kalau kita lihat dari kurikulum, kita lihat dari syarat masuk aja. Itu ada surat bebas narkoba, kurikulum juga sudah disampaikan. Di kampus juga sudah ada UKM, kan seperti itu. Tapi kembali lagi seperti yang dibilang Pak Wahyu tadi, yaitu berawal dari circle, ya kan? Nah, ketika kita dari awal seleksinya aja sudah bagus, tapi ketika sudah masuk, nah kita kan nggak tahu circle-nya dari mana. Terus tadi Mas Haris menyebutkan mental health, ya kan? Nah, ketika sekarang sedikit-sedikit anak sekarang itu, ya kan? Pelariannya ada dua, yang pertama gadget. Iya kan? Yang kedua ya kemungkinan besar narkotika itu. Kalau nggak percaya, saya sering, ya kan? Ketika mahasiswa saya kasih kuis, ya kan? Itu dia cenderung langsung buka gadgetnya, tanya AI. Nah, itu pelarian. Jadi apa ya? Generasi sekarang itu beda sama generasi zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu orang itu nggak gampang kena mental health ya. Jadi orang itu lebih kokoh, tapi kalau zaman sekarang selama ada pelampiasan ya itu yang dipakai, iya kan? Apalagi seperti yang dibilang Pak Wahyu tadi, orang zaman sekarang itu ketika anaknya sudah di sekolah dianggap itu sudah aman. Padahal lingkungan sekolah itu beda sama didikan orang tua, ya kan. Kalau orang tua anakku nanti depannya mau jadi apa, tapi kalau sekolah kita kan sebatas mendidik, selesai ya sudah, kan gitu. Nah sehingga circle-nya kan juga ya begitulah. Sehingga kalau pencegahan di kampus, dari kurikulum, dari UKM, dari filter awal kita, itu sudah kita lakukan. Cuman yang belum kita lakukan yaitu keberlanjutannya, yaitu nanti endingnya gimana gitu loh. Kan gak mungkin setelah mahasiswa lulus kita lakukan tes narkoba kembali untuk mengikuti wisuda. Nah itu yang kita belum tahu endingnya. Jadi awalnya, dari awal gerbangnya itu kita sudah bagus, di dalamnya sebenarnya upayanya sudah ada, ya kan. Cuma nanti endingnya, finishnya itu apa, itu seperti itu mas.
0: Ya baik, di sisi dunia pendidikan sudah mendukung ya artinya, yeah. Ya untuk ketika masuk memang perlu lagi peran orang tua, karena kalau melihat yang disampaikan Pak Wahyu dan juga Pak Angga tadi, kalau durasi di sekolah paling 8 jam kurang lebihnya, jadi yang paling banyak tentu di lingkungan luar dan juga di rumah. Ini yang menjadi peran serius yang harus ditingkatkan untuk membentengi generasi sekarang ini dari penyalahgunaan narkotika. Baik Pak Wahyu dan Pak Angga, ini di YouTube kami juga sudah ada beberapa pendengar yang bergabung melalui kolom komentar. Saya bacakan dari Alam Sambung. Bagaimana cara mengenali narkoba jenis baru yang disamarkan dalam bentuk permen atau jajanan anak agar kita bisa mencegahnya sejak dini? Nah, sebelum dijawab Pak Wahyu dan Pak Angga, kita jeda terlebih dahulu. Pendengar dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Dialog AI Raya Menyapa. Kami akan kembali saat lagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bergabung bersama kami di Dialog AE Raya Menyapa yang membahas generasi bersinar tanpa narkoba, membangun masa depan yang berdaya, spesial memperingati Hari Anti Narkotika Internasional 2026. Bersama narasumber ada Bapak Wahyu Tri Sutresno, Ketua Tim P2M BNN Kabupaten Nganjuk, dan juga ada Bapak Angga Pramudia Pradana. Beliau adalah dosen pembimbing UKM Gerhana, dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka dan juga Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Merdeka Madiun. Dan kami juga mengundang partisipasi Anda pendengar yang ingin bergabung berinteraksi dalam pembahasan di pagi ini, bisa melalui line interaktif kami di 0351 459 198, di WhatsApp kami di 0811 366 9907. Juga untuk Anda saat ini yang menyimak kami melalui aplikasi RRI Digital maupun YouTube kami RRI Madiun, juga bisa bertanya langsung di kolom komentar. Baik Pak Angga dan juga Pak Wahyu, sudah ada beberapa penanya yang hadir di pagi hari ini. Tadi dari akun Alam Sambung, bagaimana cara mengenali narkoba jenis baru yang disamarkan dalam bentuk permen atau jajanan anak agar kita bisa mencegahnya sejak dini? Ke Pak Angga terlebih dahulu. Pak Angga, seperti apa menilainya?
3: Nah, mengenali narkotika jenis baru atau kita sebut dengan New Psychoactive Substance atau NPS, yaitu kalau kami sih, ya kan, biasanya itu kan kita lihat dulu dari pertamanya modusnya, yaitu modusnya itu gimana dia, ya kan. Terus habis itu kita lihat dari perilakunya. Ketika dia mengkonsumsi itu ada perubahan enggak? Itu seperti itu. Terus circle-nya siapa aja, kan gitu kan. apalagi remaja zaman sekarang itu kan cenderung ke FOMO ya. FOMO itu apa ya?
2: Ikut-ikutan gitu ya.
3: Ah iya, ikut-ikutan gitu ya. Nah iya kan, jadi misalnya nih, satu orang yang tadinya itu menggunakan rokok, kamu pakai rokok itu jadul, sekarang tuh kita tuh pakai vapor namanya. Iya kan? Nah, yeah. Kita nge-vape, iya kan? Kita pakai vapor, kita vape. Nah, ternyata narkotika itu kan bisa dimasukkan ke, selain ke jajan, ke permen yang udah biasa, itu kan kemungkinan dimasukkan ke liquid, itu kan mungkin juga nggih Pak Wahyu ya?
4: Betul sekali.
3: Itu seperti itu nggih. Nah, kita tinggal lihat aja. Jadi kalau misalnya dia nggak nge-vape, ya kan, itu nanti apa reaksi yang terjadi pada dia, ya kan? Dari tingkat emosionalnya, dari tingkat perilakunya, dari tingkat prestasi akademik dan sebagainya, itu kita bisa lihat. Itu seperti itu. Nah, terus nanti kita lihatnya juga gini, ketika vape-nya nggak ada, itu apa yang terjadi sama dia? Nah itu seperti itu ya kan. Padahal kita tahu vape itu juga liquidnya juga mulai dari yang biasa sampai yang agak mahal. Nah agak mahal itu kenapa kan gitu kan? Nah karena modusnya seperti itu. Jadi kalau modus makanan, modus ini ya kurang lebih sama lah mas ya. Jadi ketika dia mengkonsumsi itu ya kan, itu nanti terjadinya gimana kan seperti itu. Nah mungkin untuk lebih jelasnya akan dijelaskan Pak Wahyu lebih detailnya, gimana jenisnya dimasukkan kemana itu. Karena setahu saya sih kemarin bawang merah aja bisa dimasukin itu seperti itu.
2: Bawang merah ya.
3: Iya.
2: Iya. Ya baik Pak Wahyu, mungkin bisa ditambahkan terkait dengan bagaimana mengenali atau jenis narkoba baru yang disamarkan itu dalam berbagai bentuk itu seperti apa?
4: Baik, nggih Mas Aris. Pada dasarnya sudah jelas yang dijelas yang diutarakan oleh Mas Angga tadi terkait dengan awal mula itu kita pendekatan modus ya Mas Angga ya. Kalau baru disamarkan menjadi makanan, kita itu ada dua modus Mas gitu. Yang pertama itu dia menyelipkan ke makanan untuk melabui petugas. Itu bisa gitu. Yang kedua, ada juga para penjajah makanan yang nakal nih itu. Agar supaya apa? Makanannya laku dijual di sekolah, dia pakai zat gitu. Padahal dia nggak tahu juga kalau zat-zat dipakai itu adalah narkotika. Taunya dia itu adalah penyedap rasa kan begitu. Bisa juga seperti itu. Nah, kita sebagai pihak sekolah atau pihak keluarga bagaimana nih untuk mendeteksinya? Terkait dengan ini, untuk mendeteksi secara detail memang harus cek laboratorium begitu, baru kita tahu bahwa kandungan zat kimia yang ada dalam makanan itu adalah narkotika. Tapi secara gampangnya bagaimana? Kita sekolah yang menjadi wilayah pendampingan kita, selalu kita berikan saran begini, untuk anak-anaknya jangan boleh jajan di luar sekolah. Nah, biasanya seperti itu. Jajan di dalam sekolah aja, di kantin atau sebagainya begitu. Yang kedua, bila kalian mendapati suatu jajanan setelah kalian makan kok perut kalian sakit atau kepala kalian pusing, nah itu wajib lapor kepada guru. Bisa jadi terindikasi bahwa makanan tersebut adalah zat-zat yang berbahaya, kan begitu. Berbahaya dulu nih, belum narkotika. Kita mengarahkan narkotika kalau sudah diuji lab kan begitu. Terus kemudian terkait dengan vape, betul sekali yang diutarakan oleh Mas Angga bahwa BNN saat ini sedang gencar melakukan pencegahan terhadap penggunaan vape, pelarangan vape. Kita sekarang sudah berusaha untuk menggolkan perpres nih Mas Angga terhadap pelarangan vape, karena pada saat ini seperti yang diutarakan Mas Angga tadi benar bahwa banyak sekali NPS zat-zat narkotika baru, terutama saat ini adalah etomidate namanya Mas Aris. Etomidate itu narkotika golongan 2, sama dengan setara dengan obat bius. Jadi itu peruntukannya untuk obat bius, tetapi disalahgunakan, dimasukkan ke dalam liquid, kemudian diedarkan kepada para pengguna vape begitu. Kemarin BNN sudah melakukan penangkapan di wilayah Jambi atau Riau, di wilayah Sumatera itu produsen liquid yang sudah memasukkan etomidate tersebut ke dalam liquid. Kemudian kemarin juga BNN melakukan penangkapan terhadap penyelundupan etomidate yang akan digunakan di dalam liquid itu di Soekarno-Hatta. Jadi peredarannya itu awal mulanya dari Cina, Mas. Dari Cina, kemudian melalui Malaysia dan masuk ke Indonesia begitu. Untuk itu kami menyarankan kepada para pengguna vape atau memberikan himbauan untuk saat ini lebih baik nggak usah nge-vape dulu karena efeknya sangat bahaya gitu, Mas.
2: Iya, efeknya yang cukup berbahaya ya, Pak Wahyu ya, yang perlu digarisbawahi dari bagaimana modus-modus narkotika jenis baru yang saat ini terus berkembang. Ya. Kemudian ada penanya lagi, Pak Wahyu dan juga Pak Angga, ini dari Miftahur Rahman. Cara menghindar dari narkoba dan narkotika bagi generasi muda, generasi Z di Madiun dan sekitarnya, itu apakah ada pencegahan dari teknologi belanja online yang menjurus narkoba isinya? Nah, ini seperti apa, Mas Pak Angga terlebih dahulu ya. Sejauh ini seperti apa pengawasan untuk belanja online supaya tidak menjadi arena transaksi narkotika itu? Melihatnya seperti apa, Pak Angga?
3: Nah, kita melihatnya ketika transaksi online supaya tidak terjadi jual beli narkotika, ya kan? Itu barang yang dipasarkan, ya kan? Itu barang itu lazim nggak digunakan masyarakat, ya kan? Nah, terus ketika barang itu bukan barang yang dikonsumsi, ya kan? Itu biasanya ada kalau misalnya kita sekarang itu istilahnya sertifikasi halal ya. Nah, itu yang lembaga baru dibentuk di Indonesia itu sertifikasi halal. Harusnya itu bersertifikasi halal, ya kan? Nah, kalau barang nggak ada sertifikasinya itu, ya kan? Masih juga rawan. Jadi gimana ya? Walaupun itu belanja online atau apapun modusnya, selama orang masih memerlukan yang namanya ekonomi, ya kan? Itu masih bisa dimasuki narkotika karena bagaimanapun aturannya, ya kan? Pelakunya itu jauh lebih pintar daripada kita yang buat aturan, ya kan? Jadi jadi misalnya nih, kita ada kan sweeping, ya kan? Nah, ternyata dia masuknya pakai platform lain. Ya kan? Jadi kita adakan nih di transaksi konvensional. Ah, ternyata dia pakai online. Nanti kita adakan di online. Nanti dia pakai modus baru, yaitu modus COD atau modus apa. Nah, itu seperti itu. Jadi sebenarnya kalau aturan kita itu sudah bagus, ya kan? Saya lihat aturan kita sudah bagus. Pola pencegahan kita juga sudah maksimal, ya kan? Cuma ya itu tadi, pelakunya lebih pintar, makanya yang dibilang Pak Wahyu tadi naik dari 2025 ke 2026, ya kan? Itu waktu saya ikut P4GN di 2020-an ya, sekitar itu. Itu aja kita statusnya sudah darurat narkoba. Nah, sekarang apa itu? Ini kita sudah lebih dari darurat ya kayaknya nih. Nah, makanya ketika online, kalau dari regulasinya kita sudah bagus, modusnya yang lebih paham lagi Pak Wahyu lagi nih, kita kembalikan nih lebih apa yeah, lebih spesifik lagi coba.
2: Iya, yeah, baik Pak Wahyu, silahkan menjawab dari penanya tadi untuk menghindari jual beli secara online itu, yeah, khususnya baik, di supaya platform itu tidak menjadi arena jual beli narkotika juga gitu, seperti apa? Yeah.
4: Terkait dengan platform itu, ini kita berbicara pengalaman yang kemarin yang telah terjadi ya, Mas ya. Mm-hmm. Jadi kemarin itu viral itu whipping, kalau Mas Aris atau Mas Angga dengar, itu banyak sekali dijual di TikTok, kemudian di platform-platform jual beli online. Mm-hmm. Itu pertama kali itu kita alhamdulillah masyarakat sekarang itu sudah mulai peduli. Mm-hmm. Masyarakat sudah mulai aware terhadap barang-barang aneh nih yang dijual di platform media sosial, dan itu terhadap laporan-laporan masyarakat itu langsung ditindaklanjuti oleh BNN terkait dengan kemarin whipping. Terus kemudian bahkan kemarin ada yang viral itu lagu Siti Mawarni gitu kan, itu bagaimana suara-suara masyarakat yang mulai aware terhadap adanya penyalahgunaan narkoba di wilayah, baik dari banyak segi atau banyak bidang, dan itu menjadi masukan laporan kepada kami untuk kami tindak lanjuti. Kemudian dari laporan tersebut kami tindak lanjuti bersama, tidak hanya dengan BN, tapi kita bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait. Kayak misalnya kalau media online itu kita bekerja sama dengan Kominfo gitu, terkait dengan penelusuran-penelusuran atau modus-modus penyalahgunaan platform media sosial yang digunakan untuk penyebaran zat-zat terlarang tersebut. Begitu Mas Aris.
2: Iya, baik. Semoga menjawab dari penanya tadi, Miftahur Rahman ya, dari akun Miftahur Rahman. Kemudian ada penanya kembali, EKU, P4 GN-nya harus diperkuat Pak, belusukan dong ke sekolah-sekolah yang ada di pinggiran atau pelosok. Nah, ini siapa dulu, Pak Angga terlebih dahulu atau Pak Wahyu ini?
3: Pak Wahyu dulu boleh.
2: Ya, Pak Wahyu silakan. P4 GN Pak Wahyu. Sejauh ini seperti apa yang dilakukan? Sudah menyasar sekolah di pelosok atau pinggiran atau belum ini?
4: P4 GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan.

0: di kumpulan-kumpulan keagamaan kita selalu masuk juga untuk memberikan sosialisasi, apalagi ke sekolah. Cuma karena keterbatasan personil dari kami, mungkin banyak sekolah yang belum terjangkau. Begitu, untuk itu harapan kami juga kerjasama dari sekolah selalu bersinergi atau komunikasi dengan kami. Tidak hanya kami yang bisa memberikan edukasi, tetapi mungkin guru ataupun OSIS ataupun siapapun bisa memberikan edukasi. Bahannya siap kami berikan, dan itu sangat mudah untuk menyampaikan kepada rekan-rekan teman sebayanya atau kepada mungkin kalau guru kepada muridnya, itu selalu kami bisa fasilitasi. Untuk itu harapan kami bagi sekolah-sekolah yang belum belum mendapatkan edukasi dari BNN, kami harapkan bisa berkomunikasi dengan kami, bersinergi, dan kita bisa berikan fasilitasi terhadap baik itu materi maupun juga video. Begitu Mas Aris.
1: Ya, baik. Sekolah bisa proaktif ya artinya Pak Wahyu ya, mengajukan ke BNN mungkin untuk materi atau apa yang bisa disampaikan oleh guru, guru BK maupun OSIS tadi. Kalau Pak Angga, seperti apa menilainya P4GN ini perlu diperkuat kembali? Apakah juga dari teman-teman yang bergabung di UKM Gerhana ini juga terus memberikan apa ya edukasi terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkotika ini?
2: Sebenarnya kami juga sudah, makanya karena keterbatasan ya Mas Aris ya, keterbatasan contohnya misalnya BNN terdekat dengan wilayah kita yaitu di Nganjuk ya kan, dan di Nganjuk itu personilnya cuma berapa banyak ya kan. Bahkan saya kalau ke BNNP itu di unitnya itu personilnya itu nggak ada 20, pasti berapa, cuma berapa, dan itu kemana semua, itu pada ke kota-kota mana, ke kota sini kan, seperti itu ya. Nah, narkoba itu sifatnya sama kayak rayap, jadi ada di semua lini, sedangkan personel kita terbatas. Makanya kampus kami sebagai salah satu koordinator BNN wilayah Jawa Timur, wilayah Barat ya kan, karena wilayah Barat ini kebetulan sampai ke mulai dari Madiun sampai ke Pacitan itu belum ada BNN-nya kan, seperti itu. Jadi makanya terdekat kan Nganjuk, itu seperti itu ya. Nah itu tadi ada relawan-relawan tadi yang sudah membantu ya kan. Cuma ya tadi seperti yang saya bilang, rayap ya kan. Jadi kita cegah cuman berapa, timbulnya itu malah lebih banyak. Karena narkoba itu circle-nya itu apa ya, kayak hama gitu ya. Jadi ketika dia semakin dibasmi itu dia semakin hidup. Nah itu loh. Sehingga P4GN itu serasa tidak kelihatan, padahal sebenarnya BNN itu juga sudah bagus, kampus itu juga sudah berupaya ya kan. Tapi ya karena itu tadi, semakin kita basmi ya kan, kalau nggak pas semakin timbul, semakin kuat. Nah itu loh yang terjadi di masyarakat itu seperti itu, sehingga peran P4GN di masyarakat itu masih kurang ya kan. Padahal Pak Wahyu aja udah nggak tidur itu selama seminggu cuman sosialisasi dan sebagainya itu ya kan.
1: Iya.
2: Makanya tadi kayak tawaran yang saya bilang, tawaran dari BNNP untuk pencegahan narkotika pakai tes urin itu cuma 50 sampai 100 nggih Bapak ya. 50 sampai 100 itu yang dibayarin gratis. Sedangkan saya punya 400.
1: Yeah.
2: Nah, itu kalau misalnya 300 tidak terjamah ya kan. Di antara 300 ada yang kena ya kan. Nggak jadi pembunuh buat saya. Makanya akhirnya belum saya ambil, bukannya nggak saya ambil Bapak, belum saya ambil karena saya lagi mempertimbangkan nanti yang 300 ini biayanya berapa, itu seperti itu Bapak.
1: Iya,
2: itu seperti itu.
1: Baik, semoga menjawab dari penanya tadi. Ada cukup banyak pertanyaan ini Pak Wahyu dan Pak Angga, tapi durasi juga ya yang terbatas. Ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik juga dari Mados. Pak, memang potensi kembali dalam tanda kutip ini sepertinya tidak bisa dihindari. Artinya sekali nyemplung bisa fatal. Tapi bukankah pengedar semakin jeli? Sementara korban pasti mau rehab aja, tapi takut karena bayang-bayang jerat hukum. Nah, Pak Wahyu, seperti apa Pak Wahyu menjelaskannya?
0: Ya, Mas Haris. Jadi terkait dengan korban, kita menyebutnya korban ya, korban penyalahguna narkotika. Karena perlakuannya nanti akan beda antara korban dan juga pengedar kan begitu. Kalau pengedar itu akan mendapatkan perlakuan hukum begitu, tentunya dengan pasal-pasal pidananya kan begitu. Tapi terkait dengan korban ini justru malah kita lindungi. Karena apa? Seperti di pasal 54 Undang-Undang Narkotika itu mengungkapkan bahwa korban penyalahgunaan narkoba itu wajib untuk direhabilitasi gitu. Jadi prakteknya begini, kalau misalnya ada penyalahgunaan

0: narkoba, itu silahkan lapor aja nih. Jadi jangan nunggu ketangkep, malah kalau ketangkep nanti malah kena proses hukum kan. Itu walaupun nanti di pas BAP itu misalnya, oh dia ternyata hanya korban kan begitu, barang buktinya tidak sesuai dengan masuk ke dalam ranah pidana, akhirnya dia dilarikan nanti ke BNN, proses TAT, asesmen kan begitu. Tapi itu kan melalui proses yang panjang kan begitu. Jadi kalau saran saya bagi siapapun yang sudah masuk ke dalam penyalahgunaan narkoba, silakan untuk lapor saja ke BNN. Jadi cukup bawa KTP dan akan kita tes, asesmen. Kemudian kalau misalnya benar dia positif, akan kita rehabilitasi dan itu gratis Mas Aris, tidak dipungut biaya. Kita lihat dulu dari tesnya itu levelnya bagaimana. Kalau misalnya dia masih level ringan, cukup menjalani rawat jalan di BNN Kabupaten Nganjuk bisa. Kemudian kalau misalnya dia levelnya sudah akut, itu kita rujuk ke Balai Rehab BNN ada di Lido Jawa Barat. Itu akan rawat inap selama 6 bulan gratis, tidak dipungut biaya, dibiayai oleh negara. Cuma tidak ditanggung adalah perjalanannya dari lokasi ini, kalau Nganjuk yang Nganjuk itu ke Lido itu tidak ditanggung oleh negara, jadi dipersilakan dari keluarganya sendiri. Mungkin gambarannya seperti itu Mas Aris.
1: Iya, baik. Pak Angga mungkin menambahkan juga sebagai Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum ini ya, yang cukup tahu artinya bagaimana mekanismenya. Seperti apa Pak Angga?
2: Nah, sekarang itu yang kita bingung ya kan. Ketika pelaku ketangkep itu dia bermodus korban. Nah, itu. Yang kebanyakan kan seperti itu. Jadi nanti masyarakat itu pandangannya, padahal sudah disampaikan Pak Wahyu tadi, ya kan, diatur di Undang-Undang Narkotika, ya kan, bahwa korban itu kan wajib dilindungi, ya kan. Cuma paradigma masyarakat itu, korban itu kenapa kok bisa dipenjara? Nah, yang masyarakat nggak tahu bahwa dia itu pengedar bermodus korban. Nah, yang sering kebanyakan terjadi itu seperti itu. Jadi ketika itu kan pengedar itu kan di undang-undang kita, undang-undang nasional kita, itu kan hukumannya kan hukuman mati, ya kan. Nah, jadi karena hukuman mati orang itu takut, ya kan, sehingga dia bermodus korban. Padahal perlakuannya dia, karena dia mengedarkan cuma 1 gram aja berapa generasi yang mati karena ulahnya dia, itu seperti itu.
1: Iya, baik. Ada beberapa pertanyaan juga, tapi waktu juga yang membatasi. Sebagai closing statementnya, mungkin dari penutup dialog pagi ini, generasi bersinar tanpa narkoba membangun masa depan yang berdaya. Pak Angga terlebih dahulu, singkat saja Pak Angga, silakan.
2: Harapan kami dari akademisi, semoga generasi muda Indonesia bisa mengenali dan lebih bijak dalam bergaul, sehingga tidak FOMO, terutama kalau ada barang baru, apalagi barang yang impor, itu tidak langsung dikonsumsi, tapi harus diperhatikan dulu sehingga tidak terjebak dalam narkotika. Karena ketika orang itu terjebak, untuk keluarnya itu susah, apalagi kalau sudah masuk circle, itu seperti itu.
1: Iya. Baik, Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu.
0: Baik. Kalau pesan dari Mas Angga untuk sisi pribadi, ini saya sisi pemberdayaan masyarakatnya, gitu Mas Angga.
2: Iya, Bapak.
0: Kami banyak terima kasih kepada sosok-sosok seperti Mas Angga, sosok-sosok penggiat anti narkoba dari unsur pendidikan, dan kami berharap muncul juga banyak sosok-sosok seperti Mas Angga juga yang lain, baik itu dari pemerintah, masyarakat dan yang lainnya. Karena apa? Di momentum hari anti narkotika ini kita harus mulai aware, kita harus mulai sadar bahwa narkoba itu memang ancaman yang sangat luar biasa. Untuk itu kita seluruh unsur masyarakat harus wajib peduli untuk melindungi generasi kita, agar supaya apa? Terwujud Indonesia Emas 2045. Begitu Mas Aris.
1: Baik, terima kasih kami ucapkan untuk dua narasumber kami di pagi hari ini. Ada Bapak Angga Pramudia Pradana SHMH. Beliau adalah dosen pembimbing UKM Gerhana, Gerakan Mahasiswa Anti Narkoba, sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka dan juga Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Merdeka Madiun. Ada juga Bapak Wahyu Tri Sutresno SH. Beliau adalah Ketua Tim P2M Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dari BNN Kabupaten Nganjuk. Simanjuk yang di pagi hari ini telah memberikan banyak sekali informasi bagaimana terkait dengan melindungi generasi saat ini terjerumus dalam lingkaran narkotika yang ini memang efeknya sangat berbahaya. Dan ini juga bagian dari upaya untuk menyiapkan generasi emas di 2045. Dan harus saya akhiri untuk dialog AI Raya Menyapa pada edisi pagi ini. Saya Aris Deka mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk Anda semuanya. Saya Aris Deka, sampai jumpa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghapus program makan bergizi gratis MBG dan ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG terancam gulung tikar.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim yang menyebut bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghapus program MBG dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengganti MBG dengan uang tunai adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari Tirto.id, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan dengan evaluasi yang ketat di tengah perombakan struktur organisasi yang terjadi. Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nani Sdeang, menata struktur BGN agar dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran dengan refocusing atau penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kami ajak Anda bergabung bersama RRI Surabaya. Kita akan ikuti Jatim hari ini.
1: Dari Studio Pro 1 Surabaya, senang sekali saya Dio Pratama bisa menyapa Anda kembali dalam program Jatim hari ini edisi 25 Juni 2026, hari Kamis ya. Di mana di program Jatim hari ini kami akan sajikan sejumlah informasi terkini seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter kami. Jatim hari ini juga disiarkan secara berjaring bersama RRI Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Untuk informasi yang pertama dari rekan reporter Ninda Alivia, Bazar Blitar Jadul 2026, sulap alun-alun jadi mesin waktu. Silakan laporan rekan Ninda Alivia.
2: Ya baik, pendengar, Bazar Blitar Jadul tahun 2026 kembali hadir dengan konsep yang berbeda. Memasuki penyelenggaraan ke-15, event tahunan yang digelar pemerintah Kota Blitar itu bakal membawa pengunjung seolah-olah menjelajahi perjalanan waktu melalui 4 era sejarah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kota Blitar, Parminto, mengatakan Bazar Blitar Jadul tahun 2026 akan berlangsung selama 5 hari, mulai tanggal 8 hingga 12 Juli 2026 di alun-alun Kota Blitar. Tahun ini kegiatan mengusung tema Ngerembaka Kinaria Pinuju Praja Utama yang bermakna berkembang berkarya menuju kota unggulan. Konsep yang diangkat pada tahun ini adalah transformasi empat masa, sehingga masyarakat yang datang akan merasakan suasana dari berbagai periode sejarah, mulai dari era kerajaan hingga pasca kemerdekaan. Empat zona sejarah tersebut meliputi era kerajaan tahun 1300 hingga 1600 dengan 13 tan, era pra kemerdekaan tahun 1600 hingga 1900 sebanyak 22 stan, era perjuangan meraih kemerdekaan tahun 1900 hingga 1945 dengan 36 stan, serta era pasca kemerdekaan tahun 1945 hingga 1980 yang diisi 48 stan. Selain itu, panitia juga menyiapkan 20 stan khusus kuliner jadul dan 10 stan sponsor utama, sehingga total terdapat 149 stan yang akan meramaikan kegiatan tersebut. Menurut Parminto, Bazar Blitar Jadul di tahun ini bukan sekedar menghadirkan nostalgia bagi generasi tua, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda, serta media promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Beragam sajian khas tempo dulu juga akan dihadirkan di area kuliner jadul, mulai dari makanan punten, cenil, dawet, serabi, hingga es pleret yang merupakan khas dari Kota Blitar. Pengunjung juga dapat menikmati pusat kerajinan tangan, koleksi barang antik, hingga bazar OPD dan UMKM yang menampilkan produk unggulan daerah. Tidak hanya itu, panggung rakyat akan diramaikan berbagai pertunjukan seni seperti musik keroncong, jaranan, tari tradisional, hingga permainan anak zaman dahulu seperti egrang dan dakon. Sejumlah perlombaan juga disiapkan, antara lain lomba dekorasi stan bertema jadul, lomba mewarnai tingkat TK, SD, lomba peragaan busana tingkat TK hingga SMA, hingga lomba fotografi. Parminto berharap pelaksanaan Bazar Blitar Jadul tahun 2026 dapat menjadi destinasi wisata unggulan sekaligus memperkuat identitas Kota Blitar sebagai kota sejarah dan nasionalisme. Selain itu juga diharapkan tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif di Kota Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, kita kembali ke studio.

0: Anda masih dalam rangkaian Surabaya Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya dalam Jatim hari ini, dari rekan reporter Ulfa Larasati melaporkan kehadiran beragam penampil pada kegiatan Sepasar Ing Madiun atau Sepasma 2026 dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Diharapkan tidak hanya menghibur masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal. Silakan laporan rekan Ulfa.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan Sepasar Ing Madiun atau Sepasma tahun 2026 dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun resmi dibuka di lapangan Taman Rekso Wilis Desa Sareng, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Kegiatan tahunan ini menghadirkan sejumlah bintang tamu yang dikenal luas masyarakat, di antaranya Darboy Gang, The Kostik, Juga Sahid, Eni Sagita, serta Cak Percil. Selain itu juga hadir pendakwah Gus Idam. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Madiun, Puji Rahmawati, mengatakan keputusan mengundang sejumlah bintang tamu tersebut merupakan arahan dari Bupati Madiun, Hari Wuryanto. Ia menambahkan pemerintah Kabupaten Madiun ingin mendatangkan penampil yang mampu menarik minat masyarakat termasuk dari luar daerah. Puji menambahkan, Pemkab Madiun berharap pengunjung dari luar daerah dapat berbelanja, membeli oleh-oleh, menikmati kuliner, hingga mengunjungi berbagai destinasi wisata di Kabupaten Madiun. Melalui aktivitas tersebut, Sepasma tahun 2026 diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dari berbagai sektor. Selain menghadirkan bintang tamu dan pendakwah, Pemkab Madiun juga memberikan ruang bagi pelajar, masyarakat, dan pegiat seni lokal untuk menampilkan karya serta budaya daerah. Berbagai kesenian khas Kabupaten Madiun seperti pencak silat, gembrung, dan dongkrek akan ikut meramaikan rangkaian Sepasma tahun 2026. Sepasma tahun ini akan digelar di 3 lokasi berbeda. Pada tahap pertama berlangsung pada 22 Juni hingga

28 Juni 2026 di Taman Resto Wilis Desa Sarang, Kecamatan Bersegar. Tahap kedua berlangsung pada 1 hingga 7 Juli 2026 di Lapangan Tiron, Kecamatan Madiun. Selanjutnya pada tahap ketiga digelar pada 10 hingga 19 Juli 2026 di Alun-Alun Reksa Gati Carukan, Kecamatan Mejayan. Upawa Rasati, RRI Madiun, melaporkan.

0: Pendengar, Anda kembali dalam Jatim hari ini. Kita buka informasi selanjutnya dari Kota Malang. Polres Malang tangkap dua pelaku penipu mengaku ajudan di Pemprov Jatim. Para tersangka mengelabui warga desa dengan modus bantuan UMKM fiktif. Silakan laporan rekan William Nathan.
1: Baik, Satreskrim Polres Malang mengungkap dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan modus menawarkan program pemberdayaan UMKM dengan mengatasnamakan sebagai ajudan dari Pemprov Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan dua tersangka berinisial H, 40 tahun, dan B, 28 tahun, keduanya berasal dari Malang. Keduanya diduga mengaku sebagai pihak yang terafiliasi dengan Pemprov Jatim dan BUMD serta menawarkan program yang diklaim dapat memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku UMKM. Unaka Polres Malang, Kompol Fahmi Amarullah menjelaskan para tersangka mendatangi sejumlah desa di Kabupaten Malang dengan mengenakan atribut yang menyerupai aparatur pemerintah. Mereka kemudian menggelar sosialisasi kepada masyarakat dan menawarkan keanggotaan untuk bergabung kepada BUMD Jawa Timur tersebut. Dalam sosialisasi ini, masyarakat dijanjikan kemudahan perizinan, akses program pemerintah, bantuan usaha hingga bantuan langsung. Dan untuk bergabung, peserta diminta membayar simpanan pokok sebesar Rp400.000 per orang. Berdasarkan hasil penyelidikan, sedikitnya 227 warga telah melakukan pembayaran dan sekaligus menjadi korban penipuan. Kegiatan serupa diketahui berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain Desa Sumber Panung, Kecamatan Lawang, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, dan Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran. Dan polisi kemudian mengamankan kedua tersangka saat sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi di wilayah Kecamatan Pagelaran. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif para tersangka diduga untuk memperoleh keuntungan dari iuran yang dibayarkan tersebut. Buatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 492 KUHP penipuan, ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. William Nathan melaporkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Jatim hari ini. Kita lanjutkan informasi sekarang dari Pacitan bersama rekan reporter Angela Rizka melaporkan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja atau Disdaknaker Pacitan melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran. Salah satunya adalah dengan menggelar Pacitan Mini Job Fair. Silakan laporan rekan Angela Rizka.
1: Ya, baik. Terima kasih. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Disdaknaker Pacitan melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran. Salah satunya adalah dengan menggelar Pacitan Mini Job Fair yang telah dilaksanakan dua kali tahun ini. Pacitan Mini Job Fair tahap pertama telah dilaksanakan pada bulan April lalu, sementara tahap dua dilaksanakan pada bulan ini. Dan rencananya untuk tahap yang ketiga akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang. Selain membuka mini job fair, Disdaknaker Pacitan juga mengelola akun media sosial seperti di Facebook dan Instagram dengan nama bit.nakertrans, khusus untuk membagi informasi tentang lowongan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disdaknaker Pacitan Supriyono menjelaskan, sosial media tersebut digunakan untuk membuka peluang pekerjaan, baik yang ada di Pacitan maupun dari luar Pacitan. Tidak hanya itu, Supriyono juga berpesan kepada para pencari kerja, khususnya untuk warga yang berKTP Pacitan, untuk melampirkan kartu kuning atau AK1. Ia mengatakan biasanya perusahaan akan meminta kartu tersebut sebagai syarat melamar pekerjaan. Supriyono juga menerangkan untuk mendapatkan kartu tersebut sangat mudah. Selain dengan datang langsung ke Disdaknaker Pacitan, para pencari kerja juga bisa mendaftar secara online di situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian laporan dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun melaporkan.

0: Anda kembali dalam rangkaian Jatim hari ini. Informasi selanjutnya dari rekan reporter Emil Akbar yang melaporkan 10 Muharram 1447 Hijriah, Pemkab Pasuruan gelar santunan anak yatim. Silakan laporan rekan Emil.
1: Tepat 10 Muharram 1447 Hijriah, Badan Amil Zakat Kabupaten Pasuruan ataupun Basnas menggelar santunan anak yatim. Ada sekitar 100 anak yatim yang diundang di Pendopo Nyawiji Gesti, Wongani Gusti saat ini. Saya sudah bersama dengan Gus Abdullah Nasir Nasor, selaku Ketua Basnas Kabupaten Pasuruan. Gus, bisa dijelaskan acara ini, Gus?
2: Ya, terima kasih Mas Emil. Basnas Kabupaten Pasuruan rutin tiap tahun melaksanakan kegiatan yang kita istilahkan bahagia bersama yatim. Ini memang rutin setiap 10 Muharram. Tujuan kami adalah agar kami bisa merasakan dan bisa memberikan sesuatu pada anak-anak kita yang kebetulan ditakdirkan Allah untuk tidak sama dengan yang lain, dalam artian tidak mempunyai ayah. Kita berusaha memberikan kebahagiaan pada mereka rutin tiap tahun, dan setiap tahunnya kita memberikan pada satu anak yatim. Dan pada tahun ini pelaksananya alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan pendopo sekaligus giat pemerintah Kabupaten Pasuruan.
1: Dari 24 kecamatan ke anak yatim.
2: Dari 24 kecamatan. Insyaallah.
1: Bedanya dengan peringatan-peringatan yang lain apa di sini?
2: Peringatannya atau kegiatan tahun kemarin?
1: Tahun kemarin.
2: Tahun kemarin bedanya sebenarnya kalau kegiatan sama, cuman tempat pelaksanaannya. Tempat pelaksanaannya tahunnya alhamdulillah dilaksanakan pendopo Kabupaten Pasuruan dan bersamaan dengan kegiatan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Karena bagaimanapun juga Basnas itu ada untuk mendukung program-program pemerintah. Jadi tujuan itu, selain itu, agar anak-anak bisa juga merasakan bahwa pendopo ini milik mereka juga.
1: Terus ada pesan untuk masyarakat, ini kan 10 Muharram ini tepat untuk istilahnya kita peduli pada anak-anak ya.
2: Ya, harapan kami dengan adanya kegiatan bahagia bersama yatim ini, semua warga terutama para agennya ikut juga andil dalam apa ya, memberikan sesuatu kepada anak-anak yang kebetulan dilahirkan, ditakdirkan untuk tidak sama dengan yang lain, dalam artian mereka ditakdirkan untuk ditinggalkan oleh orang tuanya, dalam hal ini ayah.
1: Jadi yatim anak.
2: Iya, memang fokus sama itu.
1: Ya, sama-sama. Kita diapain sampai kelas Gus Nasih Nasor, Ketua Basnas Kabupaten Pasuruan. Acara masih berlangsung dan tentunya juga mengajak pada seluruh umat muslim yang mampu untuk kita bisa memperhatikan keberadaan anak-anak yatim di sekitar kita. Emil Akbar, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Anwar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung perhelatan Piala

26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.

0: Pendengar, Anda masih dalam Jatim hari ini. Informasi selanjutnya dari rekan reporter Ima Fadila yang melaporkan verifikasi ulang calon siswa sekolah rakyat yang kedua kalinya bersama tim PKH, Dinsos, dan Badan Pusat Statistik. Verifikasi gabungan diperlukan untuk memastikan kondisi real tepat sasaran. Silakan laporan rekan Ima Fadila.
1: Baik, Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Sampang bersama Badan Pusat Statistik BPS beserta tim pendamping sosial resmi menerjunkan tim ke lapangan hari ini. Langkah ini diambil untuk melakukan verifikasi ulang atau verifikasi yang kedua kalinya terhadap data calon siswa baru tingkat SD, SMP hingga SMA yang akan masuk ke program Sekolah Rakyat SR Jatim 1 Kabupaten Sampang. Verifikasi lapangan ini difokuskan untuk meminimalisir terjadinya exclusion error atau kesalahan pengecualian data. Dinsos menemukan adanya kasus khusus di mana sejumlah warga secara faktual berada dalam kondisi sangat rentan atau sangat miskin, namun justru tercatat dalam deficit tinggi pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTSN. Bersama saya sekarang ada Ketua Tim PKH dari Dinsos P3A Kabupaten Sampang yang memimpin langsung tim PKH dalam penjangkauan di lapangan dan terjun dalam verifikasi ulang saat ini. Ada Bapak Muhammad Hakim. Assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam, siap, Gi.
1: Ya, bagaimana Bapak dengan verifikasi ulang pagi hari ini?
2: Ya, terima kasih atas konfirmasinya. Hari ini rencana kita bersama BPS dan Dinas Sosial Kabupaten Sampang dan kami pendamping yang mewakili Dinas Sosial berencana ingin

0: ini bahasa kita non playlist, bahasa setara itu sekitar 33. Nah, dari itu kami perlu konfirmasi ulang ke bawah, ke lapangan bersama PBS, karena yang pasti di luar playlist, non playlist itu kita perlu surat keterangan miskin dari kepala desa ataupun lurah. Terus yang kedua, berita acara, verifikasi bersama PBS dan dinas sosial. Okay. Sementara itu.
1: Baik, ada berapa banyak target yang akan dijangkau untuk hari ini untuk diverifikasi ulang?
0: Sementara yang non playlist kita itu ada 33 eksis. Dua fokus hari ini di.
1: Baik. Baik, terima kasih. Dengan adanya verifikasi ulang ini diharapkan siswa yang masuk ke dalam program sekolah rakyat adalah tepat sasaran, yaitu anak-anak terlantar, kemudian juga anak yatim, diutamakan kepada kedua hal itu, dan terutama yang berada di desil 1 dan desil 2. Dengan verifikasi ulang diharapkan siswa dan juga penerima manfaat yang akan mengikuti program sekolah rakyat menjadi tepat sasaran. Dari Sampang Madura, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih rekan Ima Fadila. Pendengar, laporan dari rekan Ima Fadila tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Jatim hari ini, edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih Anda telah mendengarkan Jatim edisi hari Jatim hari ini, edisi kali ini. Akhir kata, saya Adi Pratama mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Kementerian UMKM resmi menerbitkan Peraturan Menteri Permen UMKM Nomor 3 Tahun 2026 tentang perlindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan usaha kecil dalam perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE. Aturan ini menjadi payung hukum baru yang mengatur hubungan kemitraan antara platform e-commerce dengan pelaku usaha mikro dan kecil UMK sekaligus memperkuat perlindungan bagi seller online di tengah ketatnya persaingan perdagangan digital. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temi Satya Permana menyebutkan salah satu poin penting dalam regulasi ini yaitu larangan bagi platform e-commerce untuk menetapkan atau mengubah biaya yang dibebankan kepada UMK secara sepihak. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora menetapkan 3 provinsi sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 2028, ketiganya adalah Nusa Tenggara Timur NTT, Nusa Tenggara Barat NTB, dan Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menyerahkan surat keputusan terkait penetapan ini kepada 3 gubernur daerah penyelenggara. Selain itu, diserahkan surat pengantar terkait penyelenggaraan PON yang seluruhnya dilakukan di kantor Kemenpora Jakarta, Selasa 23 Juni 2026. Erick menegaskan penyelenggaraan PON 2028 harus dilaksanakan secara efisien dan transparan sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Erick, seluruh proses persiapan hingga pelaksanaan harus mengedepankan tata kelola yang baik serta berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.com.

0: saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Dela pada Dialog Jaksa Menyapa, edisi siar Kamis 25 Juni 2026. Dialog kali ini kami bersama dengan Kejaksaan Negeri Pacitan akan membahas tentang implementasi perwakilan anak oleh Jaksa Pengacara Negara demi perlindungan dan hak-hak hukum anak. Jadi bila pendengar ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa menghubungi kami di 0351 459198, atau bisa di nomor WhatsApp kami yaitu di 0811366907. Anda juga dapat melihat kami di kanal YouTube kami yaitu di RRI Madiun. Bahkan kami juga sudah multi platform. Anda dapat menurut RRI Digital di Play Store, sehingga Anda bisa mendengarkan radio dimanapun Anda berada. Baik, jadi kita sudah terhubung via Zoom oleh Kejaksaan Negeri Pacitan, yaitu ada Bapak Ferry Eka Rahman, SH, selaku analis penuntutan Kejari Pacitan. Selamat pagi, Bapak.
3: Selamat pagi, Mbak Dela.
2: Bagaimana keadaannya, sehat nggih, Pak?
3: Alhamdulillah, Mbak Dela, sehat.
2: Alhamdulillah. Di samping Bapak Ferry ada Mbak Anissa Ikhfahul Aisyah SS, selaku penelaah penuntutan dan penegakan hukum Kejari Pacitan. Selamat pagi, Mbak.
4: Pagi, Kak.
2: Bagaimana, sehat, Ge?
4: Alhamdulillah, sehat.
2: Alhamdulillah. Dan tentunya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu ada Firda. Halo, Firda.
5: Halo, Del. Apa kabar?
2: Baik dong.
5: Aduh, senang banget ya. Pagi hari ini kita ketemu lagi sama yang ngobrol-ngobrol tentang hukum bersama dengan Kejari Pacitan. Oh. Tapi sayang banget nih, kenapa dari Kejari Pacitan gak datang ke studio ya? Masih banyak kesibukan ya, Mbak.
3: Iya, kebetulan kami sedang mengajukan permohonan perwalian ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri terkait sesuai dengan tema saat ini.
5: Yes, pastinya seru banget ya, karena tema kita pagi hari ini, Fira juga baru nih, temanya bagus banget nih. Implementasi perwalian anak oleh Jaksa Pengacara Negara demi perlindungan hukum dan hak-hak hukum anak. Nah, kita langsung aja ya, tanya-tanya ini seperti apa sih, Pak? Perwalian anak yang sah itu seperti apa, Pak? Atau Mbak Anissa dulu deh, silakan. Kalau ngomong-ngomong masalah perwalian ya, Del, kamu pernah nggak dengar kasus ada gonjang-ganjing masalah perwalian anak karena memang adanya persengketaan atau pernikahan yang atau perceraian? Pernah nggak dengar?
2: Iya sih, kayak kadang itu juga kalau hamil di luar pernikahan itu kan juga bingung juga ya, walinya siapa? Untuk waris atau apapun itu kan pasti juga sulit.
5: Jadi bermasalah ya. Iya. Jadi kayaknya kita tepat banget untuk pagi hari ini, tema kita juga mengangkat tentang perwalian anak nih ya. Bu Anissa, sudah siapkah?
4: Iya, Bu, sudah, Bu.
5: Oke, okay. Nih, masa perwalian ini seperti apa sih, Mbak Anissa? Kok kayaknya sekarang juga banyak banget ya gonjang-ganjing masalah perwalian. Tidak hanya harta gono gini ternyata ya, perwalian juga bisa jadi gonjang-ganjing ya.
4: Sebelumnya kami dari JPN, itu wewenang dan fungsinya itu dalam penegakan keperdataan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan. Kemudian untuk syarat wajibnya menjadi seorang wali itu, perwalian berlaku bagi anak yang orang tuanya meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya. Kemudian wali juga wajib memiliki agama yang sama dengan anak.
5: Wajib ya?
4: Wajib, Bu.
5: Okay.
4: Kemudian untuk permohonan agar seorang ayah atau ibu dibebaskan kekuasaannya atau dipulihkan dari pembebasan kekuasaannya sebagai orang tua.
5: Oke, yang mau saya tanya kan gini mungkin, Mbak Anissa, bagaimana kasus perwalian ini terjadi, bisa terjadi gitu ya? Misalnya atau karena perceraian kah, atau karena seperti tadi tidak ada orang tua yang diketahui, atau gimana?
4: Jadi kami berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti Dinsos, kemudian pondok pesantren dan yayasan. Kemudian kami mengumpulkan beberapa catatan untuk anak-anak yang istilahnya
5: terlantar.
3: Ditelantar.
4: Iya,
5: okay.
4: Jadi karena ini masih anak-anak yang belum dewasa, biasanya itu untuk pendidikan, kesehatan, atau hal-hal yang berkait dengan hukum, mereka dikatakan sebagai anak yang belum cakap, sehingga untuk diajukan perwaliannya.
5: Okay. Nah, contoh kasus yang real, Bu Anissa, mungkin di Pacitan, adakah?
4: Di Pacitan ini kebetulan kami mengusulkan 25 anak untuk diajukan ke PA dan ke PN, Bu.
5: Okay. Untuk 25 anak ini berada di mana sekarang posisinya?
4: Sekarang masih di pondok pesantren atau di yayasan.
5: Okay. Berarti mereka tidak mempunyai orang tua? Tercatat tidak mempunyai orang tua?
3: Jadi dapat kami tambahkan, Mbak Firda, ya.
5: Okay.
3: Ya, jadi contoh kasus seperti yang kami tangani di Pacitan, seperti misalnya ada anak yang orang tuanya berkasus dengan hukum sehingga dipenjara, sehingga si anak tidak ada yang merawat.
5: Okay.
3: Akhirnya kami berkoordinasi dengan dinas sosial, berkoordinasi juga dengan kelurahan, kecamatan untuk pemenuhan hak-hak anak ini, karena orang tuanya di penjara, tidak bisa memberikan hak-hak hukum bagi anak, maka kami menawarkan kepada tokoh masyarakat yang ada di Pacitan untuk bersedia menjadi wali dari si anak.
5: Okay.
3: Atau ada juga yang misalnya orang tuanya menghilang, diketahui keberadaannya, si anak dititipkan ke tetangga atau ke keluarga terdekat. Nah, kami menawarkan kepada keluarga ataupun tetangga yang ingin mengajukan hak perwalian kepada anak yang ditelantarkan atau ditinggalkan oleh orang tuanya untuk menjadi wali dari anak tersebut.
5: Okay. Secara proses itu seperti apa, Pak? Mengajukan dulu atau memang ditawarkan dulu dari kejaksaan?
3: Bisa langsung datang ke kantor kejaksaan untuk meminta, jika ada memang ingin mengajukan permohonan perwalian, bisa langsung datang ke kantor kejaksaan yang ada di seluruh Indonesia.
5: Okay. Jadi ini menurut Fidelity sangat mulia banget ya, Pak, ya? Dan mudah-mudahan bisa membantu anak-anak yang memang seperti tadi ditinggalkan orang tuanya atau juga memang tidak mempunyai bantuan pengawasan atau perlindungan dari orang tua karena terjerat hukum, ya. Nah, ini kalau misalnya seperti ini, Pak, cara-caranya seperti apa? Atau ada hukum-hukum tertentu? Atau misalnya ada dari walinya sendiri? Ada syarat-syarat tertentu sebagai wali yang boleh?
3: Ada. Jadi yang pertama adalah tentu yang seperti yang disebutkan oleh Ibu Anissa tadi, harus satu agama. Memiliki kualifikasi warga negara Indonesia, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan SKCK, sehat yang dibuktikan secara surat keterangan sehat dari rumah sakit ataupun puskesmas, memiliki kemampuan ataupun cakap dalam artian sudah dewasa, bisa bertindak melakukan upaya-upaya hukum keperdataan seperti itu.
5: Okay. Dan ini pengesahan atau masuk dulu ke pengadilan ya, Pak, ya, untuk pengesahannya?
3: Jadi nanti setelah masuk di kejaksaan, kami akan bersama dengan calon wali ini mengajukan permohonan penetapan perwalian anak kepada, kalau untuk yang beragama Muslim, ke pengadilan agama, yang untuk yang non-Muslim ke pengadilan negeri.
5: Okay. Pak, Kalau hak perwalian ini misalnya nih Pak, kan misalnya dari kasus yang tadi ada orang tua yang terjerat hukum ya Pak ya. Nah ya, ini misalnya sampai 10 tahun misalnya nih. Nah ya, terus ada yang mengangkat nih anaknya atau diwalikan. Nanti selepas ya, orang tuanya keluar atau bebas, apakah orang tua punya hak kembali untuk menjadi perwalinya yang sah?
3: Jadi begini Mbak Fitria, jadi kalau dalam hal perwalian, hubungan hukum antara orang tua dengan anak itu tidak putus.
5: Oke.
3: Terus batas waktu dari perwalian itu adalah sampai dengan si anak mencapai umur dewasa.
5: Oke.
3: Jadi ketika si anak sudah berumur 18 tahun, maka secara otomatis perwalian itu menjadi gugur.
5: Bebas batal. Gitu ya, batal ya. Oke. Seandainya pun dilanjutkan nggak masalah kelihatannya ya? Atau gimana nih? Atau memang perwaliannya sudah gugur, tetapi ikatannya masih boleh gitu ya? Atau gimana nih?
3: Kalau masalah ikatan masih boleh, tapi secara hukum perwaliannya sudah gugur.
5: Oke, secara hukum ya?
3: Ya, karena si anak kan sudah dewasa, sudah bisa melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri tanpa harus adanya wali.
5: Oke, Pak. Ada pertanyaan yang lain mungkin Pak, sekarang kan mungkin perwalian adalah salah satu bentuk pertolongan ya Pak ya?
3: Iya.
5: Oke. Nah, tapi di sisi lain ada juga nih Pak yang mungkin ada unsur-unsur yang memang modus lah Pak, modus lain. Nah ini kalau misalnya hal terjadi seperti itu, putusnya kesahan perwalian itu seperti apa Pak?
3: Bisa diajukan kalau memang ingin memutuskan perwalian. Bisa diajukan kembali ke pengadilan, baik itu pengadilan agama maupun pengadilan negeri, ataupun bisa menjadi batal otomatis jika melanggar syarat-syarat yang sudah ditentukan pada waktu pengajuan permohonan perwalian.
5: Oke, nah syarat itu yang mau Firda tanyakan, seperti apa nih Pak sarannya?
3: Mau.
5: Atau dasar hukum mungkin ya, dasar hukum dari perwalian itu sendiri?
3: Yes.
5: Oke.
3: Jadi misalnya si wali yang sudah mengajukan, misalnya itu adalah suatu badan hukum, yayasan. Dan ternyata badan hukum atau yayasan tersebut misalnya bubar. Maka otomatis perwaliannya, hak perwaliannya menjadi hilang juga secara otomatis, walaupun si anak ini belum berusia 18 tahun.
5: Oke.
3: Atau misalnya si wali, mohon maaf, atau si anak sendiri meninggal dunia.
5: Oke.
3: Bisa langsung otomatis secara hukum maka akan terputus perwaliannya.
5: Oke.
3: Atau si anak menikah misalnya. Sebelum umur 18 tahun dia sudah menikah. Umur 17 tahun dia sudah menikah, maka secara otomatis akan terputus perwaliannya.
5: Oke. Pak, kalau misalnya perwalian ini berjalan dengan baik, kan tentunya banyak banget juga yang akan terbantu ya Pak ya. Nah, selama ini di Pacitan sudah berjalan Pak?
3: Jadi dapat kami sampaikan Mbak Firda bahwa sebenarnya program ini adalah program yang pada tahun ini diagendakan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
5: Wow.
3: Jadi nanti pada tanggal 29 Juni, seluruh kejaksaan di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur itu akan mengajukan perwalian secara serentak, permohonan perwalian secara serentak ke pengadilan agama dan pengadilan negeri.
5: Oke.
3: Jadi kami mohon bantuan juga kepada RRI Madiun untuk menyampaikan kepada para pendengar.
5: Siapa?
3: Jika ingin misalnya mengajukan diri memohon untuk menjadi
5: wali,
3: calon wali, bisa langsung datang ke kantor kejaksaan
5: terdekat
3: di daerah masing-masing.
5: Oke, Pak, berarti ini wali ini tidak harus pribadi ya Pak ya, ternyata bisa yayasan juga.
3: Bisa.
5: Oke, jadi bisa yayasan juga. Syarat untuk yayasan dan pribadi itu sama?
3: Oh ya, mungkin yang membedakan kalau untuk yayasan atau badan hukum tentu harus ada akta pendiriannya. Yang membedakan cuma itu aja.
5: Oke. Kalau yang pribadi apa jauh lebih sulit atau lebih rumit untuk mendapatkan hak wali atau tidak?
3: Cukup sederhana sebenarnya, cukup identitas diri tentu KTP, KTA, terus mengenai identitas juga dari si anak. Terus ya surat rekomendasi, surat keterangan dari Dinsos.
5: Oke.
3: Dan juga surat keterangan sehat maupun surat keterangan perkelakuan baik. Itu aja sih sebenarnya.
5: Itu aja ya. Pak, mau tanya lagi nih Pak, kalau perwalian ini ada jenis-jenisnya nggak Pak? Atau ada kriteria atau jenis-jenis perwalian seperti apa?
3: Nggak ada sih.
5: Nggak ada ya?
3: Nggak ada.
5: Jadi memang yang penting sanggup untuk menjadi wali gitu ya?
3: Iya.
5: Oke. Oke. Dan proses penetapan sendiri Pak untuk perwalian anak itu seperti apa Pak? Prosesnya? Pada prosesnya?
3: Nanti juga, Jaksa Pengacara Negara bersama-sama si calon wali akan mengajukan permohonan ke pengadilan. Setelah itu diproses di pengadilan, kami bersidang singkat istilahnya untuk disetujui atau ditolak permohonan perwaliannya. Hanya sesederhana itu sebenarnya.
5: Oke.
3: Okay. Tapi lagi Mbak,
5: gimana? Gimana?
3: Semuanya tanpa biaya, gratis.
5: Tanpa biaya ya untuk proses.
3: Siap.
5: Oke, sip. Ini luar biasa banget ya Pak. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar karena nyata banget di negara kita masih banyak banget anak-anak yang terlantar tuh cukup banyak ya Pak ya. Oke, Pak. Kalau ngelihat dari anak-anak terlantar ya Del ya. Del anak terlantar bukan ya? Bukan dia. Dia bukan. Sudah ada yang punya.
6: Tapi sistemnya seperti ini tuh kayak adopsi nggak sih Bu?
5: Ya sama, Pak. Seperti adopsi ya, Pak ya?
3: Oh berbeda.
5: Oh berbeda. Oke, okay, Pak. Iya,
3: berbeda. Silakan Kak Nisa mau menambahkan.
5: Iya, Mbak Nisa gimana, Mbak Nisa? Kalau adopsi itu seperti apa, Mbak Nisa?
4: Beda ya Bu. Kalau ini kan perwalian anak, batasnya hanya anak. Untuk anak itu batasnya di 18 tahun. Tapi kalau adopsi itu nanti. Jadi si anak ini masuk ke dalam kakak si orang tuanya tersebut dan bahkan bisa mendapatkan warisan. Tapi kalau perwalian ini tidak bisa.
5: Oh, saya mau cari bapak adopsi deh.
6: Berarti dibiayai sampai cukup umur gitu aja ya, Mbak ya?
5: Kalau perwalian ya?
4: Iya, betul.
5: Oke. Jadi kalau perwalian misalnya di usia 21 itu nggak bisa ya, Pak? Jadi di bawah?
3: Iya,
5: saya mau nyoba-nyoba nih.
6: Pak, ini saya mau tanya nih. Kayak seumpama ada kasus yang harus dua orang tuanya itu meninggal atau tersandung kasus di penjara atau bapaknya
5: salah
6: itu
5: salah satu
6: bapaknya itu kayak di penjara. Terus ibunya itu tidak sanggup untuk menafkahi kayak sakit atau apa gitu masih bisa apa enggak Pak untuk ikut?
3: Masih bisa.
6: Masih bisa. Ya, berarti syaratnya
3: jadi
6: itu.
3: Jadi tidak harus keduanya baik keduanya ataupun salah satunya.
6: Salah satunya.
5: Jadi sebetulnya titik tolaknya apa Pak? Ketidaksanggupan atau memang ada niatnya seorang wali ingin mengangkat atau gimana nih Pak?
3: Bagaimana Mbak Firda?
5: Jadi tolak ukurnya apa nih Pak? Seorang anak itu bisa dijadikan wali atau menjadi punya wali gitu loh?
3: Iya itu tadi ditelantarkan misalnya. Atau orang tuanya tidak bisa memberikan hak-hak hukum keperdataan, hak-hak hukum ekonomi bagi anaknya. Sehingga ada orang yang ingin merawat misalnya, tapi hanya sebatas perwalian, bukan untuk diadopsi.
5: Oke, Pak, kalau perwalian ini, apakah harus misalnya harus satu rumah nantinya, atau hanya sebatas memberikan hak-hak anak aja?
3: Nggak harus satu rumah
5: ya. Jadi hanya cukup memberikan hak-hak anak dan juga hak hukum ya mungkin ya.
3: Ya hak hukum. Jadi misalnya bisa menerima bantuan karena tidak mampu karena masih belum dewasa belum cakap secara hukum, umurnya masih di bawah 18, dia belum bisa menerima bantuan secara langsung, maka bisa diwakili oleh walinya.
5: Oke.
3: Okay. Atau misalnya untuk kepentingan pendaftaran sekolah, kan harus ada yang bertanda-tangan nih walinya siapa. Maka si wali ini bisa menandatangani dokumen-dokumen untuk pendaftaran sekolah, seperti itu.
5: Oke, Pak, sejauh mana pemantauan kejaksaan ini kalau sudah menjadi wali nih ya Pak ya, misalnya saya misalnya sudah mengangkat anak atau mengangkat mengangkat anak seperti itu ya, jadi jadi orang tua wali misalnya, sejauh mana pemantauan kejaksaan terhadap saya dalam istilahnya mensejahterakan anak angkat saya?
3: Pemantauan kejaksaan kepada
5: wali, kepada wali, ya, sudah. Terhadap anaknya, terhadap anak angkatnya itu. Okay. Maksudnya takutnya justru setelah diangkat justru tidak dibahagiakan lah seperti itu, dibahagiakan ya.
6: Malah dieksploitasi.
5: Malah dieksploitasi misalnya seperti itulah. Ada hal-hal lain yang dia pakai gitu.
3: Kalau dieksploitasi pasti langsung kami batalkan.
5: Oke.
3: Okay. Pengawasannya tentu kami akan melakukan pemantauan secara berkala. Dan kami bekerja sama dengan Dinsos dan kelurahan maupun kecamatan setempat.
5: Oke, okay. Berarti kalau yang sudah sah menjadi perwalian itu akan tercatat secara hukum ya Pak ya? Dan dipantau? Dan dipantau ya Pak ya? Oke. Oke, Del, mungkin masih banyak banget.
6: Ini aku mau tanya dulu.
5: Oh, sedikit. Tanya dulu. Oke, okay, silakan Del.
6: Kalau seumpama kayak kita lihat ada orang yang kayak dipekerjakan untuk kerja sebagai tukang jualan tisu atau apa, anak-anak kayak gitu, apa kita juga bisa melaporkan Pak biar terurus gitu?
3: Bisa.
6: Berarti langsung nanti sistem pelaporannya langsung ke kejaksaan atau?
3: Iya, bagaimana? Kejaksaan, nanti setelah kejaksaan kami akan bersama-sama dengan instansi terkait dalam hal ini Dinsos untuk mendatangi sesuai apa yang dilaporkan. Di situ kami akan menggali informasi, jika memang anak dieksploitasi, maka kami bisa selain mengajukan permohonan wali, kami juga bisa mengajukan permohonan pembatalan wali.
6: Gitu ya Pak ya.
3: Ya. Terus nanti anak yang dieksploitasi ini adalah anaknya, otomatis orang tuanya kan adalah walinya.
6: Iya. Yeah.
3: Karena dieksploitasi, maka kami bisa membatalkan hak perwaliannya, walaupun tidak ada
6: permohonan. Dipindahkan ke orang lain gitu ya, Pak?
3: Dipindahkan ke orang lain.
5: Oke, Pak. Kalau seandainya terjadi eksploitasi itu, Pak, apakah ada tindakan hukum
6: untuk orang tuanya yang mengeksploitasi itu?
3: Oh iya pasti. Jika memang ada pelanggaran, akan ada pelanggaran pidana di sana, pasti akan diproses.
5: Oke. Oke, Del. Kayaknya sudah banyak banget nih pertanyaan yang masuk di nolap di
6: kanal YouTube,
5: ya? Di kanal YouTube ya. Kita break dulu atau kita langsung ke pertanyaan? Kita break dulu aja ya.
6: Oke.
5: Okay. Pak, kita break dulu ya, Pak ya. Sebentar ya.
3: Ya, sudah.
7: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id,

0: Baik, kembali lagi di dialog Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Pacitan. Halo Pak, apakah suara saya terdengar?
1: Terdengar.
2: Oke, langsung aja.
0: Oke, banyak banget yang curcol malahan Pak di kolom komentar YouTube. Ada dari Naila. Pak, saya usia 20 tahun dan kehidupan saya dari kecil menderita karena orang tua saya bercerai dan ayah saya tidak pernah memberi nafkah. Bila sekarang saya ingin menuntut hak saya, apa bisa? Bagaimana ini, Pak?
2: Maksudnya menuntut kepada orang tua yang sudah menelantarkan?
0: Karena mungkin dulu itu belum ada perwakilan anak ini ya, perwalian anak dari kejaksaan.
1: Tapi kalau itu sih mungkin di luar konteks perwalian ya, bisa aja Mbak Naila ya tadi yang bertanya, bisa aja mereka Mbak Naila melakukan gugatan ke pengadilan kepada
2: orang tua ya,
1: bapaknya iya, untuk dipenuhi hak-hak ekonominya yang tidak dilaksanakan oleh si bapaknya tadi.
0: Berarti kasus-kasus seperti ini tuh ada Pak? Apakah ada yang melaporkan dengan kasus seperti ini?
1: Untuk pastinya apakah banyak atau tidak, atau nilai jumlahnya berapa pastinya kami tidak tahu, tapi
0: bisa.
2: Ada ya? Dan bisa dilakukan ya Pak?
1: Bisa dilakukan.
2: Okay.
1: Tapi itu dilakukan secara individu ya, dalam artian kami tidak terlibat di situ karena ini di luar konteks perwalian.
2: Oke.
1: Memiliki kewenangan di situ.
2: Oke. Berarti di sisi yang lain ya Pak ya?
1: Ya,
2: okay.
0: Mungkin ini menyesal Bu, karena dia udah umur 20 tahun, sedangkan perwalian sampai 18 tahun ya tadi Pak.
2: Tapi kan yang dituntut juga bukan wali, ini orang tuanya, karena memang.
0: Itu kan bisa dibalikan kalau dia tidak terurus seperti ini.
1: Sebelum umur 18 tahun bisa dibalikan.
2: Bisa.
1: Tapi kalau sudah di atas 18 tahun sudah tidak bisa dibalikan. Tapi dia bisa menuntut hak-haknya, dalam artian hak ekonomi yang selama ini tidak dipenuhi oleh orang tuanya.
2: Oke, okay, berarti bisa ya. Oke, okay, mudah-mudahan ada titik terang nih buat Naila. Oke, lanjut deh sama pertanyaan
0: lagi dari Caca. Sekarang sering ada pelaku tindak pidana merupakan anak di bawah umur. Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku pidana yang di bawah umur?
2: Nah, ini juga di luar konteks perwalian. Tapi intinya intinya ini ada pidana di bawah umur nih Pak. Gimana nih Pak?
1: Kalau untuk pidana di bawah umur tentu sudah ada peraturan sendiri yang mengatur.
2: Okay.
1: Tata caranya, hukum acaranya pun sudah ditentukan tersendiri.
2: Jadi ini memang
1: tetap bisa diproses secara hukum. Tapi memang memiliki kekhasan atau kekhususan tersendiri.
2: Okay.
1: Karena terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum.
2: Iya. Oke. Okay. Pak, mungkin kalau bisa dilanjutkan ke persoalan atau kita sambung-sambungkan dengan perwalian ini ya, Pak ya. Ini kalau anak-anak yang di terjerat hukum di bawah umur ini, apakah juga masih punya hak untuk perwalian?
1: Masih bisa.
2: Masih ya. Bisa. Oke,
0: okay. Kan hukuman. Malah walinya yang bakal kena hukuman.
2: Ya enggak lah, gimana sih?
0: Tapi kan kalau anak bawa umur tuh harus dalam pantauan kan?
2: Iya, dalam artian gini, anak ini berurusan dengan hukum di bawah umur. Nah, maksud saya dia masih punya hak nggak untuk perwalian? Masih ya Pak ya?
1: Masih.
2: Nah, sekarang kalau misalnya dalam hukum atau misalnya kalau dia memang sudah terjerat dalam hukum Pak.
1: Ya.
2: Jadi dia sudah terjerat dalam hukum nih, tapi tetap untuk mengajukan perwalian, hak-haknya masih bisa diterima?
1: Masih bisa.
2: Masih bisa berjalan ya Pak ya? Masih bisa berjalan walaupun beli anak itu dalam hukuman misalnya.
1: Masih bisa berjalan.
2: Oke, siap. Oke, Del, masih lanjut lagi Del, sama pertanyaan
0: ini ada dari Pitbos. Apakah cuma terbatas terkait untuk keluarga dan perkawinan anak di bawah umur aja? Bagaimana dengan tindak pidana yang emang pelakunya sudah yatim piatu?
2: Maksudnya gini. Apakah cuma terbatas terkait untuk keluarga atau perkawinan anak di bawah umur saja? Bagaimana dengan tindak pidana yang emang pelakunya sudah yatim piatu? Ini gimana ya? Saya kurang paham nih Pak. Gimana nih Pak? Apa mengerti pertanyaannya? Mungkin gimana nih Pak? Pak memahami?
0: Kalau mungkin kalau kayak gini tuh dibebankan diri sendiri, tidak dengan wali, tidak ada yang mewali gitu ya.
2: Okay.
0: Kalau sudah yatim piatu dan tidak tergolong umur 18 tahun, mungkin ini juga tidak tergolong ya.
2: Gimana nih, Pak?
0: Kita next pertanyaannya, aja dulu ya.
2: Pertanyaannya membingungkan. Kita next dulu ya. Coba ya, saya nanti pikir-pikir lagi deh.
0: Ini ada lagi. Kalau seorang anak jadi korban bullying di sekolah sampai trauma dan gak mau sekolah lagi, apakah ada langkah hukum yang bisa ditempuh untuk melindungi hak tersebut? Mungkin ini berfokusnya sama hak hukum anak, Pak.
1: Iya.
0: Iya. Karena tadi kan judulnya perwalian dan di bawahnya itu ada kata-kata hak-hak hukum anak.
2: Oke, Pak, bisa dijawab?
1: Bisa, bisa ya.
2: Oke, silakan.
1: Kalau misalnya ada anak yang mengalami bullying tentu bisa diselesaikan secara hukum ataupun secara kekeluargaan.
2: Oke. Okay.
1: Itu kalau kekeluargaan bisa dipanggil orang tua, baik dari korban maupun pelaku, melibatkan pihak sekolah dan melibatkan pihak dinas pendidikan misalnya. Tapi kalau untuk mau dilaporkan secara pidana pun tetap bisa, karena memang itu adalah hak dan ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut.
2: Oke. Okay. Jadi memang yang bersalah tetap boleh atau harus dilaporkan ya, meskipun ya. Anak di bawah umur gitu ya.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Pak, lanjut lagi sama pertanyaan selanjutnya. Ini banyak kasus anak dijadikan alat dalam perebutan hak asuh nih setelah perceraian. Apakah hal seperti ini juga termasuk dengan pelanggaran terhadap hak tersebut, hak anak tersebut?
1: Yang kalau dalam hukum sih bukan suatu pelanggaran ya. Memang kalau ada secara hukum ketika orang tua yang bercerai, memang orang tua diberi hak untuk melakukan gugatan dalam perceraian itu untuk meminta hak asuh terhadap anak-anak yang dari hasil perkawinan tersebut. Tidak ada masalah sebenarnya. Tidak ada masalah sebenarnya. Secara hukum tidak ada masalah sebenarnya. Walaupun secara psikis atau mental dari si anak mungkin akan menjadi
2: terganggu ya.
1: Tergantung karena harus antara bapaknya atau antara ibunya.
2: Suruh milih.
1: Ya, tidak ada pelanggaran sebenarnya karena memang itu hak dari kedua orang tua maupun hak anak kalau memang mau memilih. Itu memang hak anak.
0: Okay. Tapi kalau kasusnya belum bisa memilih, itu nanti perwaliannya diberikan kepada yang benar-benar mampu membiayai atau gimana, Pak, kasusnya itu, Pak?
1: Ya nanti akan dibuktikan di persidangan
2: ya.
1: Tersebut, iya, siapakah yang lebih layak untuk memberikan atau menjadi
2: hak asuh
1: dari si anak tersebut.
2: Oke, oke. Lanjut dong.
0: Ini ada dari Has9. Kalau untuk perwakilan atau adopsi harta warisan itu gimana, Pak? Apa dapat juga?
2: Kalau untuk perwalian atau adopsi harta warisan itu gimana, Pak? Apakah dapat juga? Jadi maksudnya mungkin kalau saya menjadi wali nih, Pak, anak tersebut akan mendapatkan hak waris nggak dari saya?
1: Nggak.
2: Oh nggak ya? Beda sama adopsi ya, Pak?
1: Kalau adopsi dapat hak waris.
2: Oke. Okay. Oke, jadi hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan pada saat hak hukum itu berjalan ya, Pak?
1: Iya, siap.
2: Oke, oke, Del, masih?
0: Berarti itu harus tercatat di kejaksaan ya, Pak?
2: Iya dong.
0: Berarti kayak kalau masuk panti asuhan itu berbeda lagi sistemnya? Apa?
1: Kalau masuk panti asuhan, secara fisik memang dia ada di dalam panti asuhan. Tetapi secara hukum panti asuhan tidak otomatis menjadi wali dari si anak tersebut yang ada di panti asuhan tersebut.
2: Jadi meskipun di panti asuhan, kalau ada orang yang mau mengangkat walinya, boleh ya, Pak ya?
1: Boleh.
2: Oke.
0: Okay. Tapi jalurnya harus menuju kejaksaan dulu juga ya, Pak.
1: Iya.
0: Harus ada pemantauan.
1: Siap. Sebenarnya bisa sendiri. Tanpa harus melibatkan pihak kejaksaan. Tapi biasanya kan masyarakat ini belum berpengalaman atau kurang bisa gimana ya?
2: Tahu aturannya ya?
1: Prosesnya.
2: Proses, ya,
1: prosesnya. Okay. Ataupun tata caranya sehingga lebih baiknya dibantu oleh kejaksaan untuk bisa mempermudah ataupun memperlancar. Dan kami yakinkan seperti tadi Mbak, SKCK misalnya, pengurusan SKCK, surat keterangan berkelakuan baik, nah, itu kan pasti ada biayanya. Kalau dibantu oleh kejaksaan dan pengacara negara, maka yang membayar yang membayar adalah
2: negara
1: dari kejaksaan.
2: Oke, siap-siap. Jadi alangkah baiknya memang lewat kejaksaan supaya jangan sampai di ujung-ujungnya ada masalah ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Oke, lanjut lagi Del.
0: Ini banyak banget yang monitor dari Miftahul, topik yang sangat keren sekali.
2: Okay.
0: Di sini ada dari Agus Sarwono, monitor Kak, semangat, memotivasi sekali.
2: Okay. Kita balik lagi ke pertanyaan yang tadi Pak, yang belum kita bisa jawab tuh. Yang tadi yang dari siapa tadi ya?
0: Piatu gitu ya?
2: Dari Fitbos kalau nggak salah ya. Apakah cuma terbatas terkait untuk keluarga dan juga perkawinan anak di bawah umur saja? Nah, bagaimana dengan tindak pidana yang emang pelakunya sudah yatim piatu?
1: Oke, kalau untuk mungkin ya kita breakdown satu-satu. Apakah terbatas untuk keluarga? Mungkin maksudnya yang bisa menjadi wali, apakah terbatas pada keluarga? Jawabannya tidak.
2: Tidak ya?
1: Ya, keluarga boleh, di luar keluarga pun boleh, badan hukum pun juga boleh.
2: Kemudian
1: yang kedua tadi, setelah itu pertanyaannya?
2: Pertanyaannya setelah itu, bagaimana dengan tindak pidana yang emang pelakunya adalah sudah yatim piatu? Nah ini kayaknya ada nggak nyambung gitu loh, tapi sebelah mana saya harus ngambilnya ini? Karena memang kalau pelaku ya pelaku kejahatan yatim piatu juga nggak ada urusan, tetap harus masuk ke pengadilan ya Pak ya? Maksudnya ya,
1: tetap harus diproses.
2: Tetap harus diproses. Ya sudahlah ya, karena
1: gimana itu adalah yatim piatu dan

0: ini berhadapan dengan hukum dan sudah yatim piatu, sehingga untuk pengurusannya
1: keperwaliannya
0: bisa dari pihak penyidik atau bisa dari pihak rutan menyampaikan hal tersebut kepada kejaksaan, ataupun nantinya ketika perkara itu sampai di kejaksaan maka otomatis kejaksaan akan melihat perkara ini sehingga bisa mengajukan proses penetapan permohonan perwalian.
1: Oke, Pak.
0: Ataupun sebaliknya, Mbak. Misalnya ada pelaku kejahatan, ternyata dia adalah orang tua atau wali dari si anak, melakukan perbuatan pidana, mohon maaf ini, misalnya melakukan pencabulan terhadap anak atau
1: walinya
0: tersebut.
1: Oke.
0: Otomatis ketika perkara itu masuk di kejaksaan, maka kami akan melakukan kegiatan yang namanya proses permohonan pembatalan wali.
1: Oke, Pak. Oke, Pak, ini Fida mau tanya lagi nih, Pak. Yang ditemui masalah umum aja nih, Pak, tentang kasus perwalian ini apa, Pak, kira-kira, Pak? Yang sering ditemui dalam kasus perwalian ini. Masalahnya apa, Pak? Mungkin ada kendala atau apa?
0: Kalau kendala sih kurang tidak ada kendala, alhamdulillah. Cuma kalau yang umum terjadi di khususnya di Pacitan ini adalah anaknya ditelantarkan, dalam artian begini, bapak ibunya mungkin bercerai, si bapak bekerja keluar pulau, si ibu bekerja keluar pulau atau keluar negeri, bahkan anak tidak ada yang mengurus, ataupun dari awal memang setelah anak ini lahir, kedua orang tuanya pergi tanpa diketahui lagi keberadaannya.
1: Oke. Jadi itu kasus-kasus yang ada ya, Pak ya?
0: Kasus-kasus yang ada rata-rata seperti itu.
1: Rata-rata seperti itu. Dan bagaimana menyikapinya, Pak, kejaksaan untuk menghandle semuanya?
0: Ya itu makanya kami adakan secara serentak ini di Kejaksaan Tinggi di Jawa Timur sebagai bentuk perlindungan hak-hak hukum dan hak keperdataan bagi anak, maka kejaksaan kerjasama dengan pemerintah daerah tentunya terkait melakukan pendataan mengenai anak-anak yang
1: terlantar.
0: Iya.
1: Oke.
0: Ya kami bisa mengajukan permohonan perwalian kepada pengadilan sehingga hak-hak anak, baik hak hukum maupun hak keperdataannya, dapat terpenuhi.
1: Oke, Pak, yang sudah terdata nih, Pak, mungkin di Pacitan ini yang sudah terdata, apakah kondisi sekarang secara fisik mereka berada di mana, Pak?
0: Tersebar, ada yang di rumah si calon wali ada, ada yang di pondok pesantren juga ada.
1: Oke.
0: Ada yang di panti asuhan juga ada. Ada yang di rumah saudaranya juga ada.
1: Dan mungkin ada yang belum tertemui ya, Pak ya?
0: Masih banyak ya Pak ya.
1: Ini juga menjadi PR kita semua ya, Pak ya. Mungkin kalau yang sudah ada perlindungan meskipun hanya sedikit, mungkin kita masih bersyukur. Tapi masih banyak juga saudara-saudara kita yang mungkin belum tertemukan nih, Pak, keberadaannya dan masih terlantar. Mudah-mudahan kejaksaan bisa membantu.
0: Terima kasih banyak ini dikasih waktu oleh
1: RRI
0: Madiun.
1: Siap.
0: Untuk pendengar-pendengar yang misalnya mengetahui ada anak-anak yang mengalami kondisi seperti itu, segera melaporkan ke kejaksaan terdekat atau ke dinas sosial terdekat untuk bersama-sama mengatasi permasalahan terhadap anak-anak yang mengalami permasalahan perwalian tersebut.
1: Siapa RRI sangat mendukung sekali untuk hal tersebut ya. Oke, Pak, 55 menit lepas dari pukul 10, kayaknya kita harus segera berakhir. Tapi sebelumnya Fida ingin ada satu closing statement mungkin dari Bu Anissa atau Pak Ferry, silakan.
0: Silakan Bu Anissa. Ada closing statement?
1: Boleh, Pak Ferry juga boleh, silakan.
0: Oke, terima kasih. Seperti yang kami sampaikan tadi, kami melalui Pro 1 RRI Madiun menyampaikan kepada masyarakat, jika ingin mengajukan atau menemukan kasus mengenai anak-anak yang mengalami penelantaran, eksploitasi ataupun tidak terpenuhi hak-hak hukum maupun hak-hak keperdataannya, kami mohon bantuan kepada para pendengar untuk bisa melaporkan di hotline kejaksaan juga bisa.

0: datang langsung ke kantor kejaksaan juga bisa.
1: Oke.
0: Sampaikan.
1: Siap, terima kasih banyak Pak Ferry, terima kasih Bu Anissa juga, dan semua pendengar, terima kasih ya. Kita akan kembalikan untuk minggu depan atau bulan depan ya untuk bertemu kembali. Silakan Del.
2: Baik, tidak terasa sudah hampir 1 jam kami menemani pendengar pada dialog yang sama nyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Pacitan. Saya adalah mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, semuanya sampai di sini saya dan juga tim di Madiun pagi ini menemani Anda semuanya pendengar. Nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Terima kasih Anda selalu menyimak Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Swiss raih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga Grup B Piala Dunia 2026. Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Naka means he earns his 149th.
3: Laga penentu Grup B Piala Dunia 2026 di BC Place dini hari tadi. Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kriviu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmed. Namun kiper Gregor Kobel tampil sigap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah kebuntuan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan ruang bagi Johan Manzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan Promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima assist Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan Derek Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Cobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jason Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
4: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
3: Sementara pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
4: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
3: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telak 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti, Brasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chiave, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Beth Hamburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro's exceptional form on the grass continues at
2: Turnamen tenis Beth Hamburg Open menghadirkan kejutan setelah Emma Navarro menyingkirkan unggulan pertama Iga Swiatek tadi malam. Petenis Amerika Serikat itu memastikan tiket ke perempat final setelah mengalahkan Swiatek dengan skor akhir 7-5, 2-6, dan 6-3. Navarro sempat kesulitan menemukan ritme permainan pada awal pertandingan, namun kualitas servisnya meningkat dan membantunya merebut set pembuka. Swiatek sempat bangkit pada set kedua dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Akan tetapi, Navarro kembali tampil solid saat servis dan berhasil mengunci kemenangan. Usai pertandingan, Navarro menyebut kondisi lapangan dan cuaca panas membuat pertandingan lebih menantang.
3: Yeah, it was tough. It's warm out. The ball's
2: Ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis, dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Pada pertandingan lainnya, Mira Andreeva harus mengakhiri kiprahnya lebih cepat di Beth Hamburg Open. Petenis Rusia itu kalah 2 set langsung dari kompatriotnya, Ekaterina Alexandrova. Andreeva yang baru menjalani laga lapangan rumput pertamanya usai menjuarai French Open menyerah 3-6 dan 4-6 tadi malam. Ia sempat bangkit pada set kedua setelah tertinggal jauh, namun gagal membalikkan keadaan. Sementara itu, Alexandrova tampil tenang pada fase akhir pertandingan. Ia berhasil menuntaskan kemenangan dalam 88 menit. Usai laga, Alexandrova mengaku puas dengan performanya kali ini.
4: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
2: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi Osaka. Turnamen Beth Hamburg ini sendiri menjadi pemanasan jelang kompetisi Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari kabar seputar tenis. Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak utama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: dari lintasan balap MotoGP. Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada Game 3 Final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover, penetrating, looking, Prastawa jumper!
2: Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan penting pada game ketiga final IBL GoPay 2026. Mereka mengalahkan Bogor Hornbills dengan skor 74-61 di Gor Laga Tangkas Bogor tadi malam. Usai pertandingan, pelatih Pelita Jaya David Singleton mengaku salah satu kunci kemenangan timnya adalah sejumlah perubahan di sisi pertahanan. Hal ini membuat tim lawan sulit mencetak skor.
3: Bogor Hornbills datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respect pada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Pelita Jaya Andakara Prastawa menyampaikan apresiasi kepada tim kepelatihan yang memberikan kebebasan kepada ia dan rekan-rekannya untuk mengembangkan permainan di lapangan. Hal ini diakui Pras membuat mereka mampu bermain tanpa tekanan walau di kandang lawan.
4: Sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan game plan mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi lah, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.
2: Kemenangan ini membuat Pelita Jaya unggul 2-1 dalam seri best of 5 final IBL yang semakin mendekatkan mereka menuju gelar juara. Berikutnya game keempat akan kembali berlangsung di Gor Laga Tangkas Bogor besok pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelita Jaya hanya membutuhkan satu kemenangan tambahan untuk memastikan gelar juara. Namun jika Hornbills menang pada game keempat, maka pertandingan akan dilanjutkan hingga game kelima untuk menentukan juara. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

dari arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara, panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

Sementara itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

itu sebaiknya Anda tahu. 25 Juni 1936 merupakan hari kelahiran tokoh bersejarah, yaitu Presiden Indonesia ketiga, Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie menjabat presiden pasca lengsernya almarhum Soeharto yang diwarnai pergolakan reformasi. B.J. Habibie menjabat wakil presiden, juga presiden dengan masa jabatan tersingkat. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, selamat siang pendengar. Bertemu lagi dengan saya Madaristu di kesempatan siang hari ini sampai nanti pukul 18 ya. Saya temani Anda dengan lagu-lagu Campursari sebagai pembuka perjumpaan kita di udara hari ini. Namun sebelum itu, sesaat lagi pada menit 38 lewatnya dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, segera dikumandangkan azan zuhur berlaku untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur pendengar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar Allah.

Boom! أشهد أن لا

أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
3: "5.000 rupiah, Mas."
2: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
3: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
3: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
3: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
3: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas."
3: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
3: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

Mboten kumingsun lan kumawasa. Sedaya katampi samadya kanthi tansah eling lan waspada saha prasaja. Pundhonipun penggalih tansah bagya mulya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama kantor wilayah Bea Cukai Jawa Barat memusnahkan 44.286 batang rokok ilegal. Kegiatan ini dilakukan secara simbolis di alun-alun Kabupaten Garut Rabu 24 Juni 2026. Rokok ilegal senilai total 65.181.393.510 itu berstatus barang yang menjadi milik negara setelah dilakukan penyitaan. Melalui pemusnahan tersebut, potensi kerugian negara yang diselamatkan mencapai sekitar 32,95 miliar. Penindakan terhadap barang-barang ilegal berlangsung pada periode Juli hingga Mei 2026. Baik itu dilakukan secara mandiri maupun bersinergi untuk pemanfaatan dana bagi hasil cukai, hasil tembakau di bidang penegakan hukum. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menegaskan pemberantasan rokok ilegal bukan hanya tugas aparat, tapi juga membutuhkan partisipasi seluruh anggota masyarakat. Selengkapnya pendengar, informasi lain bisa Anda baca di laman resmi rri.co.id atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi RRI News di smartphone Anda.

0: Bapar,
1: apa umurmu piro saiki?
0: 40.
1: Sik ta.
0: 5 tahun kepungkur tak takoni umurmu 40. Saiki 40 meneh. Yo apa maksudmu iki?
2: Saya kan sebagai karyawan RRI.
0: Hubungannya apa?
2: Sekali di udara, tetap di udara. Ya umurku sekali 40 ya, tetap 40.
3: Intermezzo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, pendengar, ternyata juga pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Madiun yang sekiranya pada awalnya dilakukan dan diharapkan dengan lancar, nyatanya juga dihadapkan dengan berbagai tantangan di lapangan ya. Jadi selain memang harus mendatangi rumah warga secara door to door, para petugas juga dituntut untuk beradaptasi dengan kondisi cuaca yang sebetulnya tidak menentu. Bahkan ada sejumlah petugas sensus yang dilaporkan jatuh sakit ketika menjalankan tugas pendataan. Nah, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun, Wisma Eka Nur Cahyanti, juga mengatakan dari total lebih dari 800 petugas sensus yang diterjunkan, beberapa di antaranya mengalami gangguan kesehatan karena aktivitas lapangan yang cukup padat. Jadi dari total 800-an petugas, ada beberapa yang tumbang ataupun juga sakit. Tetapi selama masih sanggup, mereka akan melanjutkan kembali, pendengar. Kecuali kalau misalnya memang terpaksa mengundurkan diri, maka sudah disiapkan juga petugas cadangan dari database kemitraan. Meskipun juga menghadapi kendala tersebut, proses pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Madiun saat ini sudah mencapai sekitar 9%, begitu ya. Jadi perlambatan dari sensus itu sempat terjadi di fase awal pelaksanaan. Jadi selain faktor cuaca, banyaknya petugas juga yang memang masih belum berpengalaman atau masih baru ya, itu harus beradaptasi dengan sistem pendataan. Kemudian hal ini juga yang akhirnya mempengaruhi kecepatan kerja di lapangan. Kaitannya dengan cuaca panas, pendengar, memang akhir-akhir ini di Kota Madiun dan sekitarnya ada beberapa daerah yang mengalami hujan ya, meskipun dengan intensitas yang masih sangat ringan. Tapi ternyata juga hal ini mempengaruhi beberapa kondisi kesehatan dari masyarakat juga yang memiliki kesehatan ataupun juga yang memiliki kondisi yang rentan begitu ya terhadap beberapa penyakit, sehingga yang namanya kondisi cuaca tentunya juga berpengaruh sekali ketika pendataan sensus ekonomi 2026 ini dilakukan, khususnya untuk mendatangi rumah warga yang melakukan pendataan, begitu ya. Tetapi tidak hanya sensus ekonomi saja, pendengar, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar ruangan atau di outdoor begitu ya, seringnya juga memang berpengaruh ketika kondisi cuaca sedang tidak baik-baik saja. Dengan dinamika cuaca yang masih sering berubah-ubah, tentunya juga kita sendiri sebagai masyarakat harus bisa membentengi diri dengan minum-minuman yang berenergi, yang artinya bisa didapatkan dengan cara yang lebih natural, misalnya dengan menggunakan infus water ataupun juga air kelapa dan sebagainya ya. Pendengar, kita di menit 21 lewatnya dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita masih hadirkan lagu-lagu campursari di ruang dengar Anda sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu, itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

0: Asor budi dhuwur wekasane tegese rendah hati, berujung mulia diri atau kemuliaan. Mangkono tegese mula pitutur iki nduduhake marang kita bisa agawe conto marang putra wayah. Yen isih bocah diajari rendah hati nanging ora teges bocah ngalahan. Mula ing tembe bakal disenengi karo kanca-kancane sebab ora gampang nesu, ora serakah, ora jahil lan sak pituruti. Kabeh ejekan mau dianggep minangka panguwating jiwa, pembelajaran mawas diri tumuju marang sifat arif kang dadi sumber bahagia lan mulia.
1: Pro 1 Kanal Inspirasi.
2: Sembilan 1 RRI Madiun. Kalau pagi tadi mendengar juga banyak beredar informasi tentang bagaimana penyelundupan narkoba melalui vape ya, yang seringkali menghampiri anak-anak remaja zaman sekarang yang sedang menyukai tren merokok dengan menggunakan media vape. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tidak hanya menyoroti perihal merokok saja sejak dini, tetapi bagaimana sebetulnya kampanye sehat tanpa rokok betul-betul bisa mengarah pada masyarakat zaman sekarang yang justru poin pentingnya adalah bagaimana memberantas peredaran rokok di kalangan anak-anak remaja zaman sekarang, pendengar. Jadi kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di saat Hari Tanpa Tembakau Sedunia kala itu juga menyerukan bahwa pencegahan rokok sejak dini melalui edukasi kesehatan yang lebih luas, khususnya anak-anak dan remaja, menjadi goal ataupun juga tujuan yang sangat penting. Karena generasi masa depan tentunya harapannya adalah bagaimana anak-anak muda zaman sekarang ini bisa menghindari yang namanya penggunaan rokok, meskipun rokok yang tergolong modern yaitu vape ataupun juga bahkan rokok konvensional, pendengar. Jadi gerakan-gerakan ataupun juga kampanye ini harusnya masuk ke lingkungan sekolah secara masif, bahkan dipertimbangkan juga untuk diintegrasikan ya ke dalam kurikulum pendidikan formal supaya anak-anak bisa mendapatkan pemahaman yang berkelanjutan. Kalau misalnya kita tahu usianya 14 tahun sudah mulai merokok, tentu gerakan ini harus dimulai di SMP secara masif ya, dengan masuk ke dalam kurikulum di sekolah menengah pertama begitu. Jadi edukasi kesehatan tentunya juga perlu diberikan secara ilmiah supaya anak-anak dan remaja memahami dampak merokok terhadap kesehatan sejak dini. Tetapi pendengar, selain penggunanya atau perokoknya sendiri, orang-orang yang ada di sekitar misalnya, Mada yakin sekali ketika Anda berada di lingkungan rokok, bukan tidak mungkin merasa kurang nyaman begitu ya, karena asap rokoknya tidak semua orang bisa mentolerir. Karena ada juga orang yang memang sangat sensitif, hanya sepersekian meter saja ketika mencium aroma rokok juga sudah tidak nyaman begitu, apalagi kalau misalnya berhadapan atau berdekatan dengan asap rokok. Nah, kalau ada tren penggunaan rokok elektronik ataupun juga vape di kalangan anak muda sekarang ini, bahkan dari Wakil Menteri Kesehatan saja sudah menegaskan kalau produk rokok tersebut tidak dapat dianggap aman ya, karena mungkin bentuknya yang lebih modern, pengemasannya ataupun juga liquid yang digunakan. Tetapi di sana ada kandungan nikotin dan juga aerosol yang masuk ke dalam rokok elektronik, tentu bisa menyebabkan peradangan pada saluran pernapasan. Yang pasti juga gangguan kesehatan yang lain sesuai juga dengan yang disampaikan oleh kedokteran begitu ya. Resiko kerusakan paru tidak dalam jangka pendek ya, tetapi dalam jangka panjang yang kita tidak pernah tahu apesnya seseorang itu kapan, mendengar. Jadi tidak ada bedanya juga ya kerusakan merokok ataupun juga kerusakan merokok dengan menggunakan vape, karena dampaknya terhadap kerusakan paru tentunya fungsi paru seseorang yang menggunakan rokok baik vape ataupun juga konvensional akan menurun dengan berlangsungnya dari waktu ke waktu. Yang pasti generasi muda zaman sekarang tentunya diajak untuk menjadikan kesehatan sebagai modal utama menuju Indonesia Emas 2045. Dan Mada juga yakin sekali karena sekarang ini juga sudah banyak sekali anak-anak muda yang doyan olahraga ya. Mulai dari olahraga lari, bersepeda, tenis, bulu tangkis, ataupun juga olahraga renang yang memang sekarang ini sering sekali juga digencarkan di masyarakat. Namun akan lebih baik lagi jika olahraga diketolkan, rokok pun juga bisa terhindarkan. Begitu ya.

0: gempa, Pak. Lihat tuh tetangga sebelah.
1: Kenapa, Ma?
0: Itu, pada mau liburan. Semua manasin kendaraan. Masa aku manasin sayur, Pak?

Mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, sesaat lagi akan kami hadirkan dinamika siang ya, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan Pro 1 dan jangan bergeser channel ya, tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Radio Republik Indonesia Madiun, selamat siang saudara. Rangkaian informasi dalam dinamika siang kami hadirkan untuk Anda dengan beberapa informasi, diantaranya polisi memastikan laporan 4 remaja anggota perguruan pencaksilat di Magetan yang mengaku dikeroyok massa adalah hoax. BNN Kabupaten Nganjuk meminta masyarakat mewaspadai modus baru peredaran narkoba, diantaranya menyasar penggunaan rokok elektrik atau vape. Akademi ABC atau ahlinya buat cita rasa Indonesia menggelar berbagai lomba di Kabupaten Madiun. Selain itu, dinamika siang hari ini juga dilengkapi dengan beberapa informasi menarik lain yang dihimpun redaksi. Inilah dinamika siang selengkapnya, saya Madaristu.
1: Dinamika siang.
0: Informasi pertama dihadirkan reporter Yusron Al-Fatah. Pendengar, polisi memastikan laporan 4 remaja anggota perguruan pencaksilat di Magetan yang mengaku dikeroyok massa adalah hoax dan murni karena kecelakaan tunggal. Berikut informasi selengkapnya.
2: 4 pesilat asal Kecamatan Muaspati Magetan sempat membuat geger setelah melapor ke polisi mengaku menjadi korban pengeroyokan jelang malam 1 Suro lalu. Namun hasil penyelidikan polisi mengungkap fakta berbeda. Luka yang mereka alami ternyata bukan akibat penganiayaan, melainkan kecelakaan lalu lintas. Keempat pesilat yang masih berusia di bawah umur tersebut sebelumnya mengaku menjadi korban pengeroyokan hingga mengalami luka bacok dan lecet. Namun setelah dilakukan penyelidikan, polisi memastikan informasi tersebut tidak benar karena menemukan sejumlah kejanggalan dari hasil penyelidikan. Kapolres Magetan AKBP Erik Bangun Prakasa menyatakan, keempat pesilat tersebut membuat laporan seolah-olah menjadi korban penganiayaan, padahal mereka mengalami kecelakaan di kawasan Traffic Light Jalan Barat Muaspati. Alasan tersebut terpaksa mereka lakukan karena takut kepada orang tua mereka karena motor yang dikendarai mengalami kerusakan. Erik menerangkan, keempat pesilat tersebut merupakan warga Kelurahan Muaspati dan mengalami kecelakaan setelah mengikuti latihan rutin pencaksilat. Pihak kepolisian telah memanggil orang tua masing-masing pesilat untuk memberikan klarifikasi terkait peristiwa tersebut. Keempat pesilat juga telah menyampaikan permintaan maaf.
3: Terus tidak ada lagi kesalahpahaman ya. Memang semuanya ini murni dari video yang viral beredar itu hoax. Ya, berita itu hoax. Ternyata bukan karena dianiaya, pengeroyokan, bukan karena ada kelompok-kelompok tertentu yang ribut, berantem, terjadi perkelahian, justru ini karena murni jatuh dari motor.
2: Kapolres Magetan mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang beredar sebelum mengetahui kebenarannya. Ia juga mengajak masyarakat menjaga situasi tetap kondusif selama bulan Muharram atau Suro. Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama bulan Suro, Pemkab Magetan bersama Forkopimda, Polres, IPSI dan seluruh program pencaksilat Kabupaten Magetan juga telah menandatangani maklumat bersama Aman Suro dan Suran Agung 2026. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Sementara itu, perwakilan pengurus perguruan pencaksilat Rayon Muaspati Magetan menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang dilakukan anggotanya.
2: Kasus laporan dugaan pengeroyokan yang sempat menghebohkan masyarakat Magetan menjelang malam 1 Suro lalu akhirnya terungkap. Polisi memastikan laporan yang dibuat oleh 4 oknum pesilat tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sebelumnya, 4 remaja mendatangi Mapolres Magetan dan mengaku menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok orang tak dikenal. Laporan itu sempat memicu perhatian masyarakat karena muncul di tengah meningkatnya aktivitas pengamanan di bulan Suro. Namun setelah dilakukan penyelidikan, polisi menemukan sejumlah kejanggalan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, peristiwa yang dialami keempat remaja tersebut bukanlah aksi pengeroyokan maupun perkelahian, melainkan kecelakaan tunggal akibat terjatuh dari sepeda motor saat melintas di kawasan lampu lalu lintas Jalan Barat, Kecamatan Muaspati. Polres Magetan turut memanggil orang tua dari remaja itu untuk diminta keterangan. Polisi juga mengimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak mereka guna mencegah kejadian serupa terulang. Atas kejadian tersebut, perwakilan pengurus salah satu perguruan pencaksilat di Rayon Muaspati, Afif Yuka, menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf kepada masyarakat. Ia mengakui informasi yang beredar mengenai adanya pengeroyokan merupakan kabar yang tidak benar dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik di tengah masyarakat.
4: Kami selaku pengurus Rayon Muaspati mewakili orang tua dari si anak-anak menyampaikan mohon maaf atas berita yang beredar di medsos karena itu hoax. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres dan seluruh jajarannya telah menuntaskan permasalahan ini dengan clear dan benar.
2: Afif turut mengapresiasi langkah Polres Magetan dalam mengusut peristiwa tersebut sehingga fakta yang sebenarnya dapat terungkap. Pihak perguruan berharap kejadian tersebut dapat menjadi pelajaran bagi seluruh anggota agar lebih bijak dalam menyampaikan informasi dan tidak membuat laporan yang tidak sesuai fakta. Selain berpotensi menyesatkan publik, informasi yang keliru juga dapat memicu keresahan dan gesekan antar kelompok di masyarakat, khususnya di bulan Muharram atau Suro yang identik dengan kegiatan berbagai perguruan pencaksilat. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Mendengar momentum Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026, BNN Kabupaten Nganjuk meminta masyarakat mewaspadai berbagai modus baru peredaran narkoba. Salah satunya kini menyasar penggunaan rokok elektrik atau vape. Laporannya dihadirkan Aris Deka.
5: Momentum Hari Anti Narkotika Internasional HANI 2026 menjadi alarm penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Nganjuk meminta semua pihak mewaspadai berbagai modus baru peredaran narkoba yang kian cerdik. Salah satunya kini menyasar pengguna rokok elektrik atau vape. Langkah antisipasi ini mendesak dilakukan mengingat jumlah korban penyalahgunaan narkotika terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat P2M BNN Kabupaten Nganjuk, Wahyu Tri Sutrisno mengatakan, peringatan HANI setiap tanggal 26 Juni merupakan momentum refleksi bersama. Melalui momen ini, masyarakat diharapkan makin menyadari dan peduli bahwa narkotika masih menjadi ancaman yang sangat serius, tidak hanya bagi Indonesia, melainkan juga bagi dunia internasional. Keprihatinan ini diperkuat oleh data BNN, di mana pada tahun 2025 yang menunjukkan kenaikan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dari tahun sebelumnya. Jika sebelumnya prevalensi berada di angka 3,7% atau sekitar 3,6 juta jiwa, maka pada tahun 2025 melonjak menjadi 4,2% yang berarti menyentuh angka kisaran 4,2 juta korban penyalahguna narkoba. Lebih mengkhawatirkan lagi, data BNN mencatat bahwa peningkatan tajam korban penyalahgunaan narkoba ini didominasi oleh kelompok usia remaja antara 15 hingga 20 tahun. Wahyu mengatakan fenomena menyedihkan lainnya juga terlihat dari cakupan banyaknya anak-anak di bawah usia 15 tahun yang kini turut menjadi korban ketergantungan barang haram tersebut. Terkait strategi peredaran, Wahyu menjelaskan ada sejumlah modus baru atau New Psychoactive Substance atau NPS yang digunakan para pelaku untuk mengelabui petugas, termasuk menyelipkan zat terlarang ke dalam makanan.
6: Bahwa BNN saat ini sedang gencar melakukan pencegahan terhadap penggunaan vape. Kita sekarang sudah berusaha untuk mengumpulkan perpres terhadap terlarang vape karena pada saat ini banyak sekali NPS, zat-zat narkotika baru, terutama saat ini adalah etomidin namanya. Itu narkotika golongan 2. Jadi itu peruntukannya untuk obat bius, tetapi disalahgunakan, dimasukkan ke dalam liquid, kemudian diedarkan kepada para pengguna vape begitu.
5: Sebagai langkah konkret jangka panjang, BNN RI telah mencanangkan program Ananda Bersinar atau Aksi Nasional Anti Narkoba dimulai dari anak bersih narkoba yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak bagi semua elemen. Wahyu menegaskan bahwa upaya pencegahan ini tidak hanya bertumpu pada BNN, melainkan butuh andil aktif dan sinergi kuat dari pihak keluarga, dunia pendidikan, sektor swasta, hingga lingkungan masyarakat luas. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Daop 7 Madiun terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan ekosistem transportasi publik yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk pelecehan. Laporannya dihadirkan Dayus Warno.
7: PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 7 Madiun terus memperkuat komitmennya dalam menciptakan ekosistem transportasi publik yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk pelecehan. Guna memperluas jangkauan edukasi, KAI Daop 7 Madiun menggandeng kolaborasi lintas komunitas dengan merangkul pecinta kereta api railfans dari berbagai wilayah untuk menggelar kampanye serentak anti pelecehan seksual. Sinergi ini menjadi langkah masif dalam melakukan tindakan preventif serta memberikan edukasi langsung kepada masyarakat. Dan melalui keterlibatan aktif generasi muda dari berbagai daerah ini, KAI ingin memberikan ruang seluas-luasnya bagi para pemuda untuk menyebarkan pesan positif dan menjadi pelopor keselamatan serta kenyamanan di ruang publik. Dalam aksi penolakan pelecehan seksual tersebut, para anggota komunitas bersama KAI Daup 7 Madiun melakukan serangkaian kegiatan edukatif. Di antaranya adalah penggalangan tanda tangan petisi bersama pelanggan, pembagian brosur edukasi, serta membentangkan banner dan mock-up kreatif yang berisi seruan untuk berani melapor jika melihat atau mengalami tindakan asusila. Manajer Humas Daup 7 Madiun Tohari menyampaikan bahwa perluasan kolaborasi dengan komunitas Relfans diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif yang lebih kuat di sepanjang lintas Daup 7.
8: KAI tidak akan memberi ruang sedikitpun bagi pelaku pelecehan seksual. Oknum yang terbukti melakukan tindakan asusila baik di area stasiun maupun di atas kereta api akan langsung dikenakan sanksi administrasi tegas berupa pemblokiran nomor identitas atau backlist sehingga tidak dapat lagi menggunakan layanan kereta api untuk jangka waktu tertentu bahkan hingga permanen.
7: KAI secara tegas mengimbau kepada seluruh masyarakat bahwa perusahaan menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap segala bentuk tindakan asusila. Tohari juga menekankan bahwa sanksi berat telah disiapkan bagi siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum tersebut di lingkungan perkeretaapian. Selain tindakan preventif dan hukum, KAI juga terus berinovasi dalam memberikan perlindungan preventif melalui teknologi dan saat ini telah hadir fitur yang memungkinkan pelanggan perempuan untuk memantau posisi tempat duduk berdasarkan gender penumpang di sekelilingnya demi meningkatkan rasa aman selama perjalanan. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, Aris Deka mengabarkan menyoal BPJS Naker Madiun yang mencatatkan jumlah klaim dari Januari sampai Mei 2027 untuk 3 wilayah kota dan kabupaten Madiun serta Magetan yang mencapai 124,6 miliar. Berikut informasi selengkapnya.
5: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS Naker Cabang Madiun mencatatkan realisasi pembayaran klaim yang cukup tinggi sepanjang 5 bulan pertama tahun ini. Sejak Januari hingga Mei 2026, total klaim yang dibayarkan untuk 3 wilayah operasional, yakni Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Magetan telah menembus angka 124,6 miliar rupiah. Dari total nominal tersebut, gelontoran dana terbesar terserap di wilayah Kabupaten Madiun dengan angka yang hampir menyentuh 50 miliar rupiah. Kepala Kantor Cabang BPJS Naker Madiun, Sefi Renita Setianingrum mengatakan, realisasi klaim untuk wilayah Kota Madiun tercatat sebesar 27,6 miliar rupiah. Sementara itu, Kabupaten Madiun menjadi daerah dengan serapan tertinggi sebesar 49,9 miliar rupiah. Disusul ketat oleh Kabupaten Magetan yang mencatatkan total klaim sebesar 47,1 miliar rupiah. Sefi menjelaskan keseluruhan dana yang mencapai 124,6 miliar rupiah tersebut disalurkan untuk membayar sebanyak 10.627 pengajuan klaim dari para tenaga kerja. Pencairan ini mencakup berbagai program perlindungan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, mulai dari jaminan hari tua JHT, jaminan kecelakaan kerja JKK, jaminan kematian JKM, jaminan pensiun JP, hingga jaminan kehilangan pekerjaan JKP.
9: Kalau dilihat di sana, JHT ini sekitar 89,3% dari keseluruhan jumlah klaim. Akan tetapi, kalau dilihat dari nilai manfaat, bisa dilihat di sana JKM atau jaminan kematian dengan hanya 73 pengajuan, tetapi nilai manfaat yang diterima kurang lebih hampir 3 miliar. Kenapa? Karena secara nilai manfaat, ketika terjadi klaim meninggal dunia, maka manfaat yang diterima untuk ahli waris adalah sebesar 42 juta rupiah. Kalau sudah menjadi peserta selama 3 tahun dan memiliki anak usia sekolah, maka anaknya maksimal 2 orang sampai dengan kuliah akan mendapatkan beasiswa.
5: Lebih lanjut, Sefi memaparkan bahwa program jaminan hari tua atau JHT mendominasi jumlah pengajuan kasus di seluruh wilayah. Berdasarkan data unit kerja, klaim JHT di wilayah Kota Madiun mencapai 1.480 klaim, Kabupaten Madiun sebanyak 4.429 klaim, dan Kabupaten Magetan tercatat ada 3.581 klaim. Di mana tingginya angka pengajuan JHT ini kemudian disusul oleh permohonan klaim untuk program JKK dan JKM. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, pendengar, puluhan pusaka dari berbagai era akan dipamerkan di RRI Madiun pada 26 hingga 28 Juni 2026 sebagai upaya mengenalkan nilai sejarah, filosofi, dan warisan budaya kepada masyarakat. Selengkapnya, Ulfa Larasati.
10: Masyarakat Madiun Raya berkesempatan mengenal lebih dekat warisan budaya Nusantara melalui pameran pusaka yang digelar di halaman RRI Madiun pada 26 hingga 28 Juni 2026. Kegiatan ini tidak hanya menghadirkan sejumlah 30 pusaka dari berbagai era, tetapi juga edukasi camasan hingga bursa batu mulia yang terbuka untuk umum. Koordinator pameran pusaka Hanifadila menyampaikan, pameran menjadi sarana memperkenalkan pusaka kepada masyarakat dari sudut pandang sejarah, budaya, dan nilai filosofinya.
11: Pusaka-pusaka begitu ya, itu adalah salah satu warisan ataupun juga bukti bahwa di masanya, di setiap era begitu, itu ada ciri khas, ada kisah, ada perjuangan masing-masing masa begitu untuk tetap eksis, untuk tetap bisa apa ya, menunjukkan ya identitasnya seperti itu. Begitu pula di hari sekarang ini begitu, kita jangan sampai kemudian menghilangkan atau melupakan ya identitas kita gitu. Dari pusaka-pusaka yang ada bukan hanya diartikan secara mistis atau kuno saja, tapi ada filosofi di situ.
10: Penanggung jawab pusaka pada kegiatan ini, Catur, menjelaskan sejumlah koleksi yang ditampilkan berasal dari berbagai era.
12: Pada dasarnya kita memamerkan pusaka-pusaka dari beberapa era atau beberapa generasi ya. Mulai dari Majapahit, Mataram, ada juga nanti yang tertua barangkali ada yang dari Singosari ya. Peninggalan era-era Singosari. Dan tak lupa juga kita juga memamerkan pusaka-pusaka baru atau kreasi baru zaman sekarang. Karena memang kita butuh untuk terus-menerus melestarikan keris ini di masa sekarang begitu. Jadi
10: Catur menekankan setiap pusaka memiliki nilai sejarah dan cerita tersendiri, sehingga tidak ada satu koleksi yang dianggap lebih menonjol dibanding lainnya. Meski demikian, pengunjung akan disuguhi satu keris berukuran sekitar 1 meter yang menjadi salah satu daya tarik pameran terutama bagi generasi muda. Selain pameran, panitia juga menyiapkan demonstrasi jamasan pusaka yang dikemas dalam bentuk edukasi. Masyarakat juga dapat mengunjungi bursa pusaka dan batu mulia yang terbuka bagi masyarakat umum. Melalui kegiatan ini, panitia berharap masyarakat, khususnya generasi muda, dapat melihat pusaka sebagai bagian dari warisan budaya bangsa yang menyimpan nilai sejarah, filosofi, dan identitas yang perlu dilestarikan dari generasi ke generasi. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Duta Generasi Berencana Genre menjadi garda terdepan dalam edukasi tentang 5 program Quick Win Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga untuk percepatan pembangunan keluarga berkualitas. Angela Reska melaporkan.
13: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga memiliki 5 program percepatan pembangunan keluarga berkualitas yang disebut dengan Quick Win. Program ini berfokus pada penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan, serta percepatan penurunan stunting. Duta Generasi Berencana, Genre, sebagai agen perubahan menjadi salah satu garda depan dalam edukasi mengenai 5 program Quick Win. 5 program tersebut diantaranya adalah Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, disingkat dengan Genting, Taman Asuh Sayang Anak, Tamasya, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, Gati, Lansia Berdaya, Sidaya, dan Super Apps Keluarga Indonesia berbasis AI untuk konsultasi keluarga dan pranikah. Ketua Forum Genre Pacitan Rada Rizkiana berharap, kelima program tersebut tidak hanya sebatas pada sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya para remaja.
14: Di era Gen Z ini, pernikahan dini itu menurun. Sehingga angka pernikahan ini menurun lumayan banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini juga termasuk membuktikan bahwa edukasi dan sosialisasi kami ini berjalan dan tepat dengan sasaran, bahwa remaja ini harus tahu bahwa mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja itu tentunya banyak sekali persiapannya dan tidak hanya cukup karena ingin menikah saja seperti itu.
13: Lebih lanjut, Rada menambahkan, kelima program tersebut juga memiliki target pencapaian masing-masing, namun memiliki kesinambungan, seperti penurunan angka pernikahan dini atau pernikahan yang tidak siap, secara otomatis juga akan menurunkan jumlah orang tua yang tidak siap terkait pengasuhan anak, sehingga dapat menurunkan angka stunting. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
0: Sementara itu, Ketua Forum Generasi Berencana Genre Pacitan, Rada Rizkiana, menyarankan sejumlah kegiatan untuk para remaja yang sedang menikmati hari libur sekolah.
13: Ketua Forum Generasi Berencana Genre Pacitan, Rada Rizkiana, menyarankan sejumlah kegiatan untuk para remaja yang sedang menikmati hari libur sekolah. Rada mengatakan, hari libur sekolah sebaiknya tidak hanya dimanfaatkan untuk bermain, namun juga diisi dengan berbagai kegiatan positif, seperti mengikuti program dari bimbingan belajar atau bergabung dengan sejumlah komunitas. Tidak hanya itu, Rada juga menyadari dengan hari libur, para remaja biasanya akan aktif di sosial media. Ia berharap para remaja menggunakan sosial media untuk memperoleh informasi yang baik. Selain itu, ia juga menyarankan untuk mengisi hari libur dengan mengunjungi tempat wisata, sekaligus memberdayakan UMKM yang ada di area destinasi wisata.
14: Jadi kalau memang tidak terlalu suka berkegiatan bersama komunitas, bisa banget dengan healing ke tempat wisata-wisata yang ada di Pacitan atau di luar Pacitan, tentunya yang ada di Indonesia, sembari melarisi UMKM-UMKM dan usaha wisata yang ada di negara kita.
13: Rada menilai masa libur sekolah dapat dimanfaatkan remaja untuk mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan positif. Ia berharap para remaja tetap aktif dan produktif selama menikmati hari libur sekolah. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika Siang, RRI Madiun.
0: Pendengar Akademi ABC atau ahlinya buat cita rasa Indonesia menggelar berbagai lomba di Kabupaten Madiun. Berikut Dayu Suwarno melaporkan selengkapnya.
7: Akademi ABC ahlinya buat cita rasa Indonesia menggelar berbagai lomba di Pendopo Muda Graha Rabu 24 Juni 2026. Akademi ABC hadir di Kabupaten Madiun bertujuan memberikan berbagai materi pembelajaran dan pelatihan yang dirancang khusus untuk membekali para ibu dan anggota komunitas seputar pengetahuan dan keterampilan praktis untuk menciptakan kreasi hidangan bercita rasa istimewa. Area Sales Manager PT Heinz ABC Indonesia, Bayu Pamungkas, menyampaikan terima kasih atas support dan partisipasi dari seluruh ibu-ibu yang hadir mengikuti lomba tersebut.
15: Ya, harapannya kita bisa bersinergi dengan Kabupaten Madiun, khususnya untuk ketahanan pangan di Kabupaten Madiun semakin bagus, semakin baik, serta kesejahteraan bagi seluruh keluarga Kabupaten Madiun. Bagus, alhamdulillah omset kita di Kabupaten Madiun bagus meningkat pesat, dikarenakan memang tim kita di area juga masif di masing-masing toko, dan juga kita bikin event-event kecil seperti ini di tingkat kecamatan maupun di pasar-pasar Kabupaten Madiun.
7: Kegiatan ini juga merupakan bentuk partisipasi dari rangkaian Hari Jadi Kabupaten Madiun pada 18 Juli mendatang. Dengan harapan Kabupaten Madiun semakin berbudaya, berjaya, dan rakyatnya semakin bahagia. Bayu juga berharap ABC selalu melekat di hati masyarakat, di mana omset ABC di Kabupaten Madiun selama 3 tahun terakhir ini cukup membaik dibanding daerah lain. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno melaporkan.
0: Informasi terakhir dalam dinamika siang hari ini mendengar dihadirkan oleh Ulfa Larasati. Beragam olahan pangan lokal ditampilkan peserta dalam lomba menu kreasi pedas yang diikuti berbagai organisasi perempuan di Kabupaten Madiun.
10: Suasana meriah penuh semangat terasa di Pendopo Muda Graha Madiun. Perwakilan berbagai organisasi perempuan di Kabupaten Madiun mengikuti kegiatan Akademi Ahli Buat Cita Rasa Roadshow yang diisi dengan sejumlah lomba. Salah satunya lomba menu kreasi pedas. Salah satu peserta, Hotim dari Forkom Kelompok Wanita Tani Kabupaten Madiun, menyajikan kudapan berbahan dasar talas atau mbode yang diberi nama talas lumer dan dipadukan dengan sambal. Ia mengatakan menu tersebut merupakan hasil kreasi yang dibuat dari pemanfaatan hasil pekarangan.
16: Ini kreasi sendiri, Mbak. Kita sebagai kelompok wanita tani wajib mengkreasikan atau mengolah apa yang ada di pekarangan kita sebagai kelompok wanita tani.
10: Melalui kreasi makanan tersebut, Hotim ingin menyampaikan pesan agar masyarakat, khususnya kelompok wanita tani, dapat memanfaatkan hasil pekarangan sendiri agar olahan makanan lokal tidak kalah dengan olahan-olahan modern. Peserta lain, Sri Agus Setiarna, anggota TPPKK Desa Golan, Kecamatan Sawahan, menyajikan kroket kentang ikan patin campur sayur dengan sambal lada hitam. Ia menggunakan ikan patin yang diperoleh dari pembudidaya di wilayah Kecamatan Sawahan. Menurut Sri, tantangan terbesar dalam membuat menu tersebut adalah proses memfilet ikan patin.
17: Yang paling susah, paling filet ikan patinnya.
18: Kenapa tuh, Bu?
17: Iya, kan susah gitu. Banyak durinya. Maksudnya ambil jagenya nih kan. Ternyata satu ikan patin cuma sedikit hasilnya. Soalnya kan di filet sampai kulit-kulitnya. Biar bawahnya kan ada yang bau tanah.
10: Sri mengajak masyarakat untuk lebih memanfaatkan bahan pangan lokal yang tersedia di sekitar tempat tinggal melalui olahan kroket ikan patin yang dibuat timnya. Ketua TPPKK Kabupaten Madiun, Erni Hariwuryanto, turut hadir pada kegiatan ini. Ia mengatakan kegiatan tersebut mendukung misi PKK dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga.
19: Melalui lomba cipta menu ini mendukung misi dari PKK dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga dengan memberdayakan ibu-ibu PKK, organisasi wanita lainnya, agar menjadi ahlinya buat cita rasa.
10: Erni berharap kegiatan tersebut dapat menginspirasi para peserta untuk lebih percaya diri dalam berkreasi menyajikan hidangan serta mengembangkan variasi dan inovasi dari setiap makanan yang diolah. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu, itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

99.71 RRI Madiun. Perodang dua tadi untuk Anda pendengar sampai jam 3 sore nanti. Dan kami informasikan juga untuk Anda yang hari ini sedang senggang mendengarkan Pro 1, kami kabarkan untuk Anda bahwa hari Jumat, Sabtu, dan Minggu RRI punah gawe nih. Jadi untuk Anda yang hari Jumat, Sabtu, dan juga Minggu melintas ataupun juga tidak ada acara, silakan monggo datang ke RRI untuk menyaksikan pameran jamasan, kemudian pentas budaya, ruatan, kemudian wayangan, dan juga bazar UMKM yang mulai tanggal 26, 27, 28 Juni 2026 akan disuguhkan untuk Anda, masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya. Tentunya juga di momen liburan seperti sekarang ini sangat diperbolehkan sekali untuk Anda mengajak keluarga Anda merapat ke halaman depan RRI Madiun. Pendengar, banyak sajian di sana yang juga sayang sekali kalau misalnya Anda lewatkan. Anda boleh juga mengajak rekan-rekan yang lainnya untuk melihat bagaimana proses jamasan pusaka dan juga pameran pusaka yang bisa dibilang secara filosofi, kemudian juga secara kisah-kisahnya juga bisa Anda nikmati di halaman depan RRI Madiun. Selain itu pendengar, kami juga hadirkan ruatan ya pada hari Minggu mulai pukul 8 pagi, sehingga untuk Anda yang sudah rindu dengan ruatan RRI Madiun, Anda boleh datang untuk menyaksikan bagaimana prosesi ruatan dari mulai prosesi awal sampai dengan akhir, hanya di halaman depan RRI Madiun ya. Untuk Anda yang mau bergabung siang ini silakan di 459198 ataupun juga di 0811 366 9907. Mau WA juga boleh, telepon juga boleh. Kami hadirkan dulu satu koleksi dari Darboy Gang featuring Christine untuk Anda semuanya, Not You, No In.

0: Yang mau bergabung silakan di 459198 atau di 0811 366 9907. Kita siang hari ini tidak membahas sesuatu hal ya, tetapi lebih ke bagaimana kita mencintai budaya Indonesia yang saat ini terus dilestarikan oleh masyarakat. Selamat siang, Pro Dangdut. Selamat siang.
1: Mantap.
0: Gimana
1: kabarnya, Bayu?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Iya, pokoknya kamu semoga sehat lantar.
0: Amin.
1: Ya, semuanya guru-guru ya, RRI Madiun ya, Bayu. Ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin, terima kasih.
1: Itu temanya apa, Bayu?
0: Temanya mencintai budaya. Kalau menurut Pak Dono, mencintai budaya itu seperti apa sih?
1: Budaya Indonesia itu ya tetap supaya semua, Mbak Yu. Betul pokoknya. Walaupun campur sari, pokoknya semua suka semua, Mbak Yu.
0: Budaya paling disukai Pak Dono apa?
1: Campur sari sama wayang kulit.
0: Enak, tenang.
1: Iya.
0: Siap. Mau salam buat siapa?
1: Siapa ini, Mbak Yu? Oleh Muci. Maaf loh Bu ya, ini dapat salam dari Bu Kartaji. Mbak Yu.
0: Inje.
1: Nanti aku minta tolong dikasih lagu ya, Mbak Yu ya.
0: Apa tuh?
1: Nanti aku dikasih lagu saat jumpa pertama, Mbak Yu.
0: Siap.
1: Salam yang gak perubahan buat itu temanku sekolah Bu Mari. Buat Teh Lili, buat Bu Kartaji. Ayo ini aku dengar sebentar lagi ada ring wayang. Nanti sama-sama lihat. Sangu gak usah bawa, aku yang bawa sangu.
0: Wis, mantep.
1: Betul Mbak Yu.
0: Jeno, leres.
1: Iya, gak lupa sama itu. Kedua itu di Kebun Sari. Kedua bulan, Pusi, Putika, Pusul. Gak lupa Dimas Rosianto, Dimas Mudono, Dimas Muhammad, Dimas Agung Surya. Si cantik, tapi ada keluar. Selamat siang. Erlik, Mbak Yu ya.
0: Inje.
1: Selamat siang, Bu Erlik. Bentar lagi ada wayang nonton, Mbak Yu. Nanti gak usah bawa sangu.
0: Mantap.
1: Gita, aku yang bawa.
2: Ya.
0: Terus?
1: Ya, dong ya, aku nonton wayang ya. Wih, itu sama, gak masalah sangu. Dapat salam dari Kibiti ya, Mbak Yu.
0: Waalaikumsalam,
1: Mbak Yu.
0: Inje.
1: Salamku saudaraku semuanya, Kak Putino di Parangwesi, Mbak Yu. Itu ya sering monitor juga selama siang.
0: Siap.
1: Ada aku bagus dari. Ya nanti ditunggu sebentar. Ya Allah nanti tak cari kamu. Biar tahu tak kasih sangu kamu. Kita terima kasih dulu akhirnya ya Mbak Yu.
0: Siap, sama-sama.
1: Kamu semoga sehat lancar, Mbak Yu.
0: Amin.
1: Sukses semuanya, keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya, Mbak Yu.
0: Sama-sama.
1: Selamat siang.
0: Siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga buat siapa nih, Bu Sukasiati, merequest lagunya Termiskin di Dunia. Nanti ditunggu ya. Kemudian dari Kang Disha di Delopo, titip salam buat pendengar semuanya. Salam kenal lagunya Bangku Tua. Jadi Saksi versi terbaru, budayakan antri, Mbak. Terima kasih ya untuk Anda yang sudah berkirim salam. Kita hadirkan dulu deh satu lagu yang disuka sama Pak Dono untuk Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghapus program makan bergizi gratis MBG dan ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG terancam gulung tikar.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim yang menyebut bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghapus program MBG dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengganti MBG dengan uang tunai adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari Tirto.id, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan dengan evaluasi yang ketat di tengah perombakan struktur organisasi yang terjadi. Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nani S. Deyang, menata struktur BGN agar dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran dengan refocusing atau penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: War, sopi lo jangan tak pangan. Kok ono lalere? Karepmu ya apa iki?
5: Ala paling lalere ngingi pididik, Pak.

Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: warisan leluhur, pesona budaya menyatu dalam harmoni di bumi pencak silat. RRI Madiun mempersembahkan Gelar Budaya 2026. Gelar Budaya 2026 akan diselenggarakan di RRI Madiun mulai tanggal 26 hingga 28 Juni 2026. Manjakan diri Anda di Bazar UMKM, nikmati eloknya pentas seni, serunya Bursa Batu Mulia, hingga sakralnya pameran dan jamasan benda pusaka. Spesial di hari Sabtu, 27 Juni 2026, hadirkan tawa dan inspirasi dalam dialog budaya bersama seniman legendaris Abah Kirun.
1: Bir teko alang-alang kadung ditaksir tiba ilan.
0: Dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit bersama Ki Dalang Putut Puji Agus Seno. Menuju puncak acara, Minggu pagi 28 Juni 2026, bersihkan diri dan raih keberkahan dalam ruatan bersama yang dipimpin oleh Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Datang dan saksikan seluruh rangkaian acara di halaman depan RRI Madiun. Gelar Budaya RRI Madiun, lestarikan tradisi, kuatkan jati diri bangsa.

pamit pasang kaliman tabik kidalang kondo buono. Kula sesulih saking tiang sepuh poro Sukerto nyuwun tulung dumateng kidalang sageto hangruat poro Sukerto. Mugi kalis saking sedaya rupi dolan sampikolo satemah manggih bagio.

Ikuti Ruatan Bersama RRI Madiun Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di halaman depan RRI Madiun Jalan Maijen Panjaitan nomor 10 Kota Madiun bersama Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Segera daftarkan di RRI Madiun melalui kontak person 081-764-00889 dan 0858-523-25040. Peserta terbatas.

0: tersatu.
1: Kekasihku Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus tahu.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Aku jadi hari-hari aku turun serigala gitu apa sih?
7: Mak, ojo percaya. Awakmu duduk turunan serigala. Wes, nang disurani raimu.
6: Ini ya.

warisan leluhur. Pesona budaya menyatu dalam harmoni di bumi pencak silat. RRI Madiun mempersembahkan gelar

dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit bersama Ki Dalang Putut Puji Agus Seno. Menuju puncak acara, Minggu pagi 28 Juni 2026, bersihkan diri dan raih keberkahan dalam ruatan bersama yang dipimpin oleh Ki Dalang Kondo Buwono Subandi Marsudi Carito. Datang dan saksikan seluruh rangkaian acara di halaman depan RRI Madiun. Gelar budaya RRI Madiun, lestarikan tradisi, kuatkan jati diri bangsa.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Takdir seseorang tak dapat diteka, perjalanan hidup tak dapat diduga. Hari ini paling susah, mungkin esok paling bahagia. Hari ini dihina, mungkin esok akan dipuja. Hari ini miskin, tak mustahil esok jadi kaya raya.

0: hadirkan untuk Anda beranda Asta Cita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
3: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan kacang goreng gitu, maksudnya makan kacang biasa gitu, tapi setelah kita coba lagi, kita ulik lagi, nah itu bisa lebih empuk, terus bisa, rasanya mirip seperti tempe kedelai.
4: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
3: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu perendamannya bisa 5 hari Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
4: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya penanganannya.
3: Iya. Betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Gitu, Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara, serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Dwi Nita Permatasari.
3: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya karena saya bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya ya memang saya ilmu-keilmuannya kurang. Jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kendalanya ternyata setelah kita coba itu, membuat tempe itu memang gak gampang. Selain juga proses kacangnya direndam juga lama, ternyata kalau tempat untuk membuatnya juga tidak bersih, tidak steril, tercampur garam atau tercampur minyak, itu gak jadi, Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, ngerebus satu kacang gitu, terus pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus, sudah matang, itu nanti gak jadi, gak dikasih ragi, gak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu hati-hatian lah di sini, bersih, terus cara ngerebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang-kacangan yang berbeda.
4: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
3: Kami satu tim bertujuh, Pak.
4: Bertujuh ya?
3: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, terus kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki. Kita nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih khusus lagi gitu.
4: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
3: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah masing-masing gitu, Pak.
4: Gak ada tempat khusus ya?
3: Belum ada
4: ya. Lalu seberapa jauh peran dari Pusaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacangan lokal ini?
3: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat nih dari riset ini menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awalnya kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, Tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya Pak. Gitu Pak.
4: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
3: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya. Karena mungkin rasanya juga kan tidak sama ya dengan kacang kedelai. Jadi awal memang perlu adaptasi sih Pak untuk mencoba kacang-kacangan, mencoba tempe dari kacang-kacangan yang berbeda gitu. Tapi kalau lihat perkembangannya sih udah mulai banyak yang mulai mencoba, mulai bikin sendiri di rumah juga sudah ada. Cuma memang belum banyak gitu. Belum banyak yang tergerak. Jadi rata-rata masih menyukai kacang apa tempe dari kacang kedelai. Mungkin lebih mudah beli aja gitu ya daripada buat. Nah, ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu dan dari kacang yang berbeda gitu.
2: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwinita.
3: Iya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
4: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
3: Iya, itu tujuan besarnya ya Pak. Kita masih berproses ya, semoga ya Pak.
4: Semoga, amin.
2: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
1: Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita. Program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Asta Cita.
0: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Mulabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Asta Cita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya di manapun Anda berada untuk program Beranda Asta Cita ini. Nah, tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh juga sekaligus nih ketua tim ya, Pak ya?
6: Iya, Bu, tadinya.
5: Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kalau kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat, apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih Bu Mudarma ya.
5: Iya Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan tentang swasembada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Dimana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama, untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada cetak sawah. Ya, dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Bandar Cermin dan juga Pontoru informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan-lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah itu dari kementerian, juga harapan presiden itu sekarang harga pupuk subsidi itu sudah turun, gitu, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam untuk penyelenggaraan PKN ini memang persoalan kita irigasi. Dan kita tahu bahwa irigasi Loguci itu kan masih dalam proses pembangunan.
0: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini lah perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang kalau penyuluh itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian. Walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
0: Iya. Nah,
6: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain padi, kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres. Polres itu terkait dengan jagung.
0: Jagung ya Pak ya?
6: Ya jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI yang kena tarat, kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
0: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ya ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya, seperti itu. Nah kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya.
6: Tentunya jadi
0: Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah, ini penyuluh pertanian juga ketua tim nih. Ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik, Pak. Ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah, seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
6: Ya betul.
0: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kalau sejauh ini Pak dengan adanya program ketahanan pangan. Nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah mungkin apa namanya ke bagian instansi ya seperti Bapak katakan ya Pak Khairuddin sendiri nih. Nah, di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak untuk lahan tidurnya ini apakah masih banyak seperti itu atau mungkin sudah mulai ini ya, sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
6: Kalau lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
0: Masih ya Pak ya?
6: Itu belum maksimal di kita di apa? Pemakaian oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan artinya hari ini gabah dia beli gabah artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
0: Iya. Yeah.
6: Jadi 6.500. Nah, sekarang juga petani itu makin semangat ya.
0: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
0: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program di kementerian, kemudian disalurkan melalui dinas kita di pertanian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
0: Iya.
6: 2024 pangan, kemudian juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial itu, anak-anak muda.
0: Nah, iya.
6: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya. Mm-hmm. Sehingga mereka bisa memperdayakan salah satu tujuan BP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka juga dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
5: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para-para orang tua. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah ya, ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini, mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya, untuk mengeksekusi gitu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
6: Ya betul Bu, yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 6 kecamatan itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari olah tanahnya, alat tanah, hang traktornya juga ada yang traktor roda 4 gitu. Mm-hmm. Kemudian nanti di alat tanamnya ada rotator, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
5: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
6: Ya pakai drone. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya. Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
5: Iya benar.
6: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga dimunculkanlah program BKD pangan ini yang berisi dengan petani milenial gitu loh.
5: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
6: Iya, mungkin pesan terakhir sebelum kita
5: di closing kita
6: mari seluruh petani Aceh Barat total semangat, insyaallah usaha hasil tidak mengkhianati dari usaha kita, mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional Bu.
5: Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya, sekaligus juga Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Beranda Asta Cita.
0: Dari RRI Pelabuhan kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran Berenda Asta Cita Perjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan pendengar Berenda Asta Cita Perjaringan Produksi RRI Serwi saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik, Abdi.
0: Oke, langsung saja ya, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sesuai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komunitas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen, kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih ada kerentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita itu, Pak.
1: Iya.
0: Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk Hasta Cita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang, itu juga bisa kita kembangkan. Tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, petani-petani yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional terbantu karena fasilitas sarana prasarana disiapkan oleh pemerintah pusat dan diberikan kepada masyarakat pemilik sawah untuk mengelolanya.
0: Lalu untuk salah satu strategi ketahanan pangan itu kan salah satunya diversifikasi pangan lokal ya, Pak. Ya. Nah, potensi pangan lokal apa yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Pak?
1: Baik, untuk diversifikasi pangan atau penganekaragaman pangan. Nah, untuk pangan lokal, dari tingkat konsumsi, pola konsumsi, kita lihat 70-80% pola pangannya ada di beras, pangan pokoknya. Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti memakan nasi paling 6 hari, satu hari saja yang mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhambat, Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok tadi, seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
0: Jadi untuk cadangan juga ya, Pak.
1: Betul.
0: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut, juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Pak?
1: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
0: Lalu Bapak, untuk sarana-prasarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani, Bapak?
1: Baik, tahun beberapa tahun ini kita ada dapat bantuan Alsintan, alat pertanian, untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membaja lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
0: Tidak cocok ya, Pak.
1: Ya.
0: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa saja ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
1: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini, kalau untuk bidang horti, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG. Karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal, kita belum mampu. Makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
0: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
1: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerekaman NAP itu ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
0: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
1: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
2: Oke, baik. Mari mewujudkan suasana pangan ya, Pak. Iya. Dan pendengar siaran Beranda Astacita dimanapun Anda berada, suasana pangan bukan sekadar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Pulau Niapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Niapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dari RRI Serwi, saya Afwi Abdi. Kita kembali ke rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui, kita beralih ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang, dukung Astacita Nasional berikut ini.
5: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
6: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur, kira-kira apa yang bisa kita buat di lahan-lahan itu?
7: Waktu itu kita berdiri secara swadana,

0: mengajar, mengadakan pelatihan secara teori maupun praktek. Jadi dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah, kemudian sampai lahan tersebut menghasilkan. Jadi panen pertama kita bagi-bagi dulu, selanjutnya baru untuk berkelanjutannya budidaya tanaman sayur ini, nah kita jual ke warga atau ke pihak luar gitu.
1: Dari awalnya 20 hingga saat ini anggotanya berapa, Bu, di Cemara Hijau Farm?

setelah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, makanya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan CHF

0: kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu seperti apa, Bu Wahyu?
0: Pertanian organik itu yang kita sama sekali tidak menggunakan bahan kimia, mulai dari medianya, penyiramannya, cegahan dari hama, sampai pasca panennya kita tidak menggunakan bahan pengawetnya itu. Jadi setelah waktu itu kita menang tingkat Kota Malang, dari Dinas Pertanian Kota itu mensupport kita untuk melakukan uji lab. Dari hasil-hasil produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni, nol bahan kimia.
1: Memang ada sertifikasinya ya untuk program, untuk produk-produk pertanian organik ya. Baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi, kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal, juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di kita support sayurannya melalui supplier. Kemudian yang sampai sekarang ya masih berjalan juga itu yang di swalayan di Surabaya. Nah itu karena kita harus memikirkan profitnya, warga itu tetap harus, apa, anggota itu tetap harus istilah

0: ada keterikatan untuk oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya.
2: Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Bareng, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi.
1: Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya Bu?
3: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan begitu ya.
1: Yeah.
3: Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini. Ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pasti di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan, sehingga nanti kan bisa berimbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ya, di wilayah Kelurahan Bareng umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budik gambar-budik gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya rak vertikultur-vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
1: Oke, okay. Gitu. Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
3: Betul sekali.
1: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana Bu?
3: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita berawalnya dari lomba Kampung Bersinar ya. Kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan di wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, itu tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
1: Dijalani dengan gembira, dianggap mudah.
3: Mudah.
1: Kalau sudah ada hasilnya itu tampak ada buah tomat di pekarangan ya, kita tuh udah seneng ya Bu.
3: Betul sekali. Kita tidak usah terlalu memakai teoritis yang begitu melik ya. Kita cara kita gunakan aja metode sederhana.
2: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh.
2: Gitu tuh. Ya kan? Tuk, tuk. Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.

Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar kami ajak Anda untuk menyimak info prima, informasi dari reporter RRI se-Jawa Timur. Tetap di Pro 1, RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu bersama Pemerintah Kota Batu menyepakati 3 rancangan peraturan daerah atau raperda dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama di DPRD Kota Batu. Ketiga raperda tersebut meliputi penyelenggaraan pemakaman, pemberian insentif, dan kemudahan investasi, serta penyelenggaraan reklame. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Seluruh tahapan pembahasan telah dilaksanakan melalui koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait. Juru bicara gabungan fraksi DPRD Kota Batu, Amirah Gaida Dayanara menyampaikan bahwa ketiga raperda telah melalui proses harmonisasi bersama Kementerian Hukum Jawa Timur.
1: Nanti suatu tahapan pembahasan telah dilaksanakan secara cepat melalui koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait sehingga menghasilkan substansi peraturan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Berdasarkan hasil pembahasan, tiga raperda tersebut telah melalui proses harmonisasi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
0: Wakil Wali Kota Batu Eli Suyanto menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan raperda. Menurutnya, pembahasan yang dilakukan bersama DPRD telah menghasilkan rancangan peraturan yang mampu mengakomodasi kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat.
2: Yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2025, untuk rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemakaman dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame pada tanggal 20 Oktober 2025, untuk rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi dengan harapan dapat menghasilkan rancangan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat mengakomodir aspirasi dan perwakilan masyarakat dan kebutuhan.
0: Dengan disepakatinya ketiga raperda tersebut, DPRD dan pemerintah Kota Batu optimistis dapat memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kepastian hukum, mendukung pertumbuhan investasi, serta mewujudkan pembangunan daerah yang semakin maju, tertata, dan berdaya saing. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Program Mahasiswa Membangun Mitra atau 3M Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya UB tidak hanya menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh tim yang salah satu anggotanya adalah Anissa Putru Gemelli. Mahasiswa jurusan Teknologi Industri Pertanian FTAB UB ini membawa alat pencacah plastik untuk mendukung pengelolaan sampah di wilayah Kota Malang. Melalui program 3M, Anissa bersama timnya ditempatkan di wilayah Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedung Kandang. Di lokasi tersebut, mereka menjalankan program pengabdian masyarakat dengan menghadirkan inovasi teknologi yang disesuaikan.
1: Kalau misalkan ini yang sebutkan ini bisa diganti bapak lain,
2: inovasi alat untuk desa ini.
3: Tanggapannya dengan adanya program terjun ke masyarakat ini bagaimana, Mbak?
2: Mungkin dengan adanya sistem ini atau kegiatan ini dapat membangun atau memperlancar apa urusan pada lingkungan di desa-desa tersebut.
3: Ada goalnya, Mbak, nanti?
2: Semoga kan
1: saya ini dapat
2: mengubah
1: kelompok
2: sampah yang ada di gedung apa di Arjowinangun ini dapat diolah dengan secara maksimal seperti
4: itu. Bimbingannya Pak Yasa Palaguna.
2: Kenapa?
4: Pembimbingnya.
0: Ia berharap inovasi yang dibawanya tidak berhenti pada tahap penyerahan alat semata, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Pengelolaan sampah yang lebih baik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah. Program Mahasiswa Membangun Mitra 3M FTAB UB ini melibatkan ratusan mahasiswa yang diterjunkan ke 57 kelurahan di Kota Malang. Setiap kelompok mahasiswa membawa satu inovasi teknologi tepat guna yang dirancang berdasarkan kebutuhan dan permasalahan masyarakat setempat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satreskrim Polres Malang mengungkap dugaan tindakan pidana penipuan yang dilakukan dengan modus menawarkan program pemberdayaan UMKM mengatasnamakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan dua tersangka berinisial H 40 tahun dan inisial B 28 tahun. Keduanya diduga mengaku sebagai pihak yang terafiliasi dengan Pemprov Jatim dan menawarkan program yang diklaim dapat memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku UMKM. Wakapolres Malang Kompol Fahmi Amarullah menjelaskan, para tersangka mendatangi sejumlah desa di Kabupaten Malang dengan mengenakan atribut yang menyerupai aparatur pemerintah. Mereka kemudian menggelar sosialisasi kepada masyarakat dan menawarkan keanggotaan pada badan usaha yang disebut sebagai bagian dari
1: pelaku. Ini adalah bukan dari pemerintah provinsi maupun bukan dari Pemkab Malang dan bukan ASN, bukan apapun. Ya, itu hanya modus yang dilakukan oleh pelaku, serta-merta hanya untuk mengelabui para korban dan mendapatkan keuntungan.
0: Serupa diketahui berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain Desa Sumber Porong, Kecamatan Lawang, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, dan Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran. Penyelidikan dilakukan setelah petugas menemukan sejumlah kejanggalan dalam aktivitas para tersangka. Hasil pendalaman menunjukkan perusahaan yang ditawarkan tidak memiliki legalitas yang dapat dibuktikan. Polisi kemudian mengamankan kedua tersangka saat sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi di wilayah Kecamatan Pagelaran. Dan dalam kegiatan sosialisasi tidak terdaftar dan tidak memiliki dokumen legalitas yang sah. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Mada Risto. Mada, silahkan.
3: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, di Disperkim Kabupaten Ngawi mematangkan pengerjaan fisik jembatan di Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Ngawi, untuk dongkrak perekonomian lokal. Berikut laporan Imam Malik.
4: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Disperkim Kabupaten Ngawi terus mematangkan pengerjaan fisik, terutama jembatan penghubung di Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Kepala Bidang Permukiman di Disperkim Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina, mengungkapkan pengerjaan jembatan telah diawali dengan pembangunan pondasi jembatan. Hingga berita ini diturunkan, realisasi pembangunan di lapangan dari target 1,63% telah menunjukkan deviasi positif yang cukup signifikan. Pipit menjelaskan, jembatan ini memiliki peran vital sebagai infrastruktur penghubung antara kawasan ketahanan pangan di daerah Jatipuro dan sekitarnya menuju ke wilayah Jatipuro Barat. Keberadaan jembatan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga dan mendongkrak perekonomian lokal. Secara teknis, jembatan ini memiliki total panjang 24 meter dengan lebar bentang mencapai 4 meter.
5: Ini jembatan penghubung antara kawasan ketahanan pangan daerah Jatipuro sekitarnya dengan sampai ke wilayah Jatipuro Barat untuk kegiatan mobilisasi ekonominya. Total jembatan panjangnya 24 meter dengan bentang 4 meter.
4: Lebih lanjut, Pipit menambahkan, setelah pengerjaan jembatan mendekati selesai, pihak Disperkim akan langsung melanjutkan dengan perbaikan akses jalan yang menuju ke jembatan. Diketahui, kegiatan bagian dari program TNI Manunggal Membangun Desa TMM di tahun 2026. Terdapat 3 fokus kegiatan utama dalam program kali ini, meliputi pembangunan jembatan, perbaikan jalan, dan pembangunan rumah tidak layak huni RTLH. Seluruh rangkaian program mulai dari pembangunan jembatan, perbaikan jalan hingga program RTLH didanai dengan paku anggaran total sekitar 2,7 miliar rupiah. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Haryo Kuko di sana. Silakan Kuko.
6: Terima kasih Mada. Reporter Gia Debora bawa kabar ajang tahunan Jember Mersing Carnival kembali digelar tahun ini. Jumlah peserta mengalami peningkatan signifikan, tidak hanya dari dalam negeri namun juga hadirkan peserta internasional. Berikut informasi selengkapnya. Jumlah peserta mengalami peningkatan signifikan, tidak hanya dari dalam negeri namun juga hadirkan peserta internasional. Berikut informasi selengkapnya.
7: International Jember Marsing Carnival 2026 kembali digelar dengan persiapan yang telah dilakukan sejak Januari 2026. Ajang tahunan ini menunjukkan peningkatan partisipasi yang signifikan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketua Jember Marsing Carnival Tri Basuki mengatakan bahwa jumlah peserta tahun ini mengalami peningkatan, terutama pada divisi militer yang bertambah dari 3 menjadi 5 peserta. Tidak hanya itu, JMC 2026 juga semakin berwarna dengan kehadiran peserta internasional. Tercatat 3 marching band dari Thailand dan 2 marching band dari Filipina ikut dalam kegiatan ini.
8: Insya Allah, Jember Marching Carnival tahun ini persiapannya sudah kita laksanakan sejak Januari 2026, sehingga alhamdulillah ada banyak sekali peserta peningkatan dari terutama dari divisi militeri yang dulu 3 sekarang menjadi 5. Itu ada kedatangan tamu dari 3 band, 1 band dari Thailand, 2 band dari Filipina.
7: Sementara itu, salah satu juri internasional asal Thailand, Anuson Pon Eramit atau akrab disapa Mr. Eddie, berharap seluruh peserta dapat menjadikan kompetisi ini sebagai sarana berbagi kebahagiaan melalui musik.
9: Okay, so, Mr. Eddie, what do you hope for all the participants that will joining Jember Marching Carnival?
10: Okay. Hello. So, I hope everyone who come join in this competition, I want to get happy when you play the music. That is the first reason, and I think that is the most important about the reason you choose to play the music.
7: Jember Marsing Carnival diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang pertukaran budaya dan pengembangan kreativitas di bidang seni musik marching band. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
6: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Waris, silakan.
11: Baik, terima kasih Kuku. Bulan Muharram tidak hanya menjadi momentum pergantian tahun dalam kalender Hijriah, tetapi juga menjadi waktu yang syarat dengan nilai spiritual, sosial, dan budaya bagi masyarakat Madura. Di tengah berbagai tradisi yang berkembang selama bulan Sora, Jamasan Keris menjadi salah satu warisan leluhur yang masih lestari sebagai simbol penghormatan terhadap sejarah dan pelestarian budaya yang mencapai puncaknya pada 10 Muharram. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
12: Tradisi Jamasan Keris masih menjadi bagian dari peringatan bulan Muharram atau bulan Sora di kalangan masyarakat Madura. Ritual perawatan pusaka ini umumnya dimulai sejak malam 1 Suro dan berlangsung hingga puncak peringatan 10 Muharram. Tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan terhadap peninggalan leluhur sekaligus upaya menjaga warisan budaya daerah. Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurnia di Jati Budoyo mengatakan, jamasan dilakukan dengan membersihkan bila keris menggunakan bahan-bahan alami, salah satunya jeruk nipis yang dikenal masyarakat sebagai jeruk keris. Proses tersebut bertujuan menghilangkan kotoran dan karat sekaligus menampakkan kembali pamor atau motif khas yang terdapat pada bilah keris. Menurutnya, setiap keris memiliki karakter dan nilai sejarah yang berbeda sehingga memerlukan perawatan khusus. Pada masa lalu, para pelaku jamasan bahkan menyiapkan perlengkapan khusus termasuk bambu beruas untuk menyimpan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembersihan pusaka. Tradisi ini menjadi bagian penting dalam menjaga keaslian serta kondisi keris agar tetap terawat dari generasi ke generasi.
13: Kalau keris itu memang awal mahram, jamas dan sebagainya, katanya orang Madura itu mandi keris dan kui berengan. Berengan itu adalah cairan beracun yang bisa digunakan untuk memperhebat fungsi dari senjata itu. Artinya kadang-kadang sebuah keris atau sebilah keris itu yoninya dikhawatirkan sudah tidak ada lagi karena tidak dirawat, tidak didoakan. Karena itulah kemudian dimandikan tiap-tiap malam satu suro dicampur dengan jeruk nipis yang orang Madura mengatakan jeruk nipis itu jeruk keris.
12: Lebih dari sekedar membersihkan pusaka, kata Bustomi, jamasan keris mengandung makna pelestarian sejarah dan budaya. Di tengah perkembangan zaman, tradisi yang mencapai puncaknya pada 10 Muharram ini tetap dipertahankan oleh para pencipta keris sebagai simbol penghormatan kepada para leluhur, sekaligus upaya menjaga identitas budaya Madura agar tidak hilang ditelan waktu.
11: Pendengar dan pemirsa dari Sumerab, kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Dini.
2: Baik, terima kasih Waris. Pendengar, antisipasi cuaca ekstrim, Pemkot Surabaya siagakan PMK dan perluas BOSEM. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jin.
14: Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan kesiapsiagaan lapangan untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim berikutnya. Sejumlah mobil pemadam kebakaran disiagakan di titik rawan guna mempercepat penanganan hambatan aliran air. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa seluruh perangkat penanganan telah siaga sejak dini hari. Meski demikian, kondisi Kota Surabaya hingga saat ini dilaporkan relatif aman dan terkendali. Selain melakukan penanganan jangka pendek, pemerintah Kota Surabaya memperkuat strategi pengendalian banjir dengan mengoptimalkan BOSEM. Pemerintah Kota juga berencana mengembalikan fungsi lahan IPT dan fasilitas umum menjadi area resapan air. Ia menjelaskan penanganan banjir tidak hanya difokuskan pada solusi sesaat, tetapi juga jangka panjang.
15: Sepasti kita akan memaksimalkan ini, mobil PMK. Nanti tentu kalau mungkin ada senpek-senpek, kita lubangi untuk mengurangi aliran air. Tapi saya juga nyuwun tulung lah, doanya Wong Surabaya. Ini gak musim hujan nih. Jadi musimnya musim kemarau. Nanti dia gak ada musim hujan yang berarti. Karena hujan yang musim kemarau. Karena kita ini musim kemarau, banjir-banjirnya ngerjak no.
14: Dalam peninjauan di lapangan, Wali Kota Eri mengakui masih ditemukan sejumlah kawasan alifungsi lahan tanpa sistem drainase memadai. Area yang diuruk untuk pergudangan tanpa saluran air ditemukan di kawasan Romo Kalisari. Kondisi ini dinilai berpotensi memperburuk aliran air saat hujan deras turun. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kota Surabaya akan memanggil pihak terkait, termasuk pengelola kawasan industri, yang menegaskan bahwa setiap pembangunan wajib menyediakan sistem drainase yang memadai. Ermina melaporkan.
2: Pendengar RRI Surabaya bersama BNNK Surabaya tekankan pentingnya peran anak muda untuk ikut serta mencegah peredaran narkoba. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
16: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Surabaya melalui channel Pro 4 96,8 FM menggelar talkshow budaya Pro 4 bertajuk Generasi Muda Lawan Narkoba di Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya pada hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Acara tersebut mengundang penyuluh narkoba ahli pertama Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, Novi Eva Aviana, dan juga Wakil Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya, Abraham Adi Mukti, dengan dipandu oleh presenter RRI Surabaya, Cahyana Febriangga. Pada kesempatan tersebut, penyuluh narkoba ahli pertama BNNK Surabaya, Novia Eva, menjelaskan tentang pentingnya peran anak muda untuk ikut serta mencegah peredaran narkoba di Surabaya. Novi mengatakan, berdasarkan pengamatan tim asesmen terpadu BNNK Surabaya, anak muda saat ini tidak lagi sebatas memakai narkoba, namun juga turut serta menjual dan mengedarluaskan narkoba. Untuk itu, sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN melalui RRI kali ini diharapkan mampu menekan angka prevalensi pengguna dan peredaran narkoba.
17: Peran pemuda ya dalam mencegah narkoba itu sangatlah penting. Jadi kalau kita lihat pemuda itu sebenarnya bisa dijadikan agen perubahan ya, karena biasanya pemuda itu idenya cemerlang, terus aksinya banyak. Nah, mungkin melalui talk show tadi, melalui Pro 4 RRI Surabaya, kami berharapnya khususnya pemuda Surabaya itu lebih aware terhadap penyalahgunaan narkoba, dan juga kami berharapnya pemuda Surabaya itu punya aksi terhadap pencegahan narkoba.
16: Sementara Wakil Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya, Abraham Adi Mukti, menilai masih adanya kasus penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh kurangnya persatuan di kalangan anak muda untuk melawan eksistensi barang haram tersebut.
18: Coba bayangkan kalau misalkan semua organisasi atau semua pemuda itu bergabung jadi satu gerakan untuk pengentasan peredaran narkoba, itu saya rasa narkoba juga bisa selesai masalahnya di Surabaya. Tapi pada kenyataannya kan ini harus melibatkan semua pihak, tidak hanya organisasi pemuda, tapi juga berada sampai di level keluarga.
16: Menurut data yang berhasil dihimpun BNN, data prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia sepanjang tahun 2026 mencapai 2,11% atau sekitar 4,15 juta jiwa penduduk usia 15-64 tahun. Wilayah Jawa Timur menempati peringkat ketiga nasional dengan total kasus yang ditangani mencapai ribuan. Faiz Putra melaporkan.
2: Informasi dari Tuban, reporter Witra Adila membawa kabar puncak perayaan Haul Senen Bonang ke-517. Panitia imbau masyarakat untuk tidak menggunakan transportasi mobil bak terbuka. Berikut informasi selengkapnya.
19: Masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan mobil bak terbuka saat menghadiri perayaan Haul Senen Bonang Tuban ke-517. Hal itu disampaikan sesuai dengan arahan Polres Tuban dalam menjaga situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Diketahui hari ini perayaan Haul Senen Bonang adalah takhilil akbar yang digelar pagi hingga siang hari, dilanjutkan dengan pengajian umum yang digelar saat malam hari. Sekretaris Panitia Pelaksanaan Haul Senen Bonang, Jamal, mengatakan jika imbauan itu disampaikan oleh Polres Tuban sejak awal mula koordinasi kegiatan. Karena selama pelaksanaan Haul, masyarakat cenderung menggunakan transportasi berupa kendaraan mobil bak terbuka sehingga itu dapat membahayakan keselamatan mereka.
20: Ya, terima kasih untuk masyarakat Kabupaten Tuban sekitarnya dan beberapa kota baik Lamongan, Bojonegoro dan sekitarnya. Mari kita hormat kepada Haul Senen Bonang dengan harapan nanti yang pertama tertib, yang kedua jangan sampai menggunakan mobil terbuka, okay? Mobil terbuka dan odong-odong gitu ya. Itu adalah pesan daripada Polres.
19: Sementara itu, salah satu masyarakat asal Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Nelin, mengaku jika dirinya datang bersama keluarganya dalam perayaan Haul Senen Bonang.
21: Hari ini lagi apa ini di sini?
22: Oh, lagi ziarah di Senen Bonang karena ada Haul ini.
21: Sama siapa aja, Mbak?
22: Sama keluarga.
21: Kesini setiap tahun atau baru kali ini?
22: Oh, setiap tahun saya kesini terus, Mbak.
21: Setiap Haul ya?
22: Iya.
19: Diperkirakan acara pengajian umum yang digelar malam nanti akan dipadati sekitar 5.000 orang. Suasana keramaian juga terlihat di sekitar lokasi berkat adanya ratusan pedagang UMKM. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
2: Bergeser ke Lamongan, Semarak Festival Lamongan Tempo Dulu hadirkan budaya, kuliner hingga edukasi, pameran benda bersejarah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
23: Ribuan warga memadati kawasan Festival Lamongan Tempo Dulu yang digelar dalam rangka meriahkan Hari Jadi Lamongan ke-457 Rabu malam di lapangan Gajah Mada. Kegiatan tahunan yang menjadi salah satu agenda favorit masyarakat berlangsung meriah dengan menghadirkan nuansa tempo dulu, kuliner tradisional, hingga pameran benda-benda bersejarah. Sekda Lamongan, Muhammad Nalikan, yang meninjau langsung lokasi festival, mengapresiasi kreativitas para peserta dalam mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya lokal. Menurutnya sejumlah peserta menghadirkan konsep yang menarik mulai dari replika stasiun babat hingga pameran benda-benda pusaka kerajaan yang syarat nilai edukasi.
24: Nah, ini menandakan bahwa di samping mengenang Lamongan di Tempo Dulu juga sebagai sarana untuk rekreasi, untuk bersama-sama guyub rukun warga Lamongan. Nah, termasuk untuk bagaimana menggerakkan ekonomi, bagaimana UMKM juga semua bisa berjalan dengan baik.
23: Salah satu stan yang menjadi pusat perhatian pengunjung adalah milik masyarakat adat Nusantara atau Matra Lamongan. Ketua Matra Lamongan Heru Widi memamerkan berbagai tosan aci atau keris pusaka serta benda purbakala asli peninggalan kerajaan Majapahit. Ia ingin memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sejarah dan budaya Nusantara secara ilmiah.
25: Melestarikan budaya dan warisan luhur nenek moyang atau bangsa kita. Para pendahulu kita. Hari ini
23: Festival Lamongan Tempo Dulu diharapkan nilai-nilai budaya dan sejarah lokal Kabupaten Lamongan dapat terus dikenalkan kepada generasi muda sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif daerah. Farin Raki melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama dengan rekan Diana Riza. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
0: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat sore dengan program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun. Madiun, sore ini pendengar tentunya diisi dengan kesibukan warga Kota Madiun dan sekitarnya yang sedang ramai untuk merasakan riuhnya hari jadi Kota Madiun. Dan tidak ketinggalan juga bahwa RRI Madiun meramaikan Muharram, bulan yang sangat disucikan oleh masyarakat pada umumnya dengan gelaran pagelaran budaya yang dihadirkan untuk Anda pendengar mulai tanggal 26 esok mulai pukul 2 siang, kemudian tanggal 27 hari Sabtu mulai pagi juga, dan puncaknya adalah ruatan pada hari Minggu 28 Juni 2026 mulai pukul 8 pagi. Tentunya juga dengan senang hati kami nantikan kehadiran Anda pendengar di halaman depan RRI Madiun. Jangan lupa untuk mengajak saudara, keluarga, rekan-rekan Anda untuk meramaikan juga pameran pusaka. Berikut juga dengan jamasan pusaka, tidak ketinggalan juga disediakan bazar UMKM di sekitaran halaman RRI Madiun. Dan untuk acara pagelaran budaya esok hari, pendengar juga disiarkan secara live di YouTube channel RRI Madiun dan juga di aplikasi RRI Digital. Tentunya jangan sampai Anda lewatkan pagelaran budaya RRI Madiun yang hadir mulai tanggal 26 Juni 2026 hingga 28 Juni 2026. Besok ya, mulai pukul 2 siang akan dilakukan opening acara pagelaran budaya RRI Madiun untuk Anda.

RRI dengan esensi buku. Novel Majnun karya Anton Kurnia. Novel Majnun karya Anton Kurnia adalah sebuah kisah tentang cinta dan obsesi yang mendalam. Cerita ini mengikuti perjalanan seorang pemuda bernama Majnun yang terjebak dalam obsesi yang menghancurkan dirinya sendiri. Obsesinya pada seorang wanita bernama Layla membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Majnun dan Layla awalnya saling mencintai, tetapi masalah datang ketika Layla dijodohkan dengan orang lain. Majnun tidak dapat menerima kenyataan ini dan terjerumus ke dalam kegilaan cinta yang tak terkendali. Dia menolak menerima kenyataan bahwa Layla telah menjadi milik orang lain dan terus-menerus mencarinya, meskipun Layla sendiri tidak memiliki perasaan yang sama lagi. Dalam perjalanan hidupnya, Majnun mengalami banyak penderitaan dan kesedihan akibat cintanya yang tak terbalas. Dia menjadi semakin terisolasi dari masyarakat dan kehilangan akal sehatnya karena cintanya yang buta. Novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti cinta yang buta, obsesi, dan kegilaan. Ini menggambarkan bagaimana cinta yang berlebihan bisa merusak seseorang secara fisik maupun mental. Selain itu, novel ini juga menyoroti kompleksitas hubungan antara cinta dan kepemilikan, serta bagaimana cinta bisa menjadi sebuah obsesi yang mematikan. Novel Majnun karya Anton Kurnia dari RRI untuk Indonesia.

kemarau panjang dan juga potensi fenomena El Niño. Jadi program tersebut diharapannya bisa memperkuat kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi berbagai resiko bencana, utamanya kekeringan yang seringkali muncul ketika musim kemarau. Jadi kemarin pendengar, Kelurahan Nambangan Lor resmi ditetapkan sebagai destana ke-14 di Kota Madiun, yang sebelumnya tahun ini BPPD juga membentuk destana baru di Kelurahan Taman. Oleh karena itu PLT Wali Kota Madiun juga mengatakan bahwa kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor penting karena bencana alam tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. Oleh karena itu targetnya nanti kabarnya seluruh 27 kelurahan di Kota Madiun punya status destana sebagai bagian dari penguatan sistem kebencanaan yang berbasis masyarakat. Jadi ancaman yang perlu diwaspadai pendengar selama musim kemarau ini adalah kekeringan, begitu ya. Kita di menit 56 lewatnya dari pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita masih hadirkan lagu-lagu santai sore ini yang membersamai Anda juga yang beraktivitas sore. Ada yang kayaknya sudah mulai banyak yang goes juga ya, atau tadi lalu lalang kendaraan karena akan menyemarakan Madiun Carnival Night ya, kalau gak salah ya. Jadi tentunya ada perubahan arus lalu lintas di Kota Madiun. Pendengar, update informasinya nanti akan kami sampaikan untuk Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghapus program makan bergizi gratis MBG dan ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG terancam gulung tikar.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim yang menyebut bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghapus program MBG dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mengganti MBG dengan uang tunai adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari Tirto.id, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan dengan evaluasi yang ketat di tengah perombakan struktur organisasi yang terjadi. Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nani S. Deyang, menata struktur BGN agar dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran dengan refocusing atau penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."

0: Pendengar program Hal 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kami informasikan untuk Anda pendengar sesaat lagi pada menit 30 lewatnya dari pukul 17 waktu Indonesia Barat segera dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah. Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa? Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
3: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
2: Mereka menjawab,
4: kami melihat simbol asapmu.

Orang bijak mengatakan, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, karena manusia yang mulia bukan terletak pada kedudukan atau jabatannya, tetapi terletak pada seberapa besar dia bisa berbuat yang terbaik bagi sesama.

pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, jangan bergeser channel ya pendengar. Nanti kami masih hadirkan musik dan juga informasi sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun akan dilanjutkan oleh rekan saya Prita Audia. Saya Madaristu undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas malam pendengar. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, selamat petang pendengar program Masatu Radio Republik Indonesia. Madiun, senang sekali di hari ini ya, Kamis 25 Juni 2026. Saya Prita Udia kembali hadir menemani waktu sore Anda hingga nanti malam pastinya pendengar. Dan tentunya Zona 90 pendengar kami hadirkan dengan menyajikan lagu-lagu era 90-an untuk Anda. Dan pastinya untuk menemani aktivitas Anda di petang kali ini. Dan tentunya saya akan hadirkan terlebih dahulu pendengar informasi terkait dengan berita hilangan di mana telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Angga Bayu Aldi Saputro dengan nomor polisi AE2708DX yang hilang pada Selasa 23 Juni 2026 di sekitar wilayah Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan bisa menghubungi saudari Uci Wahyuningsih beralamat di Jalan Ki Ageng Selo Gang Pingi 1 nomor 10B RT 3 RW 10 Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Lucy Yuniastuti dengan nomor polisi AE4652DJ beralamat di Perumbumi Mas Blok DD7 RT57 RW7 Manisrejo Madiun. Hilang pada Senin 22 Juni 2026 dalam perjalanan dari Jiwan hingga Sendang Rejo Madiun pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan bisa menghubungi saudara Sukamto beralamat di Desa Sendang Rejo RT13 RW2 Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, atau Anda juga bisa menghubungi di 0858-1237-5857. Telah hilang satu lembar STNK motor pendengar atas nama Budi Iswanto dengan nomor polisi AE2956HI beralamat di Desa Kepel RT6 RW2 Kecamatan Kare Kabupaten Madiun yang hilang pada Senin 22 Juni 2026 di sekitar wilayah Jalan Kolonel Mahardi Nambangan Lor Manguharjo Kota Madiun pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan bisa menghubungi saudari Tri Kumalasari beralamat di kalangan RT2 RW1 Margomulyo Bojonegoro atau bisa menghubungi di 0889 9197 9293. Kemudian telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Endri Tri Ernawati N dengan nomor polisi AE2284CI hilang pada Kamis 25 Juni 2026 di sekitar wilayah Jalan Kapuas Kota Madiun pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan bisa menghubungi saudari Endri Tri Ernawati beralamat di Jalan Marga Yasa nomor 13 RT 63 RW 5 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun atau juga bisa menghubungi di nomor 0813 3574 4678. Atas perhatian Anda pendengar kami ucapkan banyak terima kasih.

itu sebaiknya Anda tahu. 25 Juni 1936 merupakan hari kelahiran tokoh bersejarah yaitu Presiden Indonesia ketiga Baharudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie menjabat presiden pasca lengsernya almarhum Soeharto yang diwarnai pergolakan reformasi. B.J. Habibie menjabat wakil presiden juga presiden dengan masa jabatan tersingkat. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

Ensiklopedia Pro 1 RRI Madiun. Apuse adalah lagu daerah berasal dari Provinsi Papua. Apuse diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk Doreri di Manokwari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Saingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ada Wish Live dengan Seasons in the Sun. Pendengar mengantarkan kita ke menit 36 lepas dari jam 18 di petang kali ini. Bicara soal Wish Live, pendengar ya, salah satu personilnya Mark Fahili, ini kondisi kesehatannya dibagikan oleh teman-temannya di Wish Live. Ada Nikki, Shane, kemudian ada Kian yang juga bersiap untuk menggelar tur besar di seluruh dunia, bahwa mengatakan Mark saat ini dalam kondisi baik-baik saja meskipun memang sedang mengambil istirahat untuk sementara waktu, begitu ya. Namun untuk tur dunia, Shane sendiri menyebut bahwa kemungkinan Mark tidak akan ikut ya, karena menurut Shane sendiri, Mark juga sedang mengerjakan musik baru. Dan berbicara tentang tur dunianya, tentunya Shane sangat antusias menyambutnya ya, karena juga setelah 25 tahun ya, akhirnya juga nostalgia kembali, dan semuanya akan membawa para penggemar untuk bisa kembali menikmati karya-karya pada di masa lampau dari Westlife sendiri. Sebelumnya memang Westlife telah mengumumkan ketidakhadiran Mark ya di pertunjukan mendatang, pendengar. Namun dengan begitu, teman-teman juga tentunya sangat merindukan begitu ya, apalagi para penggemar dengan adanya kehadiran Mark begitu. Jadi harapannya pun juga semoga bisa berkumpul kembali dalam kondisi Mark yang tentunya jauh lebih sehat lagi. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep. Dan Mark sendiri memang saat ini terus berjuang terkait dengan masalah kesehatannya ya, pada yang sudah dideritanya dari tahun 2020, yakni terkena sepsis dan sudah menjalani operasi rutin, dan ini menghabiskan beberapa bulan di ruang perawatan intensif. Jadi memang penyanyi tersebut kemudian didiagnosis menderita pneumonia di akhir tahun 2021, dan sejak saat itu telah menjalani 4 operasi besar untuk mengatasi komplikasi dari penyakit awalnya, pendengar. Children everywhere. Dari Westlife, pendengar ya, Season in the Sun, saya hadirkan satu koleksi milik Ruth Sahanaya dengan Keliru, spesial untuk Anda semuanya malam hari ini.

Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence One pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.

Ya, pendengar, kami akan ajak Anda untuk menyimak warta berita bersama dengan Pro3 RRI Jakarta untuk mengupdate informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Pastikan tetap bersama kami untuk itu di Pro1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BKN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah, itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Urinarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini.

0: Wakil Bupati sekaligus Ketua Satuan Tugas Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Pemenuhan Gizi bagi MBG di Bumi Sukowati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut.
2: Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukowati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah, karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berbuat maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas, tapi ternyata ya cuklak sistem di BGN yang carut-marut.
2: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
3: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG. Karena memang kemarin kita dengar kayaknya ada jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
2: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Lukman Malanulang memberi takuan kepada terdakwa bahwa PT DSM menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
6: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
5: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
5: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30%, bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga menggelar Gemar atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Raport.
12: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Mendukbangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
11: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
12: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang. Senang sekali.
14: Tiga.
13: Iya, tiga. Dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
12: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKBN juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot. Serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nuraini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
15: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional Haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
16: Ya, benar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan seperempat dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar hopper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian langsung laporan Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarainain.
14: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan. Dan mereka berasal dari debarkasi Jakarta Pondok Gede serta debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10:10 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
17: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
18: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota. Yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
17: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
19: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
17: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
2: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum hari revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
3: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
4: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
2: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3.

Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli.

0: Facebook.
1: Para pemain kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.

Walau Tunisia tidak lagi memiliki kesempatan lolos ke fase selanjutnya, namun tim ini masih memiliki satu pertandingan terakhir sebagai ajang pembuktian diri. Karenanya, skuad The Oranye akan tetap waspada demi mengamankan 3 poin di laga terakhir. Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama, jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati dua pertandingan yang tidak baik hasilnya, jadi pertandingan berikutnya mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mimbar Agama Katolik edisi hari ini, pendengar, kembali kami hadirkan dengan menyiarkan kembali, yaitu tentang Jagalah Hatimu oleh Bapak Y. Suparlis. Untuk itu, selamat mendengarkan.

Bapak Ibu dan Saudara sekalian dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali dengan kami dalam acara tetap kita, Mimbar Agama Katolik dalam rubrik Suluh Iman Katolik yang dipancarluaskan melalui program 1 RRI Madiun. Dan semoga kita semua senantiasa berlimpah berkah serta rahmat dari Tuhan. Saudara sekalian, kali ini saudara kami ajak untuk sejenak merenungkan satu tema sajian kami, yaitu jagalah hatimu. Tetapi kita awali terlebih dahulu dengan mendengarkan bersama satu lagu berikut. Selamat menikmati.

Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tentu di antara kita sudah ada yang pernah mendengarkan atau menyanyikan sebuah lagu religi, Jagalah Hati, dan pernah juga dibawakan dalam sebuah renungan atau tausiah atas nama Ustadz Gimnastiar atau yang biasa dipanggil A.A. Gim di televisi yang kami lihat begitu ya. Dan berikut petikan sebagian syairnya dan juga refrennya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Syairnya kami kutipkan dua bait. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup kan gigih. Prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh. Dan dengan Allah kian jauh. Bila hati kian lapang, hidup sempit terasa senang. Walau kesulitan datang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi sempit. Terasa terus menghimpit, lahir batin terasa sakit. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, jika kita renungkan, kita refleksikan isi petikan syair dari lagu tersebut, Jagalah Hati, sungguh bisa menjadi amunisi introspeksi bagi kita masing-masing. Menurut keyakinan kami, apapun yang kita ucapkan, yang kita katakan, bersumber dari hati dan pikiran kita. Dan kemudian mengejawantah, lahir dalam bentuk perbuatan, tindakan, dan berlanjut darinya pasti berdampak positif atau negatif, bermakna atau tiada arti bagi kita sendiri atau juga bisa jadi bagi orang lain. Maka benarlah yang dikatakan dalam Dasa Dharma Pramuka, penjenengan semuanya tentu masih ingat, apalagi yang sekarang sedang studi ya, tingkat SD, SMP, SLTA, kalau perguruan tinggi juga seringkali ada tidak. Dasa Dharma Pramuka yang ke-10 berbunyi, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ini sungguh sesuai dengan apa yang kami bacakan tadi, selaras menurut apa yang kami katakan tadi. Nah, hal yang senada juga terdapat dalam sebuah kitab, yaitu kitab Amsal, yang diambil dari kitab suci Perjanjian Lama. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, salah satu kitab yang ada dalam kitab suci Perjanjian Lama itu adalah Amsal, yang 80% isinya bernada edukatif, ajakan, harapan, teguran, bahkan sesuatu yang dikatakan menjadi pengajaran bagi siapapun juga. Juga berkaitan dengan hidup kita yang sesungguhnya. Nah, berikut akan kami kutipkan beberapa ayat dari kitab Amsal bab 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan ayat ke-20, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepadanya, kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka
yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Sungguh kata-katanya itu dalam bahasa Jawa penuh pitutur, pitutuh, dan sebagai penuntun di dalam mengolah bukan hanya ulah kita yang kelihatan, tetapi sungguh bisa dipakai untuk menggulawentah hati nurani kita, pikiran kita, ucapan kita. Nah, Bapak Ibu, dari beberapa kutipan tersebut bisa jadi untuk kita semuanya, kita masing-masing, muncul pertanyaan reflektif bagi kita. Bagaimanakah dengan kita yang sekarang sedang berada bersama dengan sebagian situasi kita masing-masing, tata krama dalam berinteraksi atau berrelasi dengan orang lain, norma-norma yang ada dalam hidup kita, baik di dalam keluarga, di sekolah, di tempat umum, atau di mana kita berada. Kita lihat sekarang terjadi pergeseran dari yang baik menjadi kurang baik begitu. Itu dalam semua tataran. Pun juga berkaitan dengan etika, perilaku, tingkah laku, serta moral dalam menghidupi, mewujud nyatakan tata nilai dalam hidup. Apakah itu di bidang sosial, bidang ekonomi, budaya, politik, bahkan hukum. Ada porsi norma, moral, dan etika begitu ditabrak untuk kepentingan sesaat dan orang-orang tertentu. Dan itu terjadi tidak hanya di sekitar kita, tapi juga yang ada di jauh di sana. Kita bisa membaca, kita bisa mendengar para ahli, peneliti, pengamat bagaimana melihat situasi yang berkaitan dengan moral, etika, atau juga norma yang ada dalam hidup itu. Dan tentu masih ada lagi yang lain. Tentu kami sungguh yakin bahwa jawaban atas pertanyaan ini tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan peristiwa dan pengalaman kita, bukan yang jauh atau bukan yang berkaitan dengan orang lain tentunya. Itu kan hanya komentar dan respon kita yang tidak terkomunikasikan secara langsung. Tatkala kita membaca di TikTok, di Google, atau di dalam majalah, koran, ya, atau melihat televisi atau YouTube, itu kan kita merespon tanpa terkomunikasikan dengan pihak yang kita komentari. Namun dalam hati kita seringkali timbul pertanyaan, kok bisa begitu ya? Mestinya kan begini, begini, begini, begitu. Tapi mendingan, paling tidak itu menjadi pagar bagi kita, dengan tujuan supaya kita tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma agama, dengan etika hidup, dengan tata nilai yang diyakini bisa membuat hidup masyarakat itu tertib, aman, sejahtera, dan bahagia. Kemudian, lalu bagaimanakah jawaban atas persoalan ini? Akan diungkapkan setelah kita mendengarkan satu lagu berikut. Selamat menikmati.

Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam renungan kita pada malam hari ini. Dan berikut disampaikan beberapa hal yang sepatutnya kita perhatikan bersama sebagai penutup renungan kita pada malam hari ini. Untuk kita semua, semoga hati kita tidak sampai menjadi keranjang sampah yang berisi kebencian, kedengkian, dendam, sakit hati, marah tiada henti, dan temperamental perilaku kita yang tak kunjung henti juga. Tadi dikatakan, jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Namun sebaliknya, mari kita berupaya terus sekuat tenaga kita dengan segala situasi yang ada, kesulitan, penderitaan, ketakutan, kegelisahan. Kita berupaya hati kita jadikan kotak emas yang berisi kasih sayang, empati, peduli, senyum yang tak pernah memudar. Betapapun mungkin hati kita sedikit pahit begitu ya, damai sejahtera di antara kita, dan sukacita yang menjadi harapan kita semua. Walaupun ada kesulitan, kami yakin suatu saat tentu ada jalan keluarnya. Bila hatinya baik, siapapun termasuk kita, maka angan-angan, ucapan, sikap dan tingkah lakunya pasti baik, betapapun tidak 100%. Dan sebaliknya, bila hatinya tidak baik, tentu angan-angan, ucapan, pikiran, sikap dan tingkah lakunya bisa dipastikan kurang atau tidak baik. Itu memang terungkap di dalam perilaku yang secara langsung bisa dilihat, bisa didengar, bisa disaksikan oleh siapapun juga. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dan kita semua, marilah kita senantiasa berupaya menjaga hati kita masing-masing. Kita mesti selalu waspada dan kuat menghadapi semua cobaan, godaan, tantangan, kesulitan, apapun dan dalam apapun bentuknya.

Kiranya demikianlah renungan kita pada malam hari ini, dengan harapan semoga bisanya menjadi amunisi yang

Terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat, Kementerian Pariwisata menargetkan pergerakan wisatawan Nusantara mencapai 1,18 miliar perjalanan sepanjang 2026. Target tersebut akan didorong melalui berbagai aktivasi promosi, salah satunya dengan mengencarkan kampanye liburan cara baru, hashtag di Indonesia saja, yang digencarkan pada momentum libur sekolah, lebaran dan akhir tahun. Juru bicara Kementerian Pariwisata, Nia Niscaya mengatakan, target tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pergerakan wisata domestik sekaligus memperkuat dampak ekonomi di berbagai daerah. Hal ini tentunya menjadi target tahunan yang telah dibagi berdasarkan periode puncak perjalanan masyarakat, yakni saat libur lebaran, libur sekolah, dan juga akhir tahun. Mendengar informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id. Demikian info terkini.

Ya, pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, sebelum kami hadirkan Ngobras malam hari ini, kami akan sajikan terlebih dahulu satu drama radio karya RRI Bandung bertajuk Menolak 1 Miliar. Untuk itu, selamat mendengarkan.

0: asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
1: Caranya?
0: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warga

0: Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan. Tapi
1: apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini, dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam, dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita, ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana, karena perlakuan kami baik terhadap alam, sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam, justru kami akan memperindahnya, sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak, jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak. Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya, ya, ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
3: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun malam hari ini di hari Kamis ya, yang semoga hari Anda juga manis di 25 Juni 2026. Saya Prita Audia kembali akan menghadirkan ngobrol bareng komunitas di kesempatan kali ini, yakni ada dari kita Sobat DIY Madiun. Kok lucu banget ya namanya. Nah, kita nanti akan membahas terkait koneksi lewat kreasi. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun ada Mbak Kofifah Kita Pertiwi selaku founder dari Kita Sobat DIY Madiun. Selamat siang, Mbak Kita.
2: Iya, selamat siang, Kak.
1: Selamat siang, selamat malam. Ketawa nih semuanya ya. Oke. Kita semangatnya harus semangat siang ya, meskipun ini udah malam ya. Oke. Mbak Kita, ini pertemuan pertama kita, tapi tentunya di tengah-tengah kesibukan ya, di malam hari ini akhirnya bisa hadir di Pro 1 RRI Madiun, yang nanti juga akan membahas terkait dengan Kita Sobat DIY di Madiun ini sebenarnya apa, begitu ya. Terus juga di dalam itu juga kegiatannya nanti seperti apa nih, karena kan ini menjalin sebuah koneksi melalui apa ya, menciptakan satu bentuk kreativitas begitu, atau melakukan sesuatu hal yang ini tentu juga akan menambah pengalaman baru begitu ya Mbak Kita. Nah, tentunya pendengar dan juga pemirsa malam hari ini ya, saya tentunya juga mengajak Anda untuk bisa berinteraksi begitu di kanal YouTube RRI Madiun ya. Untuk Anda yang menyimak, Anda bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar, ataupun juga Anda yang ingin bertanya-tanya boleh sekali melalui WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di 459-198 hingga jelang pukul 21 nanti pendengar ngobras kami hadirkan untuk Anda. Mbak Kita, mungkin bisa dijelaskan dulu sebenarnya Kita Sobat DIY itu apa sih gitu, kan namanya sama juga dengan kita gitu ya. Oke, mungkin bisa diceritakan dulu ini sebenarnya apa, kemudian juga awal mulanya dibentuk gitu juga seperti apa, silakan.
2: Oke, terima kasih Kak. Jadi perkenalkan dulu, nama aku Kofa Kita Pertiwi, biasanya dipanggil Kita. Aku domisili Madiun. Nah, jadi dari gimana sih Kita Sobat DIY itu didirikan? Pertama itu di tahun 2023, itu pas awal aku waktu kuliah, Kak. Jadi pas semester 1. Nah, sebelum Kita Sobat DIY itu hadir, itu aku jualan di CFD dulu nih.
1: Jualan apa itu?
2: Jualan makanan, Kak. Kayak coba-coba gitu, Kak. Dulu kan viral kan mochi gitu. Dulu banyak banget yang beli. Akhirnya aku jualan sama adik aku, ternyata rame nih. Terus setelah berjalannya waktu itu ternyata penjualannya tuh turun gitu, Kak. Akhirnya aku mikir lagi gimana caranya biar bisnis aku itu berjalan gitu. Aku titipin mochi aku tuh di kafe yang bisa nitip dessert gitu. Nah, ternyata di sana tuh bisa adain workshop gitu di ownernya, Kak. Kenapa nggak bikin mochi gitu
1: jadi
2: untuk anak-anak?
1: Ada workshop atau namanya bikin
2: workshop
1: pelatihan gitu ya.
2: Ya, akhirnya dari situ kan bisa juga ya bikin mochi ini buat anak-anak, kan seru gitu bikin mochi daripada langsung makan.
1: Tahu prosesnya gitu.
2: Dan di kafenya tuh ternyata nyediain bahan-bahannya. Kebetulan banget akhirnya dibantu sama ownernya kafe, dan berjalanlah itu, aku sama teman aku, ngajak teman aku sih. Dan setelah itu kita ngobrol sama ownernya kafe dan disetujui, akhirnya kita bukalah workshop atau pelatihan buat anak-anak kecil dulu nih, Kak. Kita trial atau coba gitu. Nah, ternyata yang ikut banyak, dan dari situlah berjalannya Kita Sobat DIY gitu.
1: Kita Sobat DIY ya, ya bacanya ya. Oke, saya masih pakai ejaan bahasa Indonesia tadi ya. Nah, berarti awal mulanya memang karena bisnis kue mochi dulu gitu ya. Terus karena memang berjalannya waktu bergeser tuh ya mochi ya. Terus akhirnya dititipin lah ke satu kafe, dan ternyata Mbak Gayung bersambut gitu ya. Di situ ternyata bisa menyediakan tempat, kemudian juga sangat support untuk kegiatan seperti itu, dan muncullah Kita Sobat DIY ini ya. Oke, berarti yang pertama kelas yang dibuka adalah membuat mochi untuk anak-anak. Itu diikuti berapa peserta awalnya?
2: Itu cooking class. Nah, DIY sendiri itu aku jelasin dulu ya, Kak. DIY itu dari do it yourself. Jadi itu bahasa Inggris. Jadi aku dulu bingung mau buat namanya apa dulu workshopnya kan banyak kan dulu workshop-workshop gitu, tapi belum ada di Madiun sekitar. Makanya aku coba bikin pakai namaku sendiri, mungkin ya kita kita apa ya dari situ mungkin Sobat DIY keren nih, akhirnya jadilah nama kita Sobat DIY. Nah DIY-nya sendiri itu do it yourself
1: ya. Karena pada akhirnya experience yang didapat adalah kita bisa membuat itu sendiri, meskipun memang ada nantinya pelatihnya di sini, dalam hal ini Mbak Kita saat itu membuat mochi. Jadi berapa Mbak awal mulanya yang ikutan apa namanya cooking class untuk mochi?
2: Nah itu yang join itu sekitar, karena masih trial ya, dan juga Instagramnya masih dikit, mungkin dikira penipu kali. Makanya dikit dulu yang ikut, dan yang ikut itu teman-temannya ownernya Kak yang punya kafe. Nah yang punya kafe itu sangat support banget, terima kasih kakaknya yang punya kafe dulu. Nah dan sekarang dulu itu yang ikut berapa ya, sekitar 8 orang kayaknya pertama kali, sedikit baru 5-8an gitu.
1: Tapi itu sangat intimate sebenarnya, maksudnya lebih bisa ini ya gitu, itu 8 ya.
2: Iya sekitar 8 orang.
1: Kemudian berlanjut setelah itu akhirnya Mbak Kita terpantik nih untuk membuka kelas yang lain begitu. Terus kan itu awalnya cooking gitu ya, terus akhirnya bisa merembet untuk apa namanya jenis workshop yang lainnya juga seperti apa nih?
2: Ya abis cooking class kan kayak cooking class banyak kan bahan alat dan bahannya, dan juga agak pricey atau agak mahal, makanya kita merembet ke kerajinan dan juga di Surabaya kayaknya dulu banyak banget workshop dan belum ada di kota-kota sekitar, makanya dari aku sendiri pengen coba dan adain di Madiun nih, dan juga dulu tuh pengen banget ikut workshop, cuma harganya kan mahal banget dan belum ada sih yang buka. Ternyata aku buat sendiri dan banyak, dan akhirnya aku bisa cobain juga karya aku sama ngajarin teman-teman gitu. Nah setelah cooking class itu mungkin aku adain chunky bag, kayak bikin kerajinan tas gitu Kak. Jadi dia kayak benang yang buat buat tas gitu, dan ini dikerajinin sendiri gitu. Mungkin sekitar 1-2 jam sih pembuatannya. Nah itu merembet dari chunky bag, ada flash flower, dan juga mungkin kemarin buat Italian bracelet. Buat gelang gitu Kak.
1: Gelang yang ada huruf-hurufnya itu ya, biasanya ya. Oke. Nah, berarti karena dari apa namanya workshop yang dibuat juga nih ya oleh Mbak Kita sendiri, berarti tadi memang terinspirasi dari keinginan Mbak Kita sendiri yang juga sebenarnya ingin mengikuti banyak workshop ya. Tapi karena harganya juga memang sih workshop memang beragam ya harganya, tapi tidak murah juga begitu, dan akhirnya ingin menghadirkan itu di Kota Madiun yang saat itu memang masih jarang-jarang ya.
2: Iya betul banget.
1: Bisa dibilang ya. Tapi tantangannya sejauh ini dari tahun 2023 sampai di 2026 seperti apa Mbak Kita?
2: Kalau tantangannya sendiri mungkin ada pesaingnya sih Kak. Kan dulu kan belum ada pesaing. Mungkin kalau buka kelas masih banyak yang ikut seiring berjalannya waktu. Mungkin sekarang banyak yang buka juga. Dari pelatihan yang aku buka itu mungkin ada teman-teman yang ingin coba nih, kayaknya seru nih bisnisnya, mungkin ada yang buka lagi. Kalau enggak ya mungkin di harga, kan sekarang lagi ekonominya lagi gitu ya Kak di Indonesia. Makanya kayaknya mereka kalau harganya agak pricey, pengikutnya pesertanya itu sedikit Kak yang ikut workshop. Nah itu mempengaruhi juga buat mengadakan workshop, kalau pesertanya sedikit biasanya bahan bagunya lebih mahal gitu Kak.
1: Tapi range untuk harga ikut workshop di Kita Sobat DIY sendiri rata-rata berkisar berapa Mbak Kita?
2: Kalau harganya sih tergantung kegiatannya sih
1: Kak. Rentangnya mungkin.
2: Paling murah kemarin biasanya fresh flower itu di harga 60 ribuan sampai workshop paling mahal kemarin 200 ribu sih Kak. Kalau sekarang mungkin depannya bisa naik sih kalau tergantung ini workshopnya juga sama yang ngajak kolaborasi juga.
1: Oke. Jadi di harga 60 sampai paling mahal biasanya berapa Mbak Kita?
2: Kalau sekarang masih 200 ribu itu udah paling mahal sekarang.
1: Baik, jadi memang tadi ada apa namanya merangkai bunga, kemudian bikin gelang, ada cooking juga ya, bikin mochi. Terus ada apa lagi yang sudah dibuat nih selama apa perjalanan Kita Sobat DIY di Kota Madiun nih, apa aja workshop-workshopnya Mbak Kita?
2: kemarin itu bikin bunga kayak merangkai flash flower dari dan dibikin buket gitu itu kita dari awal bikin gimana sih ini namanya bunganya apa aja habis itu gimana cara merangkainya biar look yang dipandang bunganya itu bagus gitu pas dipandang. Nah terus cara buat buketnya, cara lipet, cara apa biar teman-teman itu bisa bikin buket dari nol sampai bisa sampai selesai gitu kak. Mungkin dari habis mereka bikin ikut pelatihan workshop itu mungkin mereka bisa jualin atau buka bisnis sendiri gitu dari pelatihan tersebut gitu kak.
1: Oke. Kemudian untuk plannya sendiri ini kan di akan memasuki bulan Juli ya, adakah agenda yang sudah mungkin di apa namanya direncanakan juga nih dari Mbak Gita sendiri untuk workshopnya ada apa nih kira-kira di spill nih, siapa tahu nanti ada pendengar atau pemirsa yang juga penasaran begitu. Kalau saya sih jujur sangat tertarik dengan apa namanya bunga tadi ya gitu ya florist, karena ternyata juga tidak mudah untuk merangkai bunga. Udah mencoba tapi ternyata emang gak mudah gitu. Apa nih Mbak di bulan Juli mungkin?
2: Mungkin dari di bulan Juli ini udah Juni akhir ya kak?
1: Iya ini udah Juni akhir.
2: Di Juli awal nanti ada dari dinas, kita kolaborasi sama dinas di Snaker itu mereka ngadain workshop gratis, 4 workshop yaitu Italian bracelet, bikin gerang yang baru tren hari ini sampai hari ini, terus bikin flower sash kayak buat wisuda gitu kak, dikalungin. Habis itu bikin canggih bag lagi dari tas anyaman, tuh mereka bikin dari nol sampai bikin anyaman itu sendiri selesai gitu. Terus yang terakhir workshopnya bikin charm, sekarang lagi tren gantungan kunci gitu ya kak.
1: Betul,
2: makanya mereka ngadain itu dan itu gratis buat KTP Kota Madiun. Jadi teman-teman yang KTP Kota Madiun gratis dibiayai oleh dinas dari Kota Madiun gitu.
1: Di Snaker ya tadi ada kerjasama ya, sudah kolaborasi itu. Tapi BTW Kak Gita sendiri saat ini masih kuliah apa gimana atau udah kerja?
2: Iya kak, betul. Ini aku masih kuliah sih dan sekarang masih semester 6.
1: Oke.
2: Iya dari awalnya itu saya sendiri itu buatnya dari semester 1 itu coba-coba trial, akhirnya rame dan diterusin sampai sekarang. Aku lagi menginjak semester 6 gitu di perkuliahan.
1: Gitu. Dan ini juga berproses dan berprogres ya akhirnya Nah tapi bagi waktunya sendiri sama kuliah seperti apa? Kuliahnya di Madiun aja ya berarti ya?
2: Iya kuliahnya di Unipma kak, KIPGRI Madiun.
1: Nah ini bagi waktunya gimana sama kuliah? Kemudian juga mungkin ada tugas-tugas juga, apalagi semester 6 biasanya banyak tugas-tugas juga yang harus diselesaikan begitu ya? Ini seperti apa?
2: Iya betul banget, jadi semakin tua semesternya itu semakin banyak tugasnya. Tapi gak apa-apa sih, udah biasa dan biasanya aku bagi tugasnya itu yang paling urgent dulu nih kak. Biasanya kalau tugasnya urgentnya di kuliah aku selesain dulu. Kalau misalnya urgentnya di workshop atau deadline-nya udah mepet itu biasanya aku selesain di workshopnya dulu. Jadi biar balance gitu antara kuliah sama kerjaan aku sendiri gitu kak. Dan semester 6 ini kan ada magang juga, mungkin ya bisalah nanti diatur aja akhir-akhir.
1: Dari apa namanya banyaknya kreasi-kreasi yang memang tadi dibuat ya dari berbagai macam workshop itu tadi kan akhirnya terbangunlah koneksi, bertemu banyak orang begitu. Bagaimana kak kita sendiri menjaga begitu ya apa namanya koneksi itu tadi yang sudah tergabung atau mungkin yang juga pernah mengikuti acara dari apa namanya kita sobat DIY sendiri ini seperti apa begitu. Nah, akhirnya juga bahwasannya ini tuh gak hanya sekedar orang ikutan acara selesai udah gitu, tapi bagaimana membangun koneksi itu agar terus berlanjut begitu ya. Dan apa namanya entah kedepannya nanti juga pastinya juga ingin ada sesuatu yang lebih besar lagi dari ini seperti apa?
2: Jadi cara membangun koneksi di aku sendiri itu teman-teman yang udah pernah ikut workshop biasanya aku masukin di grup komunitas nih kak. Nah di grup komunitas itu biasanya aku share info-info untuk teman-teman yang udah ikut workshop atau ada event yang akan mendatang. Nah biasanya kalau ada event gratis atau ada event yang lainnya itu mereka yang di komunitas sudah tahu lebih dulu daripada yang belum masuk komunitas. Misalnya dari Disnaker sendiri kemarin kan ada banyak gratis nih workshop. Nah itu mereka aku kasih informasi dulu di grup komunitas. Jadi mereka bisa langsung daftar dulu dan keep tempat duduknya.
1: Slotnya ya,
2: daripada mereka yang belum gabung komunitas gitu. Okay. Jadi benefitnya juga lebih banyak sih Kak gitu. Dan biasanya aku kasih diskon buat teman-teman yang udah join komunitas aku sendiri gitu. Jadi lebih murah gitu Kak daripada yang belum pernah join di Kita Sobat DIY gitu.
1: Oke. Okay. Sekarang udah berapa yang tergabung di komunitas Kita Sobat DIY sendiri?
2: Kalau saat ini mungkin masih 200-an sih Kak.
1: Masih, itu banyak loh ya. Tapi memang rata-rata teman-teman asal Madiun Raya atau ada yang di luar Madiun Kak Kita?
2: Alhamdulillahnya kemarin itu banyak kolaborasi dari brand-brand besar kayak Wardah atau Emina atau yang lain-lain itu dari luar kota, dan mereka ngundang Kita Sobat DIY untuk datang ke kota mereka Kak.
1: Oke, jadi
2: kemarin,
1: campur ya.
2: Iya, kemarin itu pernah di Trenggalek, pernah terus di Ngawi, Ponorogo dan sekitar sih. Dan lebih banyak di Madiun juga gitu Kak.
1: Oke. Baik, dengan 200 tadi yang terus bertumbuh akhirnya ya. Harapannya kan juga ini akan semakin besar juga nanti kolaborasinya juga. Tadi udah sama Dina juga, sama beberapa brand juga begitu.
2: Betul.
1: Nah, kita ingin lebih lanjut lagi ngobrolin apalagi juga tujuan besar nih dari, karena kan tadi awalnya dari mochi ya, sangat berjasa itu mochi berarti.
2: Dari coba
1: semua kisahku
2: trial
1: berawal dari mochi begitu. Nah, saya ingin tahu juga mimpi besarnya nih melalui Kita Sobat DIY sendiri juga seperti apa. Tapi tahan dulu ya Mbak Kita dan juga pendengar maupun pemirsa, saya juga nanti akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk ataupun sudah bergabung di malam hari ini begitu. Dan pastinya saya mengingatkan kembali untuk Anda ya yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan ataupun juga komentar Anda. Dan untuk Anda yang mendengarkan di frekuensi siaran kami ataupun juga tentunya malam hari ini, Anda bisa bergabung di line WhatsApp kami di 0811 366 9907 ataupun juga di line telepon di 459198.

0: persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Tolong dong, di print laporannya.
3: Iya, bentar lagi tanggung nih.
4: A few moments later.
2: Mana R, laporannya?
3: Aduh, sorry, aku lupa sus.
2: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Kita lanjutkan lagi masih bersama dengan Mbak Kita ya, yang merupakan founder dari Kita Sobat DIY begitu. Banyak ya berarti plannya sebenarnya nantinya kegiatan-kegiatan seru yang bisa diikuti oleh teman-teman di Madiun untuk mengisi waktu luang ataupun juga mungkin menemukan sesuatu hal yang baru yang bisa bermanfaat dan bahkan bisa menghasilkan cuan nanti ya dari proses misalnya workshop yang dilalui. Nah, koneksi lewat kreasi ya, kalau tadi kan memang sudah dijelaskan bahwa sudah terbangun banyak teman-teman yang tergabung di komunitas ini begitu ya. Dan tentunya ini menjadi apa ya, satu angin segar juga ya, agar kita juga bisa memanfaatkan waktu istilahnya kayak misalnya kita ngopi di kafe gitu ya. Kita tidak hanya sekedar ngopi aja gitu, tapi ada sesuatu yang bermanfaat. Jadi memang rata-rata kegiatannya seringkali dilakukan di kafe shop ya Mbak Kita ya.
2: Iya betul banget Kak. Jadi kegiatannya kita sebagai DIY itu pertama-tama di coffee shop, terus sering berjalannya waktu ya kadang di outdoor gitu, kadang ya mengikuti teman-teman lah mau di mana nanti kita sesuaiin aja. Di pantai juga pernah loh Kak.
1: Oh di pantai?
2: Iya di Trenggalek itu di pantai. Kita bikin yoga sih. Kita ada kegiatan sport. Sporty juga, terus kegiatan kerajinan juga ada gitu. Kalau sporty itu kita sebut sporty ini. Ini promosi sekalian.
1: Boleh, nggak apa-apa. Oke, jadi apa namanya yang centil-centil dapat begitu ya, kreatif-kreatif. Tapi olahraga juga harus ya. Ada betul. Apa nih di apa namanya Sobat Sporty nih berarti?
2: Iya, jadi di kita Sobat Sporty itu IG-nya warnanya logonya hijau ya teman-teman. Nah itu ada kegiatan sporty. Yang pertama itu biasanya kita bikin tenis dari teman-teman cewek nih biasanya ikut mengikuti tenis biasanya. Terus yang kedua yoga dan ada pilates mat. Itu yang paling rame pilates mat sih Kak biasanya itu. Poster baru posting biasanya seminggu udah full sold. Badan kita opennya juga banyak gitu. Mungkin di teman-teman Madiun atau dan sekitar suka banget nih pilates mat. Mungkin lagi viral juga nih ya Kak. Abis itu apalagi? Mungkin itu dulu.
1: Nah, kalau ngomong-ngomong tenis ya, di kita juga ada nih Persatuan Dharma Wanitanya ada tenis juga rutin. Mungkin siapa tahu suatu saat nanti bisa berkolaborasi begitu ya.
2: Bisa.
1: Nah, ini yang olahraga juga ada begitu ya. Sekarang juga lagi booming banyak sebenarnya, lebih ke awareness orang untuk lebih bisa banyak berolahraga begitu ya, membangun komunitas di olahraga ini juga seru sekali dan ini ditangkap oleh apa namanya kita Sobat DIY begitu ya. Dan tentunya kalau tadi sebelum jeda saya sempat bertanya tujuan besar Kak Kita sendiri nih dengan adanya kita Sobat DIY yang bermula dari apa namanya sebutir mochi begitu ya. Ini seperti apa? Apalagi setelah berjalan dan kamu juga melihatnya sangat bertumbuh begitu ya, banyak antusiasnya juga. Ini seperti apa?
2: Oke, jadi pertama itu kan ya dari mochi jualan iseng-iseng trial gitu kan Kak. Terus rame akhirnya buat cooking class. Dan peminatnya cooking class tuh ternyata banyak banget. Dan terutama di anak-anak kecil. Mereka suka banget kayak bikin masak-masak gitu. Mungkin dari mereka masih kecil suka mainan masak-masak mungkin ya Kak. Makanya dari mereka dan orang tuanya mendukung. Makanya dari orang tuanya sendiri mendaftarkan buat daftar cooking class. Begitu akhirnya dari situ merembetlah ke workshop-workshop lainnya gitu Kak.
1: Oke, jadi itu ya berarti ya.
2: Iya betul.
1: Nah, saya ingin membacakan dulu pertanyaan-pertanyaan ya yang sudah bergabung malam hari ini. Ada bentar, ada akun siapa ini ya? Oh, mengirimkan paus atau hiu ya ini. Ada Etauhid Dasnawa, kemudian ada akun Agus. Bukan DIY yang toko alat-alat itu ya Kak yang pasti. Beda ya. Oke, siapa tahu bisa berkolaborasi ya nanti ya Kak Kita ya.
2: Oke, siap. Calling aja.
1: Loh, calling aja. Oke, bisa nanti brandnya siapa tahu melihat ya malam hari ini. Oke, kemudian ada akun Miftahur Rohman 1996. Konveksi kain kreasi, apakah baju celana sesuai request permintaan pelanggan yang zaman sekarang sesuai dengan gambar di HP Google gambar itu Mbak Kofifah Pertiwi? Apakah bisa konveksi kain kreasi, apakah baju celana sesuai request permintaan pelanggan yang zaman sekarang sesuai dengan gambar di HP Google itu bisa nggak? Oh, mungkin berkreasi dengan kain begitu ya Ini seperti apa?
2: Oh, jadi kayak berkreasi dengan kain gitu ya, Kak?
1: Mm-hmm. Nah, kalau baju, celana atau sesuai request permintaan pelanggan ini.
2: Oke, jadi kalau di kami sendiri itu belum pernah sih teman-teman kita bikin kain terus kita ubah lagi jadi celana atau berkain batik atau selainnya, itu belum pernah. Mungkin next event ada kolaborasi yang mau kita ajak collab. Kita sebagai DIY, kita juga open collaboration banget buat teman-teman gitu. Kalau dari pertanyaan kakaknya itu mungkin belum bisa jawab karena kita belum pernah ngadain.
1: Tapi
2: itu
1: suatu saat bisalah ya nanti ya.
2: Iya, mungkin next event.
1: Menampung apa namanya keinginan netizen gitu ya atau warganet gitu. Kemudian ini ada dari Arwaisa 7896. Keren banget Kak Kita. Kemudian ada Amin Narsis, keren dan kreatif sekali. Kemudian ada juga ada yang tanya juga. Tanya dong Kak, apakah nama Kita Subah DIY itu dari nama founder nya Kak Kita?
2: Iya Kak, jadi betul banget nih teman-teman. Jadi Kita Sobat DIY itu dari nama aku sendiri, Kita. Jadi kalau ngajar workshop itu biasanya aku perkenalan dulu, habis itu perkenalan background Kita Sobat DIY, dan mereka tuh kaget, loh kok namanya sama gitu. Iya. Biar apa ya,
1: ya gampang,
2: biar
1: ya
2: ada ya ada sedikit nama dari foundernya sedikit.
1: Oke, baik. Okay. Kemudian ada juga ini anggotanya sekarang sudah berapa? Benefitnya juga apa aja?
2: Anggota tim atau mungkin kalau anggota tim kita freelance teman-teman. Okay. Mungkin teman-teman mau ikut. Kita biasanya open freelance buat teman-teman sekitar. Atau enggak teman aku kampus sendiri biasanya aku open freelance gitu. Kalau jadi sistem kerjanya tuh di hari H Kak. Jadi kalau misalnya sebulan kita ada workshop dua kali, mereka kerjanya juga dua kali. Dan sebelum hari H itu biasanya aku sama tim inti aja yang ngerjain. Jadi kalau freelance tuh biasanya mereka kerjanya di hari H aja atau pas sebelum hari H. Jadi kita adain briefing dulu sama pelatihan tim supaya mereka bisa ngajar teman-teman pesertanya gitu.
1: Oke, itu ya. Jadi berapa berarti total biasanya yang dilibatkan untuk timnya?
2: Kalau timnya mungkin maksimal kita kemarin ada 12 tim.
1: 12
2: itu
1: tim ya,
2: freelance. Iya, sama kalau pesertanya biasanya paling banyak sekarang itu di 80 peserta Kak.
1: 80 peserta. Itu persesi. Satu kali per sesi ya?
2: Iya, per sesi.
1: Banyak juga ya ini ya. Oke. Kemudian kalau untuk anggotanya tadi 200 ya Mbak Kita ya?
2: Iya, di komunitas yang udah pernah ikut.
1: 200 ya. Dan kalau mau join bisa kemana nih Kak Kita? Misalnya ada yang ingin tahu atau kepo-kepo soal kegiatan dari sobat apa Kita Sobat DIY ini seperti apa?
2: Oke, jadi teman-teman kalau mau kepo atau pengen tahu nih event Kita Sobat DIY selanjutnya tuh di mana, bisa kepoin Instagram kami ya teman-teman. Itu namanya Kita Sobat DIY, dan juga ada TikToknya juga namanya juga sama. Dan itu kita share event-event di yang akan mendatang dan juga kita share di feeds-nya juga. Nah, kalau ikut grup komunitas biasanya kita fokusin ke teman-teman yang udah pernah join gitu. Jadi grup itu untuk yang teman-teman yang udah pernah join aja. Jadi yang belum pernah join kita nggak kasih grupnya dulu.
1: Oke. Jadi harus ikut dulu workshopnya ya,
2: ya
1: dulu
2: ya,
1: ikut
2: teman-teman.
1: Ikut nanti bergabung ya dengan ya, teman-teman betul di situ. Nah, oke. Kemudian kalau dengan banyaknya apa namanya sekarang juga sudah bermunculan ya teman-teman yang mengadakan workshop begitu ya, beragam workshop sekarang. Apa yang tentunya membuat Kita Sobat DIY ini bisa menjadi pilihan utama juga nih dari mungkin workshop-workshop yang lain juga, dan apa yang dilakukan juga terus sama Mbak Kita begitu ya untuk istilahnya menjaga bahwasannya Kita Sobat DIY ini tetap terus menyala begitu ya, tetap bertumbuh dan apa namanya bisa menghadirkan workshop-workshop yang juga banyak diikuti nantinya. Ini seperti apa?
2: Oke, jadi biasanya kita adain workshop yang lagi viral nih Kak. Jadi biar teman-teman itu nggak bosen workshopnya itu-itu aja atau sering diadain terus. Jadi mereka biasanya bosen atau nggak ya nggak mau ikut karena itu-itu aja workshopnya. Jadi kita adain inovasi lagi di workshop kami yang akan yang lagi trending nih sekarang, misalnya lagi buat cooking class di Cibi Cookie atau apa gitu. Kita sesuaiin sama yang lagi viral hari ini gitu Kak. Mungkin kalau inovasi yang lainnya kita biasanya promosi di TikTok sama threads Instagram gitu, mm-hmm. sama mungkin di WhatsApp dan juga grup komunitas gitu.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Oke, okay. Jadi sesuatu yang lagi viral itu akan menjadi apa yang akan dibidik begitu ya, yeah, di betul. Apa namanya kita sobat di IWAY. Nah, kemudian bagaimana dukungan orang-orang sekitar juga nih dengan apa namanya kita sobat di IWAY sendiri yang dibangun oleh Mbak Kita sejauh ini seperti apa?
2: Oke, okay, jadi dukungan yang pertama dari orang tua ya kak. Pertama terima kasih, dan juga untuk adik juga, dan kedua untuk tim karena mm-hmm. udah bantu dari awal sampai akhir, mm-hmm. dan teman-teman peserta juga udah ikut mm-hmm. sampai sekarang mungkin sudah support juga, mm-hmm. thank you so much buat semuanya sih kak gitu.
1: Mm-hmm. Oke. Okay. Kemudian harapannya kedepannya seperti apa, dan mungkin yang ingin disampaikan juga ya kepada masyarakat Madiun begitu ya, dengan adanya kita sobat DIY seperti apa nih kak kita?
2: Untuk harapannya ya.
1: Mm-hmm. Harapannya dulu.
2: Untuk kita sobat DIY di Madiun mungkin dari pelatihan yang kami buat itu mungkin bisa jadi batu loncatan atau ilmu baru buat teman-teman yang udah join nih, biar ada ilmu baru atau bisa jadi awal untuk usaha teman-teman. Mungkin teman-teman mau bikin usaha dari chunky bag atau mungkin bikin fast flower atau bikin buket, mungkin dari awal dari situ mungkin teman-teman bisa bikin usaha dari awal sampai bisa bikin penjualannya gimana nih gitu.
1: Oke. Kemudian kalau mungkin untuk masyarakat Madiun nih dengan hadirnya kita sobat DIY juga seperti apa? Tentunya untuk Madiun sendiri nih dengan adanya kita sobat DIY seperti apa nih Mbak Kita?
2: Di Madiun sendiri mungkin masih awal ya kak kita sobat DIY, jadi mungkin banyak yang belum tahu juga ada komunitas atau mungkin workshop yang ada di Madiun, karena kita promosinya juga terbatas, tergantung FYP-nya TikTok.
1: Okay.
2: Ya gitu. Mungkin kalau FYP banyak yang nonton, banyak yang tahu ya kak. Mungkin kalau lagi sepi ya begitu.
1: Tapi targetnya sendiri tidak terbatas usia ya?
2: Ya kita ya? Tergantung teman-teman. Kalau anak-anak biasanya anak-anak yang join. Tapi kalau umum biasanya yang udah 17 atau 16 tahun ke atas sampai ibu-ibu gitu kak. Gitu. Jadi terserah kak, teman-teman mau ikut semua umur bisa kok.
1: Oke, baik. Nah tadi kalau mungkin yang di bulan Juli itu ada kerjasama bersama dengan salah satu dinas di Kota Madiun ya. Itu kira-kira di tanggal berapa kak kita?
2: Di tanggal 4 Juli kak. Nanti
1: 4 Juli,
2: di,
1: ya?
2: Di snacker atau di depannya Proliman itu ada tempat di snacker itu buat pelatihan buat penjualan kerajinan juga itu di sana. Nanti ada outdoor buat pelatihan kita sobat DIY, collaboration sama dinas di situ. Nah bukan cuma pelatihan aja sih kak, nanti di sana dikasih teman-teman kayak modal bahannya bisa dijual lagi gitu. Okay. Jadi pelatihan sama modal yang bisa dijual lagi. Jadi kayak pelatihan kerja gitu sama dimodalin gitulah kak intinya.
1: Oke, jangan lewatkan ya. Kalau misalnya ingin mendaftar bisa langsung kepoin di Instagramnya kita sobat DIY juga bisa ya berarti
2: bisa.
1: Ya. Oke, jadi jangan melewatkan apa namanya sesuatu yang bisa dimanfaatkan nih untuk teman-teman di Madiun Raya begitu ya, karena memang kesempatannya tadi luar biasa sekali. Yang penting asalkan KTP-nya ini adalah penduduk duduk Madiun ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, Kak Kita terima kasih banyak untuk sharingnya. Sukses untuk kita sobat di IWAY. Semoga saya juga bisa suatu waktu join ya. Nanti kalau ada yang bunga-bunga, saya ingin merangkai bunga.
2: Oke. Okay. Calling aja.
1: Sekali lagi terima kasih. Sehat selalu. Okay, salam untuk Bapak Ibu dan juga keluarga pastinya. Baik, benar juga pemirsa, saya tuntaskan untuk ngobras malam hari ini. Anda bisa menyimak kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun dan pastikan tetap bersama kami. Pukul 21 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan informasi dalam bahasa Jawa. Saya Prita Audia, selamat malam.
0: Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng Komunitas Pro 1 RRI Madiun.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ati Basa Jawi kawaosaken dening Prita Audia. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa ngajak sedoyo masyarakat Jawa Timur kangge nyengkuyung titilaksono sensus ekonomi kalewu nemlikur ingkang dipun lampahaken Badan Pusat Statistik BPS supados ngasilaken data ekonomi akurat kangge landesan nyusun kebijakan pemerintah. Menika dipun aturaken Kofifah rikala nampi petugas sensus ekonomi BPS Jawa Timur kala wingi. Kofifah ngandharaken sensus ekonomi ingkang kawiwitan gangsal 12 Juni kalewu nemlikur mujutaken agenda nasional ingkang dipunleksanakaken saben sedasa taun sepisan kangge moto kawontenan lan struktur ekonomi masyarakat. Miturut Gubernur, asil sensus ekonomi badhe dados basis data penting kangge ngerancang pembangunan lan penyaluran maneka warni program pemerintah kalebet bantuan sosial supados pas sasaran. Kofifah nyebat, data ingkang dipun asilaken saking sensus ekonomi mangkinipun badhe dipun verifikasi lan dipun validasi langkung lebet dening Kementerian Teknis Gegayutan sedaringipun dipun ginakaken kangge maneka program pembangunan. Sawetawis pelaksana tugas Kepala BPS Jawa Timur, Herum Fajarwati paring apresiasi sengkuyungan ingkang dipun paringaken Gubernur Kofifah dateng program sensus ekonomi ing Jawa Timur. Menika nambahi semangat tumrap petialasan sensus lan jajaran BPS lan dipun ajab masyarakat saged nyukani data kanthi jujur lan jangkep. Pemerintah Kota Kediri nyatakaken layanan administrasi kependudukan lumantar maneka inovasi layanan saengga administrasi kependudukan tansah dipun enggalaken lan valid. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Kediri Endang Kartika Sari ngandharaken wonten era digitalisasi sakmenika organisasi perangkat daerah OPD dipun tuntut tansaya proaktif kangge maringi pelayanan dhateng masyarakat. Saengga dipun petahaken terobosan pelayanan kanthi basis inovasi kangge ningkataken kualitas layanan lan kepuasan masyarakat. Dinas Kependudukan lan Pencatatan Sipil Kota Kediri bika meneko inovasi kependudukan antawisipun kelurahan lapor kematian cepat lan akurat kelar kolaborasi layanan dokumen kependudukan rikala nikahan kado nikah lan buku pokok pemakaman BPP. Endang negesaken duginipun pemerintah dipun bertahaken utaminipun rikala wonten laporan kedadosan saking masyarakat ingkang gegayutan kalian pelayanan administrasi kependudukan saya nikah utawi kematian jalaran betahaken dokumen kependudukan. Sanggo Endang ngajab masyarakat lan sedaya pemangku kepentingan saged paham pentingipun kolaborasi kangge nangani babagan kematian ing sedaya wilayah kelurahan. Dipun sebutaken dokumen administrasi kependudukan gada kegiatan hukum saengga sosialisasi kolowau ugi dados sarana kangge ngenalaken maneka inovasi lan gampilipun layanan ingkang dipun lampahaken Dispenduk Capil Kota Kediri. Dinas Lingkungan Hidup DLH sesarengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman lan Perhubungan Kabupaten Trenggalek ngawonten akan uji emisi kendaraan gratis kangge kalih atus seket kendaraan wonten alun-alun Kota Trenggalek. Pelaksana tugas Sekretaris DLH Trenggalek Aryoga Widya Setiawahono ngandharaken kegiatan kolowau kanthi sasaran 200 kendaraan rodo kalih lan 50 kendaraan rodo sekawan kangge metaaken kawontenan emisi gas buang kendaraan ingkang melampah ing wilayah Trenggalek. Miturut Aryoga, uji emisi mujudaken perangan saking kegiatan pengetan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ingkang sampun melampah salami wulan Juni kalih nemlikur. Reon Channing kegiatan dipunwiwiti kanthi aksi resik-resik lingkungan wonten saben organisasi perangkat daerah, kecamatan lan desa tanggal gangsal Juni kalajengaken pengarahan daring sesarengan Menteri Lingkungan Hidup sarta aksi resik-resik Pantai Cengkrong Kecamatan Watulimo. Aryoga jlentrehaken hasil uji emisi badhe dipun ginakaken kangge bahan evaluasi supados mangertosi tingkat kepatuhan kendaraan dateng baku mutu emisi sarta nyengkuyung upaya ngendhaleni pencemaran udara ing Trenggalek. Setunggaling peserta uji emisi Sutrisno Sayoko ngaku sangat kebantu kanthi wontenipun layanan kasebat jalaran saged mangertosi kawontenan kendaraan ingkang dipun ginakaken saben dinten.
Pemerintah Kabupaten Ponorogo badai nindaklanjuti sejumlah catatan Badan Pemeriksa Keuangan BPK gegayutan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran Kalehewu Selangkung. Pelaksana tugas Bupati Ponorogo Lisdia Rita ngandaraaken pemerintah daerah enggal koordinasi kalian organisasi perangkat daerah gegayutan kangge ngrampung aken catatan asil pramiksan BPK. Saderengipun PMK Ponorogo maringaken LKPD an audit tahun Kalehewu Selangkung datang BPK Perwakilan Jawa Timur bibar ngerampungaken tahapan pamriksan pendahuluan. Lisdia Rita ngakeni tasih wonten sejumlah catatan saking BPK Perwakilan Jawa Timur ingkang kedah dipun rampungaken. Salah setunggalipun perkawis ingkang dados kawigatosan auditor gegayutan kalian proyek Monumen Reog lan Museum Peradaban MRMP. Nanging Lisdia Rita dereng nyebat kanthi rinci sedaya temuan ingkang dipun sebataken wonten asil pamriksan kasebat. Miturut Lisdia Rita, asil pamriksan BPK dados bahan evaluasi tumrap sedaya perangkat daerah supados ngelola keuangan daerah tansaya sae lan selaras aturan ingkang wonten. PMK Ponorogo narketaken sedaya rekomendasi BPK saged dipun tindaklanjuti kangge nyengkuyung gayuh opini wajar tanpa pengecualian WTP wonten pamriksan laporan keuangan taun salajengipun. Pemerintah Kota Madiun fasilitasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM babagan kuliner kangge minggah kelas ganti ngawonten akan lomba cipta kreasi jajan khas tahun Kalehewu Nemlikur. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun ngandaraaken lomba ingkang dipun lesanaaken kangge mengeti kaping 108 hari jadi Kota Madiun dipun tumuti gunggung seket sekawan tim saking TPPKK Kelurahan lan pelaku UMKM. Kegiatan kolowau tujuanipun kangge jurung UMKM kedah upgrade skill sarto kangge ngangkat wisata Kota Madiun minggah kelas kalebet sedaya UMKM ingkang wonten. Miturut Bagus Panuntun, masyarakat Kota Madiun utaminipun UMKM lan PKK Kelurahan sejatosipun sugih ide lan inovasi ingkang sae. Menika ketinggal wonten kegiatan cipta kreasi jajanan khas ingkang kasil ngelahiraken produk jajanan ingkang enak, unik lan gadah biji ekonomis. Produk saking para pemenang cipta kreasi jajanan khas badhe dipun patenaken. Pemenang ugi badhe angsal pelatihan khusus kanthi makaryo sesarengan kalian owner ingkang sampun sukses. Wonten lomba cipta kreasi jajanan khas kasobat, jajanan King Peanut Madiun hasil kreasi UMKM Kelurahan Banjarejo kasil gayuh juara setunggal. Wujud enggal jajanan kanthi bahan sambel pecel ugi madu mongso menika angsal biji kalih tos wolong doso gangsal langkung kali. Cikap semantan pawarti basa Jawi lumantar RRI Madiun wasono sugeng dalu matur nuwun.

Kebersamaan kita lanjutkan dalam Madiun malam ini pendengar, dan saatnya saya juga akan menyajikan ragam budaya dan juga hiburan kelenengan malam kali ini. Dari Sukalaras pendengar ada Gending Ayak Gebiar Palaran Dandang Gulo, untuk itu selamat mendengarkan.

Ya, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kebersamaan kita masih ada hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Informasi pendengar akan kami hadirkan untuk Anda, di mana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun memperkuat langkah antisipasi untuk menghadapi musim kemarau dan juga potensi dampak dari El Nino. Salah satunya menyiagakan 1071 sarana irigasi dan juga pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian. Kepala DKPP Kota Madiun, pendengar, Jemakir mengatakan musim kemarau menjadi tantangan serius bagi sektor pertanian karena berpotensi menurunkan produktivitas hingga memicu gagal panen. Sementara itu di Ponorogo, keluhan petani terkait sulitnya memperoleh pupuk subsidi ini masih muncul di sejumlah wilayah di Ponorogo. Padahal realisasi penyaluran pupuk subsidi hingga pertengahan tahun ini sudah mencapai sekitar 30 ribu ton atau 47% dari total alokasi yang tersedia. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Ponorogo mencatat total alokasi pupuk subsidi tahun ini mencapai 64 ribu ton, pendengar. Kabid Prasarana dan Sarana Pertanian Dispertahankan Ponorogo, Tamar Mahara, mengatakan alokasi tersebut terdiri dari 33 ribu ton pupuk urea, 27 ribu ton pupuk NPK, 4 ribu ton pupuk organik, dan juga 6 ton pupuk ZA.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi novel Masih Ada Kereta Yang Akan Lewat, karya Mirawi. Novel ini bercerita tentang Nurul, seorang wanita muda yang harus menghadapi kenyataan pahit karena hamil di luar nikah akibat pelecehan oleh orang yang dia kenal. Ia harus menjalani hidup dengan stigma sosial, penolakan, dan rasa malu. Namun dalam keterpurukannya, ia tetap berjuang menjadi ibu yang baik dan mencari tempatnya di dunia yang kejam. Nurul adalah simbol perempuan yang terjatuh bukan karena kesalahan sendiri, tetapi tetap memilih bangkit dan bertahan meski dunia menghakiminya. Mirawi dengan halus mengkritik bagaimana masyarakat sering lebih cepat menyalahkan perempuan dalam kasus pelecehan atau kehamilan di luar nikah, sementara pelaku sering lolos tanpa tanggung jawab. Judulnya sendiri adalah metafora, kereta sebagai simbol peluang hidup. Pesan utamanya adalah selalu ada kesempatan baru, bahkan setelah kegagalan atau trauma berat. Kisah ini juga menyentuh dinamika keluarga, rasa kecewa orang tua, serta bagaimana cinta bisa tumbuh bukan hanya dari ketertarikan, tetapi juga dari pemahaman dan pengampunan. Bahasa Mirawi dalam novel ini sederhana namun penuh rasa, menggambarkan penderitaan batin Nurul dengan sangat manusiawi. Nilai moral dan pesan utama dalam novel ini adalah jangan cepat menghakimi orang lain tanpa tahu latar belakangnya. Setiap orang punya masa lalu, tetapi juga berhak atas masa depan. Perempuan yang kuat bukan berarti tak pernah jatuh, tetapi mampu bangkit kembali. Novel Masih Ada Kereta Yang Akan Lewat, karya Mirawi dari RRI untuk Indonesia.

Ya, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, tetaplah bersama kami. Jangan lewatkan ya untuk debar dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 untuk edisi Jumat 26 Juni 2026 pada pukul 3 pagi waktu Indonesia Barat nanti pada fase grup E antara Ekuador versus Jerman. Pendengar, langsung dari Stadion New York, New Jersey, yang tentunya akan disiarkan oleh Pro 3 RRI Jakarta. Untuk itu pastikan tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pariwisata yang menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekadar menjadi ajang pamer produk, melainkan dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional. Laporannya kami hadirkan bersama dengan Rian Suryadi.

0: datang kepada Bapak.
1: Kementerian Pariwisata menilai penyelenggaraan pameran makanan dan minuman tak lagi sekedar menjadi ajang pamer produk. Pameran seperti Krista Interfood dinilai mampu menjadi penggerak baru bagi industri pariwisata nasional melalui pengembangan ekosistem gastronomi. Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizky Handayani Mustafa mengatakan, pameran ini menjadi wadah mempertemukan rantai ekosistem kuliner, seperti yang dilakukan Krista Interfood 2026, yang menjadi rantai ekosistem mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, yang dilakukan Krista Group sesungguhnya adalah membangun ekosistem pariwisata, khususnya di sektor gastronomi atau kuliner.
2: Saya ingat, jadi kita ke depan melihat bahwa ini tidak hanya sekedar MICE event, tidak sekedar exhibition, tapi bagaimana mendukung pengembangan ekosistem ini. Mungkin ke depan lagi Pak, nanti yang saya jadi kepikir ya, para pelaku mungkin nanti ada, walaupun sudah ada sekarang ya, bagaimana nanti pelaku-pelaku di travel yang gastronomi, Pak.
1: Sementara itu, CEO Krista Exhibition Daud Salim mengatakan Krista Interfood 2026 akan menghadirkan sekitar 1.500 peserta dari 25 negara. Daud menyebut pameran ini adalah platform nasional bagi industri makanan dan minuman Indonesia dengan skala internasional.
3: Berlangsung sampai Krista Interfood adalah platform nasional industri makanan minuman Indonesia, tetapi skalanya internasional. Dan tahun ini kita targetkan kurang lebih 1.500 peserta dari 25 negara. Pavilion mungkin kira-kira 12 negara. Tapi kalau peserta di luar pavilion kurang lebih 25 negara yang kami targetkan akan hadir.
1: Bagi Kementerian Pariwisata, model pameran seperti ini menjadi bukti bahwa industri MICE tak lagi sekedar penyelenggara acara, melainkan dapat menjadi mesin pertumbuhan baru yang menghubungkan sektor pangan, budaya, pariwisata, hingga perdagangan dalam satu ekosistem ekonomi. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Progres pembangunan sekolah rakyat Semarang mencapai 90% dan siap digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Berikut laporan Rahma Purwanto.
5: Saat ini sudah 90% selesai.
6: Estimasi pembangunan sekolah rakyat SR terpadu di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang terus dikebut. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,5 hektar itu ditargetkan

0: siap untuk digunakan pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekretaris Daerah Sekda Kota Semarang Handi Prianto membeberkan bahwa progres pembangunan sekolah itu mencapai 90%. Berdasarkan hasil peninjauan, sebagian besar fasilitas utama sekolah sudah selesai dikerjakan. Menurut Handi, fasilitas dasar seperti ruang asrama, tempat tidur, toilet, hingga jaringan air bersih telah tersedia. Pemerintah saat ini tengah fokus menyempurnakan berbagai detail yang masih menjadi kekurangan agar proses belajar mengajar berjalan optimal untuk ajaran baru 2026. Selain itu, Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah diminta untuk menyiapkan tenaga guru transisi yang akan mengajar siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang berada dalam satu kompleks sekolah rakyat tersebut. Pada tahun ajaran baru mendatang, sekolah rakyat tersebut akan menampung 270 siswa dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 yang berasal dari Kota Semarang. Masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA akan diisi sebanyak 90 siswa.
1: Saat ini sudah 90% selesai. Estimasi selesai itu di 10 Juli 2026. Nah, ini sekaligus kita rapatkan di sini dengan Pak Kadisos, kemudian Kadisdik, Kadis Pendidikan. Ya. Kebutuhan-kebutuhan nanti operasional sekolah, antara lain kesiapan guru, apa istilahnya, guru bantu.
2: Guru transisi,
1: karena nanti akan ada rekrutmen khusus untuk guru di sini, tapi sementara di backup oleh Dinas Pendidikan, ada guru yang mengajar di sini juga. Saya lihat tadi perintilan-perintilan kecil itu masih banyak yang harus disiapkan sebelum anak-anak pindah ke sini. Semua harus siap.
0: Kepala Dinsos Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan proses penjaringan terhadap siswa masih dilakukan di 16 kecamatan. Menurutnya program ini tidak menggunakan istilah penerimaan siswa, melainkan penjangkauan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan data Dinsos, kuota SMP dan SMA masing-masing telah terpenuhi sebanyak 90 siswa. Sedangkan jenjang SD baru terisi 37 siswa.
3: Di sosialisasi di 16 kecamatan sudah rutin, kemudian penjangkauannya, jadi namanya bukan penerimaan, tapi penjangkauan peserta didik. Karena ini adalah menjangkau warga yang tidak mampu, yang desil 1, 2, yang 52 kelewat termasuk. Jadi sosialisasi sudah, hanya ini kami harus perlu lakukan edukasi. Karena rata-rata ibunya, terutama yang siswa SD yang agak keberatan karena si Eman anaknya ditinggal, jadi mungkin nanti kangen atau gimana.
0: Ia mengakui masih ada sebagian orang tua, terutama calon siswa SD, yang merasa berat melepas anaknya tinggal di asrama. Namun pemerintah terus memberikan edukasi bahwa orang tua tetap diperbolehkan menyenguk setiap harinya. Tama Ponto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Pacho di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewatkan. Salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, dia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ekuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ekuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ekuador akan melangkah.

hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: peristiwa.
1: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1940.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Kali ini Kopi Pro 3 akan membahas bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Dan tema yang kami angkat terkait dengan Dini Hari ini, Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya nanti Anda bisa sampaikan atau bergabung bersama kami, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Sebelum kami hadirkan perbincangan bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Iwan Fals dan kawan-kawan, dengan Ibu Pertiwi.

Kopi Pro 3, komentar dan opini Pro 3 kali ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripa, bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Pak Eko Nugroho. Kami akan membahas terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Delapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama ketuhanan yang maha esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material, tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika dan juga tanggung jawab sosial gitu. Lalu juga ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga dan juga seterusnya. Nanti kami akan bedah lebih mendalam bersama dengan narasumber kami, Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia.

favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Apa kabar?
0: Kabar sehat. Pak Eko sehat ya, Pak Eko ya.
1: Sehat, terima kasih.
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan yang kita bahas dini hari ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak Eko, apa itu yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan?
1: Ya. Terima kasih Lukman atas kesempatannya ya. Jadi memang kalau kita bicara Pancasila, kita tidak lepas dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia kan. Nah kalau kita bicara keadilan sosial, kita bicara bagaimana ekonomi, kue ekonomi bangsa kita juga sampai kepada rakyat kan gitu ya. Jadi bagaimana ekonomi sebagai bagian dari penyejahteraan rakyat itu bisa merata ke seluruh rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya adalah kita bicara tentang pembagian kue ekonomi nasional ini yang lebih adil dan tentunya bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia secara menyeluruh.
0: Ya, memang gitu ya.
1: Itu ya kan?
0: Maknanya ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu, tapi tidak menyampingkan ada beberapa makna dari sila-sila lainnya gitu ya, Pak Eko ya.
1: Tentu, tentu. Tapi kan ini yang utama adalah bicara masalah sila kelima ya, kalau ya. Bicara masalah
0: yang ditekankan itu ya. Baik.
1: Betul.
0: Pak Eko, kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung bersama kita pada dini hari ini untuk perbincangannya.
1: Silakan.
0: Iya. Pendengar, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dengan tema Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan. Nah, Pak Eko, kalau kita bicara koperasi itu sudah mencerminkan ekonomi kerakyatan dengan prinsip Pancasila ini, Pak Eko?
1: Ya, secara semangat sebenarnya koperasi itu kan gotong royong ya, atau kolaborasi itu sesuai dengan Pancasila. Tetapi kan pelaksananya kan tidak selalu begitu ya, maksudkan ya. Karena dalam pelaksanaan kan ada orang-orang yang duduk dalam koperasi gitu ya, yang kadang-kadang itu tidak juga melakukan apa yang harusnya dilakukan. Kalau kita bicara koperasi, kita bicara masalah pembagian keuntungan yang adil gitu kan kepada anggotanya gitu, memastikan bahwa koperasi berjalan dengan baik, secara profesional dikelola. Tapi sering kan hal-hal seperti ini tidak terjadi ya. Terutama bila koperasi ini sudah menjadi top down atau harus ada gitu ya. Jadi semangat-semangat kegotong royongan juga jadi semakin hilang ya.
0: Sudah pudar ya.
1: Dibuat, betul, karena dibuat karena adanya dorongan-dorongan dari atas, bukan dari kepentingan bersama. Kalau kita bicara masalah koperasi yang berhasil kan koperasi simpan pinjam, itu kan karena memang masing-masing kan mendapat manfaatnya. Ya. Kalau yang mendapat pinjaman usaha juga mendapatkan imbalan atau mendapatkan apa ya kesempatan untuk bisa menggunakan model itu untuk usaha lebih baik lagi, dan koperasi tentunya mendapat imbalan modal dari pinjaman itu dan bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Tapi itu kan dasarnya adalah dasar saling menguntungkan yang memang sama-sama memiliki ya, si nasabah itu juga merasa memiliki koperasinya gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang hilang pada saat koperasi itu menjadi top down atau dipaksa untuk ada gitu.
0: Jadi, bergeser gitu ya.
1: Jadi, betul, jadi koperasi itu semangatnya udah benar, tapi pelaksanaannya sering tidak sesuai dengan semangat kegotong royongan itu.
0: Baik. Baik, kalau kita sapa pendengar boleh ya yang sudah bergabung. Ada Pak Budiman di Pak Budiman Arif di Samarinda. Selamat dini hari, Pak Budiman.
2: Baik.
1: Boleh saya menyampaikan dulu slogan saya sebagai nasionalis bangsa Indonesia?
0: Wah, silakan.
1: Baik, selamat malam saudara-saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayangi. Dari Allah kita diberi bangsa Indonesia, sangat disayangi oleh Allah. Apa yang tidak ada di bumi Indonesia ini? Karena keluhuran bangsa Indonesia, makanya kita dikasih lebih. Di dalam laut kita kaya, di dalam darat kita kaya, di udara kita kaya, diberi Allah. Kemudian di 350 tahun atau 3,5 abad kita tersiksa. Dari 350 tahun itu di dalam pertapaan bangsa Indonesia tersiksa, lahirlah Pancasila. Pancasila itu adalah berkat lagi dari Allah. Di mana titik kelemahan kita sampai kita tersiksa 350 tahun itu? Ialah di Pancasila itu intinya persatuan dan kesatuan, musyawarah dan gotong royong. Di sana intinya bangsa Indonesia, harmoninya bangsa Indonesia. Pancasila itu adalah ruhnya bangsa Indonesia. Jadi untuk masalah Pancasila dan ekonomi
0: kerakyatan.
1: Begini Bapak narasumber. Pak Eko. Pak.
2: Iya Pak.
1: Ini ekonomi kita diam-diam ada terpukul Pak di dalam negeri sendiri. Bagaimana para pengusaha-pengusaha yang sifatnya monopoli Pak? Kopobik katanya monopoli. Ada liter-liter Pak yang tidak pernah terbuka, sehingga secara perlahan mencekik para pengusaha kecil kerakyatan. Ini rongrongan-rongrongan. Makanya Pak Prabowo menciptakan namanya Operasi Merah Putih.
0: KDKMP.
1: Untuk apa beliau menciptakan itu? Beliau sudah menggenggam itu. Karena kita tahu Pak, usaha-usaha rakyat kecil itu, cukup babak belur Pak. Nah jadi dari retail-retail yang sifatnya monopoli, sifatnya go public sendiri, ini perlu Pak antisipasi. Diberi lagi berapa ketentuan-ketentuan khusus.
0: Baik. Ya.
1: Untuk bagaimana terhadap negara dan bangsa ini.
0: Baik, kita berbagi waktu ya Pak Budiman.
1: Terima kasih.
0: Selamat
1: pagi dan salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Ditahan dulu ya Pak Eko, ini banyak pendengar yang memang semangat dan memang memiliki jiwa-jiwa Pancasila ini. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Pak Atong, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari Bung Lukman, Bung Lukman siaran sampai pagi ya. Biasanya dimulai dari jam 19. Jadi kita membahas Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
0: Iya.
3: Jadi kalau kami di Riau itu saya miris banyak di luar Riau lah, di luar Riau gitu kan. Itu menyebut Indonesia gelap lah, Indonesia darurat lah, Indonesia inilah, Indonesia itulah. Kami di Riau ini ekonominya sangat bagus. Kami 12 kabupaten kota. Itu penghasilannya karet, sawit, terus banyak UMKM. Sekarang yang Koperasi Merah Putih itu berdiri di Riau bagus. Enggak ada disalahgunakan, kalau udah mulai petani menjual ke koperasi gitu kan, kayak dapur MBG kalau di Riau kebetulan di sini dapurnya ada 623, kebetulan saya punya datanya. 623 itu UMKM-nya jalan semua, peternak ayam, yang punya kolam ikan, petani sayur itu yang menjual ke MBG. Jadi ekonomi kerakyatan itu berjalan. Jadi bohong ada, saya sebut aja lah, ada Tio Haryanto namanya menyebut Indonesia gelap. Kalau dia berani silakan cari Atong di Pekanbaru kalau dia berani berdebat.
0: Baik.
3: Yuk, itu saja.
0: Ya, terima kasih Pak Tong ya. Ini dapur MBG, implementasi dari ekonomi kerakyatan. Tapi ditahan dulu Pak Eko, boleh satu lagi ya, biar sekalian ya.
2: Silakan.
0: Kita ke Pariaman, ada Pak Ismail. Selamat dini hari Pak Ismail.
4: Salam dini hari Bung Lukman. Jumpa lagi nih.
0: Jumpa lagi, silakan.
4: Ya, Pak Eko ya, narasumber kita.
0: Ya.
4: Selamat dini hari Pak Eko.
2: Selamat dini hari Pak Ismail.
4: Ya, sebelum memberikan uraian yang menjadi pokok bahasan, saya tadi ada agak sedikit tergugah dengan pernyataan sahabat kita dari Riau ya.
0: Ya.
4: Tapi untuk disadari, Indonesia bukan hanya Riau, dan ekonomi baik di sana, MBG banyak di sana. Tapi di ekonomi yang susah di negara ini kacau, walau ada tahu Riau, Indonesia bukan hanya Riau ya.
0: Baik.
4: Ini Pak Eko, maaf Pak Eko. Indonesia bukan hanya Riau.
0: Ya, Pak. Ya, gimana Pak Ismail?
4: Masalah apa? Koperasi ini yang mau saya apa kan? Koperasi ini sekarang batasan antara koperasi dan rentenir itu harus jelas sekali Pak Eko yang akan ditegas oleh pemerintah nanti.
0: Ya.
4: Kenapa? Karena di sini logonya koperasi banyak sekali Bung Rukman dan Pak Eko, tapi pinjaman 1 bulan atau 40 hari itu 1 juta dibayarnya itu bisa 1.300.000. Itu rentenir apa koperasi? Jadi koperasi ini harus mesti ada pengetatan dari pemerintah kalau memang ekonomi kerakyatan ini Pancasila yang kita pegangkan. Ini harapan saya. Terima
0: kasih. Terima kasih. Silakan, Pak Eko, ada Pak Budiman Arif yang begitu semangat tadi ya di Samarinda, Pak Ahtong di Pekanbaru, dan Pak Ismail di Pariaman. Silakan Pak.
1: Iya, terima kasih Bapak-Bapak atas pertanyaannya dan komentarnya. Pak, saya sih senang mendengar Pak Budiman Arif dari Samarinda yang mengatakan bahwa usaha kecil semakin terbantu dengan adanya koperasi Merah Putih gitu ya. Kemudian juga Pak Atong di Pekanbaru Riau mengatakan bahwa di sana MBG yang ada 623 dapur itu bisa berkembang ya, membangun ekonomi daerah. Tapi di lain sisi juga Pak Ismail dari Pariaman juga mengingatkan tidak semua itu sama dengan Riau gitu, tapi sama dengan Samarinda gitu ya. Karena tadi Pak Ismail mengatakan koperasi ini apa koperasi rentenir gitu.
0: Mungkin tadi sempat disinggung Pak Eko sebelumnya ya. Udah koperasi udah ada yang bergeser gitu nilai-nilainya Pak ya.
1: Betul. Jadi jadi sebenarnya ya kita tidak menafikan berita baik yang disampaikan oleh Pak Atong dan Pak Dimar Arif, tapi juga di sisi lain ada efek-efek negatif dengan adanya koperasi ini ya, yang pas sehingga tadi saya sebutkan di awal bahwa koperasi ini nggak salah semangatnya, gitu kan. Tapi kadang-kadang pelaksanaannya di lapangan itu kan ya tadi itu ada efek-efek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai gotong royong koperasi, nilai-nilai ingin membangun rakyat gitu ya, di mana koperasi kan seyogyanya tidak hanya mementingkan keuntungan, tapi juga bagaimana anggota-anggotanya tidak lebih sejahtera gitu kan. Nah ini yang perlu terus disadari dan menjadi introspeksi atau koreksi ya, bila memang
0: jadi tantangan ya Pak Eko ya.
1: Betul, jadi challenge tantangan yang memang harusnya koperasi bisa seperti itu gitu ya. Jadi dan sebenarnya kalau kita bicara ekonomi kerakyatan, salah satu bentuk yang bisa membangun itu adalah bagaimana peran dari harusnya ya BUMN dalam menggerakkan ekonomi Indonesia yang dikuasai oleh pemerintah. Kalau saya boleh Kang Lukman, saya bisa berkaca dengan Tiongkok ya, dengan Cina ya. Cina itu menggunakan BUMN-nya, Badan Usaha Milik Negara Tiongkok, itu menggerakkan ekonomi rakyat di sana itu. Jadi benar-benar infrastruktur dibangun sampai desa-desa. Tidak ada desa satupun yang tidak terjangkau oleh jaringan 4G atau 5G ya, 4G atau 5G gitu ya. Jadi itu digerakkan oleh BUMN. Tingkat keuntungan BUMN lebih rendah dari tingkat keuntungan swasta. Karena memang tujuannya tidak untuk cari keuntungan, tapi untuk menyebarkan infrastruktur sehingga rakyat bisa menikmati, baik itu di daerah maupun di perkotaan gitu ya. Dan perannya itu betul-betul menjadi kayak benteng ekonomi di saat perusahaan-perusahaan itu memphk-kan karyawan karena kesulitan ekonomi, BUMN mungkin tidak di sana gitu kan.
0: BUMN hadir gitu ya.
1: Betul. Nah, saya melihat bagaimana BUMN di Indonesia itu belum hadir sepenuhnya sehingga bisa membantu rakyat Indonesia gitu ya. Kalau kita bicara Cina, Mas, Cina itu bisa mengentaskan kemiskinan 800 juta warganya atau 70% dari menurut Bank Dunia ya, 70% dari kemiskinan dunia selama 20 tahun itu bisa ditingkatkan oleh yang tadi yang duduk miskin, tidak miskin itu 800 juta jiwa oleh Cina. Gitu. Itu suatu prestasi yang luar biasa. Gitu ya. Indonesia juga punya prestasi tentunya dengan mengentaskan kemiskinan, tapi kan saat ini Cina bisa dibilang tidak ada lagi warga negaranya yang miskin, 0%. Kita di Indonesia masih ada 9%-an lah kira-kira yang dianggap sebagai miskin oleh definisi tahun dunia gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa selain peran kooperasi yang benar, sebenarnya penting lagi adalah peran BUMN yang benar nih. Bagaimana negara bisa hadir untuk membagi-bagi kue dan kemudian memastikan bahwa pembangunan itu tidak hanya bicara masalah keuntungan, tapi juga memeratakan kesejahteraan itu tadi, Mas. Bagaimana rakyat di daerah bisa menikmati listrik, gitu kan? Di tempat desa-desa yang belum terjangkau listrik bisa menikmati. Bagaimana internet bisa masuk ke daerah-daerah, gitu ya? Sekolah, bagaimana memastikan bantuan-bantuan terhadap sistem pendidikan, misalnya, dan lain-lain lagi, Mas. Saya melihatnya begitu ya.
0: Kita sapa pendengar lagi, boleh ya Pak Eko? Ini banyak juga yang bergabung bersama kita. Kita ke Brebes kali ini ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
2: Selamat dini hari, Bung Lukman.
0: Sehat ya.
2: Selamat dini hari, Pak Eko, Pak Narasumber.
0: Iya.
1: Selamat malam, Pak Caswa.
2: Pancasila, semuanya.
1: Salam.
2: Iya, ini saya baru ini ya, baru mengerung kedengaran suaranya Bung Lukman ini. Selama sering siaran yang lain itu baru di Bung Lukman.
0: Iya, mau nemenin Pak Eko nih saya diutus ini.
2: Iya. Gimana? Gini ya, usulannya gini. Jadi katanya tuh Pancasila, tapi saya rasa itu kalau menurut Pancasila itu selama yang saya rasakan itu waktu lagi Presiden Soeharto. Karena apa? Satu, harga murah ya. Karena itu termasuk ekonomi juga ya. Ya terus juga buat usaha itu mudah. Sedangkan saya Pak Eko, saya orang ada kekurangan, orang tunanetra ya. Sehari-hari itu saya pengusahanya keliling kampung sendiri, jalan kaki, ya, jadi pengamen jalanan. Saking apa? Saking saya tersiksa mencari ekonomi yang seperti itu. Penghasilan pun kadang-kadang dapat 50 ribu, kadang-kadang di bawah segitu. Sedangkan ongkos ojeknya sekarang tambah mahal. Jadi bensin aja di wilayah saya di Pomini itu 18.000 ya, Pertamax ya. Kalau Pertalite itu udah tidak ada. Ini akan dibawa kemana kan seperti ini ya. Terus kadang-kadang saya yang saya pertanyakan sedihnya kayak gini. Kadang-kadang ada orang yang mau memberikan nggak ikhlas. Itu tapi nggak semua orang. Kadang-kadang ada orang itu menutup pintu tidak tanpa permisi. Kadang-kadang mau menyimpan apapun di tempat rumahnya saya, di depan rumahnya saya, tanpa permisi, seolah-olah saya itu tidak ada harga dirinya gitu dengan orang lain. Itu menurut pandangan saya itu seperti itu. Tapi kalau misalkan harga dimurahkan, dilihat sama rakyat yang lagi sengsara, tadi katanya ada di Rio itu ekonomi baik, itu baik. Saya merasa tahu mungkin itu orang dalam yang mendukung seperti itu. Tapi Indonesia ini kebanyakan orang yang menjerit untuk saat ini. Jadi begitu Pak Eko.
0: Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam Pak Caswa di Brebes. Kita ke Samarinda, Pak Sawan. Selamat dini hari.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Indonesia luar biasa. Saya bangga dengan Indonesia. Saya bangga dengan Pancasila. Tapi terakhir ketika reformasi dipuncurkan, apakah implementasi daripada Pancasila yang 36 butir itu benar-benar sudah dilaksanakan? Semakin kesini kita semakin tercecer terus. Ini karena persoalan apa? Karena kita terlalu bangga dengan kata-kata hidup demokrasi, menuding kesana kesini, tapi tidak sadar bahwa diri sendiri sudah melakukan kesalahan. Biarlah dikatakan oleh Pak Eko tadi, Cina itu negara komunis. Negara komunis. Kenapa ekonominya begitu cepat maju? Begitu pun Jepang. Jepang bukan komunis ya. Tetapi kita lihat, Amerika Serikat yang gurunya sudah terseok-seok dengan persoalan Jepang dengan pertumbuhan ekonominya. Indonesia itu hanya pintar di atas kertas. Pintar sekali. Koperasi itu punya undang-undang, punya hari lahir koperasi tanggal 12 Juli. Soko guru ekonomi. Tapi faktanya kita lihat tidak seperti itu. Rakyat kecil semakin tertindas dikarenakan karena mereka tidak paham apa sebenarnya ruh daripada Pancasila itu, apa dari sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Mereka tidak paham. Apalagi ya mereka-mereka yang lahir di tahun 2000 semakin kesini bangga dengan masa alpha dan sebagainya, beta dan sebagainya, generasi ini generasi itu. Kita terbuai dengan itu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Pak Eko.
6: Iya, terima kasih Pak Jasa dan
0: Pak Sowan.
6: Samarinda, saya lupa nama.
0: Pak Sowan.
6: Pak Sowan ya. Pak Sowan dari Samarinda ya. Iya, ini memang ya kita harus mengakui ya bahwa Indonesia ini saat ini memang lagi tidak mudah, lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Secara kelas menengah kita kan semakin menurun gitu jumlahnya gitu ya. Dan tadi Pak Jasa cerita bagaimana sulitnya mencari penghasilan gitu ya, dan bensin yang sampai pertama sampai 18.000 dan pertama sudah nggak ada lagi gitu juga. Bagian dari concern atau bagian dari keprihatinan kita semua ya bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja dan perlu adanya perubahan yang mendasar. Kemudian juga tentang yang menarik tadi Pak Sowan ya, bagaimana demokrasi itu saya melihatnya juga, saya dalam beberapa hal sepaham dengan Pak Sowan ya. Jadi Amerika dan Jepang yang sekarang terseok-seok karena mempertahankan demokrasi gitu ya, itu memang benar adanya sih Mas ya. Kalau kita melihat ya, salah satu keunggulan Cina itu adalah adanya namanya rencana jangka panjang. Di zaman Pak Harto itu dulu ada yang namanya GBHN.
0: Betul.
6: Garis-garis besar
0: haluan negara. Iya, iya. Saya ingat itu.
6: Sekarang udah enggak ada lagi, Mas.
0: Iya, iya.
6: Betul. Sekarang udah enggak ada lagi, Mas.
0: Iya, iya.
6: Negara ini dipimpin atau di-govern atau diperintah gitu ya oleh kepentingan 5 tahun, Mas. Paling 10 tahun mentok-mentok. Nah, tahun pertama ya harus tahun pertama kedua adalah membayar politik gitu ya. Tahun ketiga empatnya kemudian siap-siap pemilu berikutnya Mas. Jadi apa yang mau dibangun namanya GPHN, rencana jangka panjang Indonesia itu sekarang sudah nggak ada Mas. Ya itu sayangnya gitu ya. Alangkah baiknya kalau Indonesia itu punya grand design, punya rencana jangka panjang. Dulu kita punya cerita tentang lepas landas gitu kan. Sekarang udah nggak ada lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah negara kalau hanya didasarkan kepentingan jangka pendek 5 tahun tahun. Cina itu kan bisa berhasil menentaskan kemiskinan setelah 20 tahun Mas. Dan mereka selalu menetapkan 5 tahunan GBHN mereka gitu ya. Jadi ini salah satu hal yang perlu kita renungkan kembali. Demokrasi yang kita anut, yang kita adopsi dari Amerika gitu ya, itu perlu kita lihat kembali sebenarnya apakah memang kita mau seperti ini terus ya. Bagaimana kepentingan politik jangka pendek akhirnya menggerogoti kepentingan rakyat jangka panjang kan? Jadi saya sepakat dengan Pak Jasa dan Pak Soan tadi ya. Ya, ini analisa yang menurut saya menarik ya. Kita mesti berkaca. Tapi memang masalahnya apa yang kita bisa lakukan, Mas, gitu kan?
0: Yeah.
6: Nah, di sinilah sebenarnya Pusaka Indonesia yang mencoba melakukannya dengan apa yang kita punya.
0: Yeah.
6: Ya, kami di Pusaka Indonesia adalah sebuah lembaga perkumpulan ya, Mas, perkumpulan kebangsaan yang ingin mengamalkan Pancasila. Jadi kami pun di saat kami melakukan pelatihan tentang UMKM, kami menyebutnya sebagai SEA atau Social Entrepreneur Academy, di mana kita berharap para entrepreneur atau para wira swastawan ini tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memberikan sosialnya apa, gitu ya. Kita boleh berbisnis ya, tetapi bisnis kita tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga bagaimana bisa mengembalikan lagi kepada masyarakat sekitar, kepada rakyat, gitu. Jadi kami selalu mengutamakan hal itu dalam kita bergerak di organisasi kami. Jadi kita lakukan gotong royong, kami selalu memastikan bahwa program-program kami itu kita semua saweran ya, untuk menggerakkan program-program kami. Kami bisa dibilang tidak menerima dana dari luar, ya, tapi program-program kami selalu menjadi gotong royong kami bersama. Jadi contoh bagaimana kami mencoba menjalankan esensi dari koperasi ya dalam program-program kami.
0: Baik.
6: tidak hanya kita ngomong aja, tapi kami juga melakukannya dalam skala yang lebih kecil. Itu Mas.
0: Ini menarik ya, karena kita lihat beberapa komentar dari para pendengar di beberapa wilayah di Indonesia. Ini kan interpretasi juga ya, bagaimana pendengar juga ini masih rindu dengan nilai dan semangat Pancasila yang saat ini dikatakan sudah sedikit luntur gitu ya, Pak Eko ya. Nanti kita lanjutkan kembali, boleh di sesi kedua ya, Pak Eko ya. Kita jeda sejenak untuk kila apa warta berita, dan pendengar tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami nanti di sesi kedua masih dengan Pak Eko Nugroho, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Eko, terima kasih ya. Nanti kita sambung kembali, Pak Eko. Selamat malam.
6: Siap.
0: Ya.
6: Selamat malam. Ya. Sampai jumpa nanti. Ya.
0: Pendengar, jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Ada gombloh dengan gebiar-gebiar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita dini hari ini kita awali dari jelang Hari Keluarga Nasional ke-33 pada 29 Juni mendatang. Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga menggalakkan program GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Rapor. Laporan selengkapnya bersama dengan Lisa Nur Aini.
1: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
1: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapor, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tuwa sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Karena kalau nggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
2: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel. Termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
3: Senang. Senang sekali.
4: Tiga.
3: Dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
2: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKB juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengemudi ojek online optimistis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
6: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicak,

0: Laksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8%. Karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20 hingga 30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
1: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online itu di kisaran antara 20 hingga 35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20 hingga 35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
0: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
2: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup F memasuki momen krusial di Pesta Bola Dunia 2026. Jepang akan berhadapan dengan Swedia dalam laga krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Kecepatan dan disiplin Jepang akan diuji oleh permainan kolektif Swedia yang terkenal tangguh. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 Samurai Biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya.
2: Rajin.

0: selama tanding di Piala Dunia ini no play play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 12 kali.
0: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
0: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
2: Teguh Markham di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teguh Markham tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teguh Markham melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markham lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

Selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan Kopi Pro 3 dini hari ini bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripa. Dan untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, tema yang kami angkat yaitu Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan.

Nanti kami akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang 1945, di mana sistem ini menempatkan rakyat sebagai subjek utama, mengutamakan asas kekeluargaan dan gotong royong untuk mencapai keadilan sosial, serta mencegah monopoli dan pemusatan kekayaan pada segelintir pihak.

0: penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ekonomi kerakyatan juga mencakup prinsip-prinsip di mana sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa, di mana kegiatan ekonomi dijalankan tidak hanya untuk keuntungan material tetapi juga diwarnai dengan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Sementara sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana pembangunan ekonomi bertujuan untuk memanusiakan manusia, memberikan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara. Dan nantinya untuk poin-poin selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh narasumber kami, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Untuk Anda yang bergabung bersama kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kami sudah tersambung bersama dengan narasumber kami dini hari ini, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho. Pak Eko, kita lanjutkan kembali perbincangan kita dini hari ini ya, Pak Eko ya.
1: Iya.
0: Ya, Pak Eko, kalau kita bicara tadi ya, beberapa pendengar sudah menyampaikan pertanyaannya juga dan juga tanggapannya. Nah, ini yang jadi Pak Caswa kalau tidak salah ya di Perbas ini, atau Pak siapa tadi ya, di mana menyinggung koperasi dan rentenir ini belakangan ini beda tipis gitu ya. Ini mungkin ini yang sempat disinggung Pak Eko tadi ya, di mana nilai-nilai koperasi ini sudah mulai bergeser. Dan bagaimana nih Pak Eko mengembalikan semangat dan juga nilai ekonomi kerakyatan dari koperasi yang sudah bergeser tentunya ini?
1: Iya, iya, saya ingat itu dari Pak Ismail Pariaman.
0: Oh, Pak Ismail, iya, iya, iya.
1: Ya, jadi memang beliau menyampaikan ke permasalahannya ya, mengatakan bagaimana koperasi kok udah nggak dibedain dengan rentenir gitu ya.
0: Banyak yang berkedok gitu mungkin atau bagaimana gitu ya.
1: Iya, ya kalau saya kembali lagi ya, bahwa koperasi kan menurut undang-undang kita adalah soko guru ekonomi nasional gitu ya. Dan diharap dengan semangat kegotong royongan itu sendiri. Nah, yang jadi masalah sekarang koperasi kan dilembagakan sedemikian rupa gitu ya, sehingga tidak lagi banyak bedanya dengan badan usaha lainnya seperti PT, CV gitu ya. Nah, ini sepertinya kayak kehilangan semangat kegotong royongan, Pak.
0: Iya.
1: Kalau mungkin Mas Lukman lihat undang-undang koperasi gitu ya, itu sangat rigid ya, sangat rigid dan kaku, yang memang tujuannya melindungi ya, tapi dalam pelaksanaannya jadi malah ribet gitu ya. Nah, ini yang menurut saya makanya kita lebih cenderung melihat semangat koperasinya dibandingin dengan organisasi koperasinya. Kita bisa kok mendirikan sebuah perusahaan dengan badan hukum PT ya, terbatas atau CV, tapi kita semangatnya ada semangat gotong royong kan, ya. Jadi saya melihatnya kalau itu dilakukan ya, mau itu PT, apakah itu bank atau bank rakyat gitu ya, dengan semangat gotong royong maka tidak terjadi tuh yang namanya rentenir gitu ya. Karena memang semangatnya adalah semangat bagaimana kegotong royongan, membangun bersama, besar bersama ya, baik itu para pengusaha yang dibantu oleh lembaga keuangan gitu ya. Kemudian kalau misalnya itu adalah koperasi sembako misalnya, maka rakyat ya, atau pembeli yang rakyat sekitarnya itu juga terbantu, bisa membeli barang-barang dengan lebih murah ya. Tapi juga di lain sisi koperasi tetap bisa tumbuh dan bisa membagi laba kepada anggotanya. Jadi saya melihatnya sih lebih cenderung kepada semangat yang harus terus diingatkan, bahwa apakah itu bentuknya koperasi atau bentuknya PT, tapi semangat kegotong royongan dan semangat kita ingin sila kelima terutama sinergi dan sosial itu terjadi. Gitu.
0: ya, harus ditertibkan ya dan dikembalikan pada ininya koperasi itu ya, Pak Eko ya.
1: Iya, kemana semangatnya kembali, semangat yeah. kegotong royongan itu sendiri. Mm-hmm. Ya, gitu.
0: Nah, Pak Eko, kalau kita menyinggung mengenai ekonomi kerakyatan, bagaimana untuk mengembalikan ekonomi kerakyatan di tengah tadi ya, mungkin disinggung beberapa narasumber, pendengar juga yang belakangan kita ketahui beberapa perusahaan ini juga memonopoli, gitu ya. Dan ini tentunya kan tidak mudah untuk mengembalikan ekonomi semangat ekonomi kerakyatan ini di tengah mereka yang sudah mungkin berlangsung lama nih menjalankan monopoli ini. Bagaimana, Pak Eko?
1: Ya, spesifik kalau kita bicara tentang beberapa perusahaan gitu ya, yang memonopoli kemudian sampai ke mana, menggeser mungkin ekonomi rakyat ya.
0: Iya.
1: Ya. Tapi kan saya melihatnya gini, Mas. Ya okay lah mereka mencari laba gitu ya. Quote unquote memonopoli. Tapi kan juga banyak muncul wirausaha-wirausaha yang bisa bersaing dengan mereka secara alami gitu ya. Kalau kita lihat misalnya warung-warung Madura gitu kan, itu kan nggak bisa dikalahkan karena mereka bisa beroperasi 24 jam gitu ya, dan mungkin harganya bisa lebih bersaing gitu ya, karena mereka tidak perlu punya AC misalnya gitu. Jadi ya memang mereka punya modal besar gitu ya, di lain sisi memang membantu juga gitu ya, dengan kualitas barang yang bagus, tapi kan juga selalu ada celah-celah usaha yang bisa rakyat itu mengambil, Mas, gitu ya. Nah, disinilah juga yang sebenarnya salah satu kritik dari KNP itu kan adalah bagaimana mereka mengambil pasar-pasar atau ekonomi rakyat yang mereka bisa berdiri sendiri, tapi sekarang diambil oleh koperasi.
0: Iya, yang sudah terbang.
1: Itu kritiknya. Betul, itu salah satu kritiknya. Jadi kalau kita bicara tentang secara undang-undang, secara ini kan mereka sah berdiri gitu ya. Tapi tadi saya melihatnya sih selalu ada aja upaya-upaya untuk inovasi-inovasi baru lah untuk menyanyi hal seperti itu.
0: Plus minus ya. Kita undang kembali, boleh ya, Pak Eko ya. Kita undang mendengar. Silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami. Kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Saat ini saya berbincang bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Eko Nugroho, dan berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan. Ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat dini hari, Pak Alan. Halo, Pak Alan.
2: Assalamualaikum, selamat dini hari, Pak Lukman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat dini hari, Pak.
0: Ya, silakan.
2: Saya cuma berharap dan berdoa aja. Pak Eko, semoga pemimpin kita ini selaras omongannya sama ini, sama perbuatannya. Semoga kehidupan rakyat ini makin membaik lah. Saya sependapat sama ini, sama Pak Ismail tadi di Periaman. Itu aja.
0: Baik.
2: Pak Luman ya.
0: Ya, terima kasih.
2: Pak Eko ya, terima kasih banyak.
0: Ya.
2: Salam dini hari.
0: Salam dini hari, Pak Alan di Bukit Tinggi. Jadi kita masih ada untuk yang sebentar. Ini lainnya ya, lagi masuk ya. Oh, ada Pak Solihin di Rembang ya. Pak Solihin, selamat dini hari. Halo, Pak Solihin.
3: Halo.
0: Ya, silakan Pak Solihin.
3: Saya berbicara mengenai Pancasila dan ekonomi kreatif ya.
0: Ekonomi kerakyatan.
3: Ya. Ekonomi kerakyatan.
0: Ya.
3: Ya, sekarang udah marak ekonomi kerakyatan ya, orang Madura yang berdagang di kawasan sini ya. Di Rembang Jawa Tengah ini sudah marak ekonomi kerakyatan ya, ini ada warung-warung kaki lima itu yang di pinggir jalan di sekitar sini ya, sekitar rumah saya ini membantu banget ya. Untuk usahanya juga ya lumayan lah. Lumayan untuk membantu masyarakat. Ini yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya.
0: Baik.
3: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Pak Lukman, Pak siapa tadi?
0: Pak Eko Nugroho.
3: Pak Eko ya. Ya, terima kasih.
0: Baik.
3: Untuk semuanya saja.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mungkin saya ditanggapi terlebih dahulu Pak Eko.
1: Iya, terima kasih Pak Alan dan Pak Solihin ya. Ungkapan keprihatinan dari Pak Alan ini memang benar sekali ya, Mas Lukman. Alan berharap bahwa pemimpin kita selaras ya. Nah memang kalau kita bicara keadilan sosial, tentunya kan kita bicara keteladanan dari pemimpin bangsa ini juga gitu kan. Gak bisa kita itu ngomongnya A tapi yang dilakukan B gitu kan. Jadi memang saya sepakat dengan Pak Alan bahwa pemimpin-pemimpin kita harus peduli ya dengan rakyatnya, peduli dengan kesejahteraannya gitu, sehingga betul-betul program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah itu betul-betul dilaksanakan dengan sepenuh hati ya, dan itu diteladani. Kalau kita kembali lagi kita bicara dan sayangnya di zaman sekarang ini sudah jarang sekali kita bisa mendapatkan teladan seperti itu. Kalau kita lihat di zaman-zaman awal kemerdekaan kita, Mas Lukman, itu rakyat Indonesia itu betul-betul mau berkorban ya demi kepemimpin yang memang memberikan keteladanan. Kita ingat cerita bagaimana Bung Karno waktu itu memberikan semangat yang luar biasa sehingga rakyat Aceh itu dengan sukarela memberikan harta dan emasnya ya, untuk membeli pesawat pertama, pesawat selawah ya, waktu itu ya. Nah itu menunjukkan bagaimana Bung Karno menunjukkan keteladanannya bahwa dia tidak mementingkan dirinya sendiri tapi mementingkan rakyat dan bangsa ini, dan itu kemudian diikuti dengan semangat patriotisme ya, semangat nasionalisme oleh rakyat yang juga akhirnya rela berkorban harta ya untuk membantu negara ini, dan itu terjadi juga dengan raja-raja Nusantara saat itu gitu ya, mereka berkorban juga dengan hartanya, mahkotanya dijual untuk kemerdekaan ini. Itu kan contoh bagaimana kepemimpinan pemberian keteladanan itu penting sekali gitu ya. Dan sayangnya itu semakin minim sehingga kita jadi sulit untuk bisa mengikuti menjadikan ekonomi kerakyatan itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, karena contohnya ini Mas gitu ya. Itu yang saya lihat saat ini ya. Jadi, penting sekali keteladanan yang ya saya senang kalau Pak Solihin tadi di Rembang yang mengatakan bahwa adanya warung-warung ya kecil yang muncul di sekitar rumahnya membantu ekonomi, itu bagian dari ekonomi yang tumbuh ya, yang walaupun seharusnya peran pemerintah bisa lebih banyak lagi ya. Para UMKM ini harus didorong terus untuk menjadi lebih dari sekedar UMKM tapi menjadi pebisnis yang handal ya. Kita bisa kembali lagi kalau kita bicara belajar dari negara lain, itu kan kita bisa melihat negara-negara lain itu memberikan insentif ya untuk para UMKM ini, dan tidak hanya diberikan bantuan di secara finansial tapi juga secara keterampilannya ya, untuk bisa melek finansial dan segala macam. Itu dilakukan juga di Pusaka Indonesia Mas. Jadi kami di Pusaka Indonesia mengajarkan hal seperti itu kepada kader-kader kami, kepada para UMKM yang masih merintis ya. Nah saya ingin mengacu lagi pada lagu yang pertama kali tadi dikumandangkan Ibu Pertiwi Mas Lukman. Saya nggak tahu nih siapa yang pilih lagu Pertiwi, tapi kan itulah faktanya saat ini Ibu Pertiwi sedang nangis lah, Ibu Pertiwi ini lah. di mana hutan, gunung, sawah dan lautan itu kan kayak dikorbankan ya kepentingan ego sektoral gitu ya. Kalau kita kembali lagi itu juga yang di Pusaka Indonesia kami tidak ini ya, memang prihatin dengan keadaan, tapi juga kami tidak teriak-teriak untuk misalnya wah ini enggak, tapi kita melakukan aksi mas.
0: Mengembalikan semangat ya, nilai-nilai Pancasila itu ya tadi ya, kalau saya juga coba
1: tidak
0: melihat bagaimana
1: tidak
0: pusat
1: itu masuk mas. Tidak hanya itu mas, tapi juga kami melakukan aksi nyata. Kami membangun hutan bambu di Malang Selatan. Jadi kalau orang lain menghancurkan hutan, kami membangun hutan bambu di Malang Selatan, dimulai dengan kecil gitu ya. Tapi kami percaya bahwa menghutankan kembali sebuah daerah itu penting sekali ya. Betul-betul itu kayak riak kecil dalam lautan. Tapi kami ingin memberikan contoh bahwa dengan hal yang kecil ini kita bisa lihat loh, ada upaya masyarakat rakyat jelata yang ingin melawan arus ya. Alih-alih kita merusak hutan, kita malah membangun hutan.
0: Baik. Iya. Kita ke pendengar lagi, boleh Pak Eko ya, sudah menunggu ini ya.
1: Silakan.
0: Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat dini hari.
4: Selamat demi hari, wong bagus Mas Lukman, Mas Abil. Dan tidak lupa sama Pak Eko Nugro kalau nggak salah ya.
0: Iya.
1: Ya, asik. Pak Dasrun. Ya.
4: Seperti ini Mas Eko atau Pak Eko atau Mas Lukman. Saya kadang-kadang ya itu ini kan topiknya katanya Pancasila dan
0: ekonomi kerakyatan.
4: Dan saya terus terang saja merindukan zaman-zaman sudah tertimbun oleh waktu. Tapi mungkin sih kembali dari awalnya mungkinnya tidak mungkin sama sekali mungkin. Yang harapan saya ya awal-awalnya Pak Presiden SBY memang kebanyakan kesulitan. Nah setelah 5 tahun pertama memang sedikit demi sedikit merasa lega. Lalu sampai 10 tahun persis nyampe ke Pak Jokowi, terus terang saja seolah-olah kedaman sudah diketemukan. Tapi yang jadi gejolak saat tahun-tahun yang boleh dikatakan sudah berlaku nyampe kesini, ini kok rasanya rakyat kecil itu seolah-olah merasakan bahwa kira-kira nanti kalau Pak Prabowo kira-kira ya mungkin sih sebagian bawa keberuntungan, tapi seolah-olah kan kebanyakan rakyat kecil yang belum
0: dirasakan merata gitulah ya. Pada
4: bisa
0: serum,
4: diketemukan
0: gitu.
4: Apa tidak ya, nantinya diketemukan oleh jadi kedamaian rakyat kembali semula.
0: Baik.
4: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dasrun di Purwokerto. Kita ke Tebet, Jakarta Selatan. Buri ya, selamat dini hari.
5: Selamat dini hari menjelang pagi Bang Lukman Tara, ganteng. Sama Bang Sabil ya.
0: Iya.
5: Tetap hari ini siap-siap nanti bertempur dengan bola. Hari ini dia masih bisa berkopi pro 3 dini hari. Bang Lukman.
0: Iya, silakan.
5: Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
5: Ini temanya ya tadi aku berapa ya? Oh iya, Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya Pak Lukman ya.
0: Betul.
5: Ya. Jadi kalau saya sih komentar saya ini ya satu jalan tengahnya yang yang ideal lah. Sistem ekonomi Pancasila bertindaklah sebagai alternatif lah atau jalan tengah antara sistem kapitalisme ekstrim atau yang kerap memicu kesenjangan dan sosialisme atau yang membatasi kebebasan individu. Ini membuat ekonomi tumbuh secara kompetitif tetapi tetap berkeadilan gitu Bang Lukman, yeah. Ya. Terus dua tuh tentang implementasi di era modern. Ya apa itu seperti dominasi modal, ya kan? Transformasi pemerataan. Nah, terus yang tiga ini urgensinya penguatan pilar kerakyatan. Apa itu Bang Lukman? Ya agar ekonomi kerakyatan tidak sekadar slogan, fokus utama harus diarahkan pada transformasi konkret seperti penguatan kooperasi, digitalisasi, dan pendanaan UMKM serta perlindungan bagi tenaga kerja. Begitu Bang Ruman, komentar ya. Saya opini pagi ini Bang Ruman Tara.
0: Baik.
5: Terima kasih banyak, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh dari Tebet, Jakarta Selatan. Kita menuju ke Mataram. Pak Nanang, selamat dini hari. Halo, Pak Nanang.
6: Selamat dini hari.
0: Ya, silakan, Pak Nanang.
6: Jadinya temanya ini gimana nih, Mas?
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan, menurut Pak Nanang. Seperti apa ketanggapan atau pertanyaannya, silakan.
6: Ya, Pancasila ini yang terkaitkan sila kelima nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti keadilan apa namanya perekonomian kita ini berprinsip pada keadilan dan apa koperasi.
0: Iya.
6: Kita berprinsip ekonomi koperasi gitu. Jadinya sistem ekonomi yang dianut oleh Pancasila inilah sistem ekonomi koperasi. Jadinya semuanya ekonomi itu harus kemerataan dan keadilan, tidak boleh ada kesenjangan yang terlalu signifikan antara apa antara kesenjangan ekonominya tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya antara yang di atas sama yang paling bawah tuh kesenjangannya tidak boleh terlalu signifikan. Jadinya ekonomi yang berkeadilan sosial apapun dari segi unsur pendidikan, budaya, segala macam bidang yang menyangkut dengan perekonomian itu tidak boleh terjadi kesenjangan yang terlalu signifikan.
0: Yeah.
6: Dan pendidikannya pun harus kalau bisa, kalau secara Pancasila itu harus dimurah-murahkan atau digratiskan. Yeah. Pendidikannya untuk tahapan SD sampai SMA digratiskan. Jadinya saya tidak bisa menyalahkan program pemerintah. Jadinya ya yang lebih dipentingkan. Jadinya untuk yang kurang penting ataupun anu ya disampingkan dulu, bukan berarti di stop gitu kan, tapi semuanya berkaitan, berkesinambungan gitu. Jadinya pendidikan ini perlu diutamakan. Jadinya pendidikan ini merupakan masa depan bangsa. Kalau kita bodoh, kita nggak bisa maju, Mas.
0: Baik, ya gitu aja ya. Pak Nanang, terima kasih ya, Pak Nanang.
6: Iya, ekonominya bagus sekali ya.
0: Terima kasih. Terima kasih. Iya, waalaikumsalam. Pak Eko, tadi kita awali dari Pak Dasrun, Bu Ria, dan Pak Nanang. Nah, Pak Dasrun ini sebelumnya hampir-hampir mirip dengan pendengar sebelumnya di sesi pertama ini, menyoroti bagaimana pemerintahan dan di tengah dinamika yang ada atau di... Banyak juga yang masih melihat ini merindukan zamannya Soeharto, di mana ekonomi saat itu murah, mudah, dan... Kalau kita tadi pada selalu menyinggung setiap pemerintah kan membawa kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Silakan Pak Eko.
1: Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Dasun dari Purwokerto, Bu Ria dari Tebet, dan Pak Nanang dari Mataram.
0: Iya.
1: Memang ya itu kembali lagi ke pernyataan saya sebelumnya, Mas, di zaman Pak Harto, terlepas dari kekurangannya ya, itu sebenarnya Pak Harto punya GBHN, Mas.
0: Yeah.
1: Jadi punya rencana jangka panjang.
0: Yeah.
1: Sehingga beliau pemerintahannya ya, itu bisa membangun ya pelan-pelan sehingga terkendali ya. Kan ekonomi kerakyatan, sebuah ekonomi itu bisa langgeng kalau ada political situation atau keadaan politik yang stabil juga, gitu ya. Nah, kuncinya kan di situ. Nah, ini yang saya lihatnya memang makanya saya sepakat dengan tadi disampaikan oleh Pak ini ya Pak Soan dari Samarinda ya, bagaimana demokrasi sekarang ini yang haruskan presiden hanya dipilih dua kali, itu memang menjadikan ekonomi kerakyatan jadi semakin jauh, karena yang dipikirkan adalah memenangkan pemilu dan bicara jangka pendek, nah gitu ya. Nah, kalau kita tadi komentar dari Ibu Ria dari itu berarti juga menarik ya, jalan tengahnya bagaimana nih kita bisa antara kapitalis dan berkeadilan. Nah, kalau kembali lagi cerita saya tadi tentang Cina, betul, Cina itu kan secara politiknya komunis, sangat sentralistik ya, apa namanya, kepolitiknya gitu kan, sangat sangat mereka menyebutnya tidak mau disebut tidak demokratis sih, tapi kalau dari kacamata barat yang tidak demokratis ya, tapi yang namanya ekonomi mereka bisa dibilang kan cenderung untuk kapitalis, gitu kan. Rakyat diperbolehkan memiliki akumulasi kapital, jadi gitu ya, mereka bisa jadi kaya, bisa karena memang penggerak dari ekonomi salah satunya adalah entrepreneurship ya, atau kewirausahaan gitu kan. Sehingga mereka bisa berkembang yang baik. Nah, ini sebuah contoh yang menarik sebenarnya dari Cina, bagaimana kekuatan politik yang stabil itu bila dilakukan dengan benar gitu ya, itu akan menghasilkan keadilan tadi yang dimaksud oleh Ibu Ria gitu ya. Dengan kestabilan politik yang langgeng, adanya garis besar haluan negara, rencana jangka panjang, itu membantu atau bisa mengentaskan kemiskinan dengan lebih baik, contohnya Cina tadi itu. Karena ekonomi itu tidak diserahkan pada pasar, yang dimana ekonomi dikendalikan oleh negara, walaupun rakyat dibebasan untuk bisa mengakumulasi modal, kapitalisme gitu ya. Nah, ini menurut saya contoh yang menarik ya, yang bisa kita kembali seperti yang tadi Ibu Ria sampaikan, jalan tengah gitu ya, bagaimana negara hadir untuk mengatur ekonomi, dan sisi juga memberikan kesempatan rakyat untuk bisa berkembang kewirausahaannya itu sendiri. Jadi apa namanya, dengan adanya upaya-upaya untuk negara hadir, yang tadi saya sampaikan BUMN bisa hadir gitu ya, itu yang akan menjadikan nanti ya secara tidak langsung UMKM juga akan berkembang. Contoh nih mas ya, kalau kita sekarang lihat saat ini bagaimana Pochin ya, mobil Cina itu kan menguasai Indonesia ini ya, itu kan nggak mungkin terjadi kalau itu pemerintah komunis mengaplikasikan ekonomi secara komunis juga gitu ya. Tapi di sana itu yang namanya persaingan tuh dilakukan, adanya pabrikan-pabrikan Tiongkok yang masuk ke Indonesia, jual ke Indonesia, itu terjadi setelah persaingan pasar di sana luar biasa hebatnya. Mungkin dari 1000 atau puluhan ribu pabrik atau wira swasta yang berkembang, muncullah pemain-pemain besar di sana. Jadi mereka menjadi besar dibantu oleh pemerintah dalam arti infrastruktur, dibantu oleh pembiayaan, tapi sifat kewiraswastaan mereka itu yang muncul, bersaing, belajar teknologi segala macam, membuat mereka bisa bersaing di dunia internasional. Tahun 2025 pertama kali Tiongkok atau Cina itu bisa menjual secara global terbesar di dunia mas, mengalahkan Jepang dan Amerika. Ini kan luar biasa ya. Itu terjadi karena memang sifat-sifat wira swasta yang luar biasa dibantu oleh pemerintah. Dan ini harus terjadi. Kita nggak bisa melepaskan ekonomi pada pasar gitu saja dan membiarkan para pengusaha itu bisa melakukan seenaknya gitu ya, tanpa campur tangan pemerintah untuk mengatur dalam pembagian kue nasional bisa lebih merata kepada rakyatnya. Itu memang kalau pandangan dari Mataram. Ya saya sepakat apa namanya ya memang pendidikan penting gitu ya, pendidikan sangat penting sekali memang. Dan kalau kita bicara pendidikan ya tidak hanya pendidikan dalam arti penting dalam arti jumlah, tapi kualitas pendidikan juga penting sekali. Itu bagian dari bagaimana kita menciptakan warga negara atau masyarakat yang tangguh yang bisa bersaing di dunia internasional. Kalau kita lihat kembali lagi berkaca pada, saya sering berkaca pada Cina ya, supaya kita punya gambaran lebih lebih aktual gitu ya. Jumlah engineers atau insinyur yang di Cina itu jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang ada di Amerika. Mereka belajar di Amerika kembali ke Cina. Jadi itu juga pendidikan saya sepakat sangat penting sekali dalam membangun bangsa itu.
0: Kita akan mendengar lagi Pak Eko, ada menunggu ini ya, Pak Cipto di Pandeglang. Pak Cipto, selamat dini hari.
7: Selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan.
7: Masalah Pancasila lagi ini ya yang dibahas. Lagi-lagi Pancasila, kemarin sih bagus, tapi susah ya kalau di kita ini Pancasila yang orang besar-besarnya aja itu pada enggak benar, pada korupsi, pada ini. Jadi pada lah harusnya yang memberi contoh itu yang dari orang atasan dulu.
0: Baik.
7: Baru ke bawahnya itu bisa niru gitu.
0: Baik, kita aja poinnya kami tangkap ya, Pak Cipto di Pandeglang. Kita ke Riau, Pak Pandu. Mungkin singkat saja, Pak Pandu, silakan.
8: Iya, oke Mas. Ini Mas Luman ya.
0: Iya, Pak Pandu, silakan.
8: Kalau ini kan apa, ekonomi Pancasila ya?
0: Pancasila dan ekonomi kerakyatan ya.
8: Iya, iya. Karena dia ingat Pak Mubiarto juga ini kan, ekonomi Pancasila kan. Tapi saya pikir masalah ekonomi, masalah Pancasila ini masuk apa yang kita mau inginkan kan. Kalau ekonomi ya masuk di sila kedua kali itu. Kemudian ada dalam beradab. Kalau kita berusaha, keuntungan berapa persen kan gitu. Dan tidak ada tipu menipu, ya kan. Jujur, itu kalau seperti itu. Dalam Pancasila. Itu aja Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Pandu di Riau. Mungkin satu WhatsApp ya dari pendengar boleh ya Pak Eko ya. Ini ada Ibu Tania di Kemang. Semenjak banyaknya warung kelontong yang beroperasi 24 jam dan harganya juga cukup terjangkau, saya sangat terbantu dan mengurangi ketergantungan dengan minimarket. Apakah warung kelontong yang tadi disebutkan oleh Pak Eko tadi itu bisa dikatakan juga miniatur ekonomi kerakyatan? Silakan Pak Eko.
1: Ya, terima kasih Pak Luman dan teman-teman ya, Pak Cipto Pandeglang. Ya, saya sepakat ya, yang namanya keteladanan itu penting dan sayangnya kita nggak banyak punya contoh keteladanan saat ini gitu ya. Dan makanya di Pusaka Indonesia pun itu bisa lakukan, bagaimana kita belajar dari Pak Ketua Umum, Sekjen gitu ya, Pak Ketua Hajar Dewanto dan Bu Aipi Tasari, bagaimana kita belajar keteladanan mengamalkan Pancasila. Karena keteladanan itu penting sekali, kita kalau ada contoh, kita bagaimana gitu ya, contohnya aja nggak benar ya, pasti kita juga nggak benar, kita sepakat sekali. Tadi Pak Pandu dia bicara tentang masalah ekonomi Pancasila Pak Mubiarto ya, harus jujur, tidak boleh penipu, saya juga sepakat ya, itu juga menjadi esensi dari siap kita bekerja, berkata, bertindak gitu ya, karena memang itu yang sekarang semakin langka gitu ya. Banyak kita dipertontonkan dengan pejabat-pejabat yang ngomongnya A tapi yang dilakukan B, atau dimasuk cakap KPK, bicaranya A tapi tidak lagi prakteknya. Itu juga menjadi contoh bagaimana keteladanan semakin langka di Indonesia itu sendiri ya, Mas Lukman ya. Nah, kemudian
0: Ibu Tania di Kemang.
1: Apakah warung kelontong itu sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan? Menurut saya iya Mas. Jadi bagaimana warung-warung kelontong itu muncul sebagai bagian dari inovasi ya, bagian dari bisa dimudahkan belanja jadi lebih gampang gitu ya. Dan ini kan kita bicara UMKM Mas. Jadi kita bicara mereka ini struggle ya, berjuang untuk bisa tampil dan berhasil menyaingi mungkin merek-merek yang lebih besar gitu ya, tapi mereka bisa mencari niche market, mencari pasar yang ceruk pasar yang tertentu yang tidak ada di supermarket atau di toko pelontong yang besar ya, di mana mereka bisa buka 24 jam gitu kan.
0: Yeah.
1: Walaupun ada juga sih ya supermarket yang 24 jam tapi tapi mereka bisa bersaing dengan harga karena tidak perlu biaya yang lebih tinggi gitu ya. Dan 24 jam itu sendiri. Jadi tentunya pemerintah harusnya juga memberikan kesempatan kepada para UMKM ini untuk terus berkembang. Dan harapan saya sih KMP juga tidak mematikan upaya-upaya seperti ini ya, dan malah mendorong adanya pertumbuhan dari ekonomi yang memang bergerak dari rakyat.
0: Baik. Itu ya, baik. Pak Eko Nugroho, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Terima kasih sudah memberikan semangat dan juga nilai positif untuk kehidupan kita ke depannya dengan semangat nilai Pancasila. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan malam hari ini juga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua ya, Pak Eko ya, untuk jauh lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Eko, selamat malam.
1: Terima kasih kembali Pak Lukman, terima kasih.
0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia Eko Nugroho, kita berbincang terkait dengan Pancasila dan ekonomi kerakyatan.

0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami proses pembagian kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024 saat memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif sebagai saksi, dan laporannya disampaikan Hairul Umam.
1: Diperiksa terkait apa aja, Pak? Hari ini, Pak. Gimana? Diperiksa terkait apa saja hari ini, Pak?
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami proses pembagian kuota haji tambahan untuk tahun 2023-2024 usai memeriksa mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama yaitu Hilman Latif sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan berfokus pada kebijakan pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang dibagi masing-masing 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Budi mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Hilman terkait proses pengambilan kebijakan tersebut. Menurut Budi, keterangan Hilman juga digunakan untuk menelusuri pihak-pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan terkait pembagian kuota tambahan tersebut.
3: HM selaku Dirjen PHU dalam pemeriksaan yang dilakukan pada pagi hingga siang, penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan yang bersangkutan mengenai pembagian kuota haji tambahan, mengapa dalam prosesnya dari 20.000 kuota haji tambahan tersebut kemudian dibagi menjadi 50%. Dari keterangan ini tentunya kemudian mengkonfirmasi bahwa adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan berkaitan dengan pembagian kuota haji tambahan yang semestinya menggunakan skema 92% untuk reguler, 8% untuk khusus, tapi kemudian pembagiannya dilakukan menjadi 50%.
2: Usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Hilman tidak banyak memberikan komentar terkait pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap dirinya.
1: Dikonfirmasi soal uang 5.000 dolar US dan 16.000 rial itu nggak, Pak, terkait kuota haji? Nggak. Jadi tadi apa saja?
4: Masih biasa aja di bicara. Soal pengaturan kuota dengan Yakut, itu pembahasannya,
1: Pak.
2: Pemeriksaan ini merupakan yang kedua kali bagi Hilman dalam satu bulan terakhir. Sebelumnya, ia juga telah dimintai keterangan terkait pengelolaan kuota haji tambahan. KPK menduga pembagian kuota tambahan dengan komposisi 50% haji khusus dan 50% haji reguler tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yakni mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas, staf khusus Menak Iswah Abdul Aziz, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adam, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHB Ombudsman RI yang menyatakan.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
7: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah, di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Alkindi Akbar.
6: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
8: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan.

0: tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya, karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
1: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Catatan peristiwa.
5: Dr. Saharjo, seorang pahlawan nasional dan mantan Menteri Kehakiman Indonesia, lahir pada tanggal 26 Juni 1909 di Surakarta, Jawa Tengah. Ia dikenal atas kontribusinya dalam bidang hukum dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saharjo dikenal karena mengusulkan perubahan istilah-istilah dalam bidang hukum seperti mengganti penjara menjadi permasyarakatan dan terhukum menjadi narapidana. Saharjo dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963. Alimin Prawiro Dirjo, seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia dan komunis, ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 26 Juni 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 163. Ia lahir pada tahun 1889 dan meninggal pada tanggal 24 Juni 1964. Alimin dikenal karena aktif dalam berbagai organisasi pergerakan, diantaranya Budi Utomo. Ia juga merupakan salah satu pendiri Partai Komunis Indonesia PKI pada tahun 1918. Setelah pemberontakan PKI 1926, Alimin sempat berkelana ke luar negeri, termasuk ke Uni Soviet. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 1946. Alimin dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata tahun 1964.
6: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: jaringan berita nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Jepang akan menghadapi Swedia pada laga terakhir Grup F Piala Dunia 2026 di Texas pada Jumat ya, 26 Juni 2026 pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, dan kami juga akan siarkan langsung pertandingan ini dalam debar atau dengar barang pada pukul 06.00 nanti ya. Pertandingan ini menjadi penentu perjalanan kedua tim menuju ke babak gugur. Samurai Biru dan Swedia sama-sama masih memiliki peluang besar lolos ke fase berikutnya. Jepang berada di posisi kedua dengan 4 poin, sementara Swedia menguntit di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin. Nah, sejauh mana prediksi pertandingan tersebut? Apakah Jepang bisa mengalahkan Swedia dan berlanjut ke babak berikutnya bersama dengan kemungkinan juara grupnya ini masih akan dipegang oleh Belanda? Di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545 Anda juga bisa memberikan komentar. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional, Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga, Bung Zaini.
1: Jadi kalau menurut Bung Opan, apakah Jepang mampu mengalahkan Swedia di pertandingan nanti?
2: Iya, sangat terbuka kemungkinan untuk itu.
1: Iya.
2: Karena jujur, dari pemberitaan terakhir yang saya dapatkan dari banyak sumber, memang dalam laga malam atau besok pagi Jepang sedikit lebih diunggulkan
1: ya
2: dari Swedia untuk bisa memenangkan laga besok.
1: Ya,
2: begitu Bung Zaini.
1: Tapi jika Jepang memang diunggulkan begitu ya, letak unggulannya di mana dari yang sudah dihimpun oleh Mopan dibandingkan dengan Swedia?
2: Iya, kalau kita mencatat terutama dari dua laga sebelumnya di grup ini, bagi kedua tim memang Jepang tampil, harus diakui bahwa Jepang tampil lebih impresif
1: ya
2: dibanding Swedia. Yang kedua, selain impresif, Jepang juga lebih stabil, terutama di lini pertahanan mereka ya. Menghadapi Belanda, mereka bisa menahan calon juara dunia itu dengan dua sama. Kemudian saat menghadapi Tunisia, mereka bisa menggolkan gol 4-0. Sementara Swedia saat menghadapi Tunisia, memang mereka menang telak 5-1. Tapi ya, saat menghadapi Belanda, mereka kalah telak dengan skor yang sama 1-5. Nah, ini menunjukkan bahwa di lini belakang, terutama di kubu Swedia, ada problemnya belum terselesaikan dengan baik ya saat menghadapi Belanda.
1: Ya.
2: Dan ini yang bisa menjadi problem nanti besok pagi. Apalagi kita tahu bahwa Jepang memiliki kecepatan dari transisi bertahan ke menyerang, terutama mengandalkan kedua sayap mereka. Nah, belum lagi kalau kita berbicara tentang bagaimana lima laga yang terakhir mereka lakukan nih. Jepang, lima laga terakhir itu mereka menang 4 kali, 1 kali draw, dan belum pernah kalah. Sementara yeah, Swedia, dari lima laga yang mereka lakukan terakhir sebelum piala, termasuk sebelum piala dunia ini, 2 kali menang, 1 kali draw, dan 2 kali kekalahan, termasuk saat kalah dari Belanda.
1: Yeah.
2: Dan banyak catatan lainnya yang mengindikasikan bahwa memang belakangan ini Jepang pantas untuk diunggulkan dari Swedia. Misalnya di 9 kali terakhir pertandingan Jepang, itu mereka 6 kali clean sheet. Ya. Atau dari 9 kali pertandingan, mereka 6 kali tidak kebobolan. Ya. Sementara Swedia, bukan hanya dalam 9 kali pertandingan terakhir, tapi dalam 13 pertandingan terakhir, mereka tidak pernah clean sheet. Sekali lagi, lini belakang Swedia menyisakan
1: masalah. Begitu ya. Ya. Karena jika menghadapi kecepatan permainan Jepang, terutama dalam serangan balik, ini akan merepotkan begitu ya, Bung Opan ya?
2: Betul, betul sekali. Kita tahu bahwa Jepang memiliki determinasi sebagaimana tim-tim asal sisi timur benua Asia ya.
1: Yeah.
2: Jepang, Korea memiliki kecepatan yang luar biasa. Transisi mereka sama baiknya antara menyerang dan bertahan, kemudian bertahan, kemudian menyerang. Kemudian determinasi mereka, stamina mereka yang luar biasa, dan juga itu dia, pertahanan yang sangat solid, sangat rapat, dan juga diimbangi dengan ketajaman di lini depan yang tidak kalah baiknya.
1: Yeah.
2: Dalam 9 pertandingan terakhir Jepang, mereka telah menggelontorkan 19 gol. Ini menunjukkan bahwa selain lini belakang mereka yang solid, lini depan mereka juga sangat tajam.
1: Yeah.
2: Satu-satunya problem bagi Jepang dalam menghadapi Swedia besok adalah ada dua pemain bintang mereka yang sepertinya tidak bisa dipaksakan untuk turun karena cedera. yakni Takefu Sokubo dan juga Suho Machino.
1: Yeah.
2: Nah, ini yang menjadi, tapi saya yakin bahwa dari 24 pemain yang mereka bawa ke sana, perubahan susunan pemain ini tidaklah terlalu menjadi masalah bagi Jepang.
1: Yeah.
2: Sementara di kubu Swedia, hal yang terbalik terjadi, mereka full team, tidak ada yang dikabarkan tidak bisa bermain besok, sehingga itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Swedia.
1: Ya. Nah, Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Anda juga bisa menyampaikan prediksi ya, seperti apa prediksi Anda mengenai pertandingan antara Jepang dengan Swedia yang akan kita siarkan juga dalam Dengar Barang pada pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, Jumat besok ya, 26 Juni 2026. Tapi bukankah Jepang juga masih memiliki Ueda dan juga Daichi Kamada? Kelihatannya dua pemain ini juga akan menjadi perhatian serius dari Swedia untuk dijaga ketat begitu, Bung Opan?
2: Iya, betul sekali. Ini adalah pemain-pemain depan Jepang yang telah mencatatkan masing-masing dua gol selama perhelatan di Piala Dunia 2026 ini. Dari total 6 gol yang diciptakan oleh Jepang, 4 diantaranya diciptakan oleh dua pemain ini. Ini tentu menjadi, saya sepakat bahwa kedua pemain ini tanpa menafikan Nakamura dan juga Ito, tentu menjadi perhatian tersendiri dari lini belakang Swedia. Apalagi lini belakang Swedia seperti saya sampaikan beberapa kali tadi, bahwa menyisakan celah yang sepertinya belum bisa dipecahkan oleh pelatih Graham Potter. Nah, mudah-mudahan ya, kita sebetulnya secara psikologis memang harus memberikan dukungan dan doa kepada Jepang.
1: Ya.
2: Karena bagaimanapun Jepang adalah wakil Asia dan Jepang adalah satu grup dengan kita di putaran 3
1: ya,
2: kualifikasi Asia ya. Mereka mengalahkan kita 2 kali. Jadi mudah-mudahan sekali lagi Jepang yang diunggulkan. Nah, selain faktor cedera dari dua pemain bintang Jepang yang disebutkan tadi, sejarah pertemuan kedua tim memang lebih berpihak ke Swedia ya.
1: Ya.
2: Dari 4 pertemuan mereka sebelumnya, terakhir tahun 2002 yang lalu, Jepang belum pernah menang. Mereka menghasilkan hasil terbaik adalah 3 kali draw dan 1 kali kalah. Di pertemuan 2002 yang terakhir itu mereka terus 1-1 dengan Swedia. Yeah. Tapi tentu sekali lagi Jepang hari ini adalah Jepang yang jauh berbeda.
1: Beda.
2: Jepang yang
1: bisa, Haji Moriyasu beda sekarang ya, Jepang ya, betul ya.
2: Sangat berbeda. Kita melihat saat mereka misalnya menahan imbang Belanda 2-2 itu kan mentalitas mereka luar biasa. 2 kali tertinggal, 2 kali pula mereka bisa menyamakan kedudukan.
1: Ya. Nah, ini kita mungkin sedikit menyoroti Swedia, Bung Opan ya, selain tadi masalah pertahanan yang pasti menjadi PR dari Potter begitu, yang harus dibenahi begitu. Nah, bagaimana ketajaman lini depan Swedia yang Anda pantau belakangan ini? Meskipun mereka sempat mengalahkan Tunisia dengan skor 5-1 ya, tapi ini kan banyak yang meragukan bahwa tim yang mereka hadapi adalah Tunisia begitu, bukan sekelas Jepang.
2: Iya. Iya. Sebetulnya sama seperti Jepang, ketajaman lini depan dari Swedia tidak perlu diragukan sebenarnya.
1: Ya.
2: Mereka sangat subur sejauh ini. Problem mereka adalah pertahanan yang tidak bisa, ya, jadi problem mereka adalah ketajaman lini depan tidak bisa diimbangi oleh kekuatan pertahanan di lini belakang.
1: Ya.
2: Kalau dari catatan kita di dua laga sebelumnya, mereka sangat subur menciptakan 6 gol. Dan yang membuat mereka lebih hebat lagi, 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain. Artinya, begitu banyak pemain termasuk pemain tengah dari Swedia itu sangat berbahaya jika memasuki dari pertahanan lawan.
1: Ya.
2: Dan jangan lupa, selain yang disoroti oleh kita sejauh ini hanya Gyökeres, pemain Arsenal, dan juga Alexander Isak, pemain dari Liverpool, jangan lupa ada pemain muda mereka yang belakangan ini tampil sebagai bintang.
1: Yeah.
2: Di luar kedua pemain yang disebutkan tadi, yakni Yasin Ayari. Bahkan melebihi Isak dan juga Gyökeres, Yasin Ayari telah menciptakan 2 gol dari 2 pertandingan yang dilakoninya. Nah, hal ini yang tentu juga harus diwaspadai oleh Jepang, lini pertahanan Jepang, selain ketiga pemain yang saya sebutkan tadi, bahwa poin plus lainnya dari jumlah gol yang diciptakan oleh Swedia adalah 6 gol itu diciptakan oleh 5 pemain yang berbeda. Artinya pemain-pemain lini depan dan juga dari second line Swedia harus diwaspadai saat mereka masuki daerah pertahanan dari Jepang.
1: Ya, begitu. Nah, ini kan kalau kita lihat pola permainan Jepang yang tadi sempat kita singgung ya, bahwa mereka punya fleksibilitas soal taktik lah, transisi penyerang juga yang sangat cepat begitu ya. Dengan berhadapan dengan Swedia, tentu kan harus melewati lini tengah juga nih dari Swedia. Itu bagaimana kemungkinan efektivitas sistem permainan Jepang seperti ini, Bung Apan?
2: Iya, kalau kita memperhatikan dua pertandingan sebelumnya di Jepang, ada tiga yang menonjol. Yang pertama adalah rapatnya dan sangat disiplinnya lini pertahanan mereka. Tidak hanya lini pertahanan, tapi semua posisi yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing pemain, mereka tampil sangat disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mentalitas mereka. Mereka itu tidak pernah jatuh walaupun menghadapi Belanda dan tertinggal dua kali. Itu menunjukkan bagaimana mentalitas mereka sangat kuat. Nah, yang ketiga adalah kecepatan mereka. Transisi bertahan, setengah menyerang. Dan yang senantiasa merepotkan lawan, termasuk pertahanan di Belanda, adalah bagaimana permainan mereka sangat taktis. Yeah. Ya. Sangat sulit untuk dibaca pergerakan pemain-pemain mereka yang sangat taktis itu, yang sangat cepat itu. Kadang yang muncul Nakamura, kadang Kamada, kadang Veda, kadang Ito, Kubo, atau bahkan Machino. Nah, ini yang membuat lini pertahanan dari lawan tidak bisa menjaga atau memberikan pengawasan man-to-man marking ke pemain-pemain Jepang.
1: Analisis skor Anda bagaimana, Bung Apan?
2: Ada satu hal yang menarik dari pertandingan besok pagi ini, bahwa diprediksi kedua tim ini akan langsung bermain terbuka, berusaha mencuri gol sejak menit awal, karena kemenangan akan mengantarkan mereka dengan mulus untuk pasti lolos ke fase 32 besar.
1: Yeah.
2: Sementara kesalahan akan membuat mereka harus menunggu. Apakah mereka bisa menjadi pendamping Belanda secara langsung, atau mereka harus menunggu pertandingan lain di grup yang lain, berharap menjadi salah satu dari 8 tim di klasemen penghuni 3 terbaik ya. Nah, kalau kita melihat semua prediksi itu, bahwa mereka akan bermain termusim awal, kemudian juga berusaha untuk menang pertandingan ini, maka sepertinya akan sangat ketat. Siapapun yang menang tidak lebih dari 2 gol dan bisa jadi menjadi 2-1 milik Jepang.
1: Ya. Baik, kalau begitu, Bung Apan, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini.
2: Salam olahraga, Bung Apan. Selamat malam, terima kasih.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Berkarsa saat lagi kita akan ikuti bagaimana dengar bareng dan pantauan atau pertandingan pandangan mata antara Ekuador dan juga Jerman yang akan bertanding sesaat lagi pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pertandingan akan berlangsung di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika Serikat. Dan tentunya untuk Anda yang bergabung bersama kami memberikan prediksi ataupun pandangannya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan saat ini saya sudah ditemani dengan pengamat sepak bola Bung Yanto Prawiro Negoro. Bung Yanto, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Lukman.
0: Bung Yanto, kalau
1: pagi nih.
0: Oh, pagi, boleh ya, dini hari ya. Bung Yanto, kalau kita lihat ini sebenarnya Jerman juga tidak pengaruh ya ke hasil dari pertandingan ini. Ia tetap di puncak klasemen grup E. Dan kita ketahui juga Ekuador wajib meraih kemenangan. Bagaimana? Kalau semua tadi ya pendengar juga sudah pasti menjagokan Jerman, tapi adakah kejutan dari Ekuador dalam pertandingan pagi hari ini?
1: Iya. Benar sekali Bung Lukman, memang secara kualitas, secara historis dua negara ini memang berbeda dalam prestasi sepak bola di tingkat dunia ya. Jadi orang tentu sudah tidak asing lagi dengan Jerman yang memiliki kualitas persepak bola di internasional. Dan kita ketahui Jerman ini salah satu kekuatan sepak bola dunia.
0: Ya, ya.
1: Boleh dikatakan setara dengan Argentina, Brazil, kemudian juga Italia. Karena Jerman sendiri kita ketahui sudah 4 kali kalau saya tidak salah itu pernah menjadi juara dunia pada tahun 1954, kemudian 74, 1990, dan juga tahun 2014 di Brazil ya. Artinya kalau melihat kemampuan kualitas persepakbolaan di tingkat dunia, khususnya di Piala Dunia, memang
0: sudah tidak diragukan.
1: Tidak diragukan, artinya boleh dikatakan kemampuan Jerman ini dalam tanda petik ya, di atas satu tingkat dari Ekuador. Tapi sekali lagi, sepak bola itu adalah sering dikatakan bolanya bundar ya, Lukman. Jadi ya, bisa saja hal-hal yang di luar prediksi kita itu bisa terjadi. Tapi apapun itu memang pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat ya. Jadi memang walaupun Jerman secara prestasi sudah tidak mempengaruhi lagi kedudukan di grup E. Artinya dia tetap juara grup dengan nilai 6 saat ini. Artinya bagi Jerman pertandingan ini untuk lolos ke ketiga babak 32 besar itu tidak berpengaruh.
0: Iya.
1: Tapi bagi Ekuador pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati.
0: Iya.
1: Karena kalau sampai Ekuador kalah maka peluang untuk lolos ke babak berikutnya ini boleh dikatakan pupus, karena Ekuador saat ini berada di peringkat ketiga dengan poin 1 ya, karena hasil dari dua kali bertanding, satu kali kalah dan satu kali seri. Artinya ya angka nilai satu ini cukup berat untuk bisa lolos ke babak berikutnya.
0: Baik.
1: Saya kira gitu Bang.
0: Ya, ini menarik ya. Nanti kita bahas lebih mendalam, tapi kita undang pendengar dulu ya, Bung Yanto ya. Pendengar silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, Bung.
0: Ya, halo, Pak Sarwi.
2: Bung Lukman, kok putus-putusnya.
0: Ya.
2: Bung Lukman, siapa?
0: Oh, Bung Yanto.
2: Bung Yanto,
0: ya.
2: Kalau sekarang ini 4-1, Mas.
0: Wah.
2: 4-1 untuk Jerman itu.
0: Okay.
2: Walaupun dikatakan nanti, walaupun seandainya Jerman kalah pun tetap bisa ada kesempatan, tapi kayaknya berat kalau Ekuador melawan Jepang, melawan Jerman ini.
0: Ya, baik. Oke. Okay. Terima kasih. Ya, Mas Hari di Surabaya. Dari Surabaya kita ke Makassar, Pak Fadil. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya, salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Volume radionya bisa dikecilkan, Pak Fadil.
3: Ya, oke, dikecilkan. Oke.
0: Okay. Ya, silakan.
3: Iya, saya menyebutkan Jerman ini. Ya, skornya 3-1 buat Jerman 3.
0: Baik.
3: Ya, kalau Jepang 2-1, Jepang 2.
0: Oke, baik.
3: Salam olahraga ya.
0: Salam olahraga Jaya. Terima kasih Pak Fadil di Makassar. Kita ke Brebes, Pak Caswa. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga Bung
0: Jaya, silakan.
4: Saya pastinya mendukung Jerman, tapi tetap tidak bisa berubah. Mudah-mudahan Jerman bisa menggempur 2 kali gol.
0: Oke. Okay.
4: Jadi
0: selisih 2.
4: 2-0.
0: Oke.
4: Okay. Prediksi saya. Makasih.
0: Baik. Terima kasih. Ya, Bu Ganto. Banyak menjagokan Jerman, tapi kita ketahui tadi sebenarnya juga Jerman ya hasil apapun ini tidak mempengaruhi dia untuk masuk dalam 32 besar dan puncak klasemen ya. Apakah ini juga nanti akan Jerman menurunkan tensi permainannya?
1: Saya kira Jerman tentu targetnya menang, Bang Lukman ya, Bang Lukman. Karena bagaimanapun, andai kata Jerman bermain di bawah form, artinya dia kehilangan angka pada pertandingan kualifikasi ini, ini akan berdampak kepada psikologis pemain.
0: Oke.
1: Okay. Artinya dia memang mau tidak mau harus bermain semaksimal mungkin, paling tidak meraih angka benar-benar sempurna ya. Jadi katakanlah 9 poin untuk bisa untuk tampil sebagai juara grup. Jadi artinya menurut saya dia tidak mau ambil risiko bermain di bawah form. Artinya dia akan memaksimalkan angkanya, karena ini akan membangkitkan psikologis pemain, percaya diri pemain pada putaran berikutnya. Walaupun mungkin kemenangannya tidak menargetkan banyak ya, mungkin ya cukup 1 poin atau 1-0 atau 2-0, karena apapun itu tidak mempengaruhi secara ini. Tapi beban psikologis seorang, maksudnya sebuah tim Jerman ini akan menjadi sangat penting pada pertandingan berikutnya. Karena Jerman ini kan sebuah tim yang boleh dikatakan banyak sekali penggemarnya ya, banyak sekali pencintanya. Jadi kalau terutama di negaranya ya, kalau dia sampai kehilangan poin pada pertandingan babak kualifikasi grup E ini, apalagi melawan Ekuador, ini tentu akan mengecewakan publiknya atau pencintanya. Jadi saya kira apapun yang terjadi, Jerman targetnya adalah menang. Soal angkanya berapa itu mungkin tidak menjadi persoalan, tetapi kemenangan itu akan membawa dampak psikologis percaya diri pemain pada pertandingan di babak berikutnya.
0: Iya, kita masih buka untuk Anda yang memberikan komentar dan juga prediksinya terkait dengan pertandingan yang akan berlangsung sesaat lagi, Timnas Ekuador versus Timnas Jerman di Stadion MetLife, New Jersey, Amerika ya, New York Amerika. Dan tadi ya, kalau kita lihat Bung Yanto, bagaimana Ekuador akan ngotot gitu ya, dan apakah mungkin memang tidak ada perlawanan seperti yang tadi disampaikan pendengar, sampai kosong atau seperti apa? Kita ketahui juga kemungkinan ini kalau dilihat Jerman akan merubah dari skuad ya, karena tidak terlalu penting gitu ya untuk pertandingan ini. Bagaimana Bung?
1: Ya, saya kira memang pelatih Jerman Julian Nagelsmann ini ya, ini akan juga memperhitungkan kondisi para pemain. Ya. Artinya buat Jerman timnya ini tidak terlalu berbeda jauh ya. Siapapun yang diturunkan itu secara kualitas mereka merata kemampuannya. Artinya Nagelsmann ini tidak takut, artinya khawatir jika dia tidak menurun pemain-pemain terbaiknya pada pertandingan pagi hari ini menghadapi Ekuador. Jadi artinya yang penting posisi Jerman itu bisa mengamankan angka atau bisa mengamankan kemenangan. Nah sebaliknya Ekuador memang dia harus menurunkan seluruh pemain terbaiknya yeah. karena memang tidak ada pilihan kecuali memenangkan pertandingan, meskipun memang menghadapi Jerman bukan hal yang mudah karena secara kualitas memang kita melihat misalnya ya pemain-pemain Jerman ini kan rata-rata pemainnya adalah pemain-pemain profesional yang merumput di berbagai klub Bundesliga Jerman
0: yeah.
1: Jadi kita kenal ada beberapa pemain ya, katakanlah seperti Jamal Musiala, ini pemain Bayern Munich, kemudian di depan ada Leroy Sané, pemain Galatasaray, kemudian Dennis Undav, pemain PFB Stuttgart. Jadi memang rata-rata ini mereka pemain-pemain yang sudah merumput di klub-klub besar, di kompetisi yang sudah begitu profesional
0: yeah.
1: Nah sebaliknya bagi kubu pemain-pemain
0: Ekuador
1: juga sebenarnya mereka juga sudah banyak merumput di beberapa tim, namun memang barangkali kompetisi di beberapa klub yang dimilikinya atau di tempatnya memang tidak setenar di Jerman ya, walaupun ada beberapa klub misalnya di Brasil ada klub Atlético Mineiro misalnya kayak Angelo Preciado itu, kemudian juga ada Gonzalo Plata, dia bermain di Flamengo Brasil, kemudian ada juga yang bermain di Jerman ya seperti Anthony Valencia itu turut dia bermain di Anwerp Jerman, kemudian juga Joel Ordones bermain di klub Brugge, tapi artinya mereka bermain di klub-klub yang boleh dikatakan belum punya nama besar ya.
0: Yeah.
1: Artinya apa? Artinya kalau kita melihat seperti itu, artinya kualitas pemain-pemain Jerman ini memang rata-rata di atas Ekuador. Tapi sekali lagi bukan tidak mungkin Ekuador yeah. pada pagi harinya akan bermain semaksimal mungkin dengan motivasi dan semangat juang yang membara misalnya
0: yeah.
1: karena itu artinya ada sisi-sisi non teknis ya, mungkin dari segi teknis dia kalah dengan pemain-pemain Jerman, tapi mungkin dari segi semangat
0: yeah.
1: pada pagi hari ini karena memang dia yakin tidak ada pilihan lain, harus menang, bisa saja dia bermain di luar artinya secara teknik artinya ada hal
0: yeah.
1: yang bisa membangkitkan semangatnya.
0: Baik, kita ke siapa pendengar lagi? Ternyata ada Pak Arjuna di Makassar. Pak Arjuna, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
0: Ya, silakan, Warjuna.
5: Ya, saya cekokan tim Panzer Jerman.
0: Ya,
5: skor 3-1 untuk Jerman.
0: Baik. Itu saja, Warjuna.
5: Di pertandingan penyenangan itu saja. Dukungnya kayak Jepang nanti di pagi ya.
0: Baik.
5: Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Pak Warjuna di Makassar, Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi, Pak Alan.
6: Selamat pagi, Pak Lukman.
0: Ya, silakan.
6: Ya, menurut Pak saya minimal Jerman menang 1-0, Pak Lukman.
0: Oke.
6: Okay. Jepang pun juga menang nanti 1-0 minimal, tuh, Pak.
0: Ya.
6: Ayo, udah itu aja.
0: Ya, terima kasih, Pak Alan Bukit Tinggi. Kita ke Makassar kembali, ada Pak Samsudin. Selamat pagi.
7: Selamat pagi, Pak Lukman.
0: Ya.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
7: Tim Jerman melawan Ekuador pada Dubai.
0: Ya.
7: Nah, coba tanya dulu, kalau peringkat dunia Jerman berapa ya?
0: Apa?
7: Peringkat dunianya.
0: Peringkat FIFA ini.
1: Iya, Jerman.
7: Ya, peringkat FIFA, oke.
1: Okay. Saat ini Jerman peringkat ke-9, Pak. Ke-9 sementara.
7: Ekuador.
1: Ekuador ke-29. Jadi memang jauh peringkatnya.
7: Oh, wah, iya, tidak terlalu jauh beda ya.
1: Iya, iya, iya.
7: Jadi walaupun bagaimana, insyaallah saya tetap di tim Panzer Jerman.
0: Oke.
7: Okay. Ya, dengan skor 3-1 insyaallah.
0: 3-1. Terima kasih.
7: Ya. Okay. Terima kasih, sama-sama.
0: Waalaikumsalam. Pak Toto Surabaya, selamat pagi.
8: Selamat pagi Bung Lukman.
0: Yeah.
8: Selamat pagi Bung Yanto ya.
0: Iya. Yeah.
1: Selamat pagi.
8: Ya. Ya, kalau prediksi saya, walaupun saya mengunggulkan Jerman, tapi Jerman jangan meremehkan lawan.
0: Iya.
8: Yeah. Biasanya kalau meremehkan lawan, serangannya akan menjadi berubah. Sudah jadi saya prediksi 3 untuk Jerman.
0: Baik, terima kasih.
8: Terima kasih.
0: Iya. Iya, sama Raja Jaya. Mulyanto, kalau kita bicara masalah peringkat, apakah itu bisa menjadi tolak ukur permainan? Karena kalau pertandingan-pertandingan sebelumnya kan ada juga yang banyak mengejutkan. Seperti kita lihat saja Spanyol versus Tanjung Verde itu ya, yang ditahan imbang ini di luar dari prediksi banyak orang. Ini bagaimana, Bu?
1: Iya, peringkat itu kan hasil kumulatif pertandingan-pertandingan yang dimainkan oleh sebuah negara ya. Dari beberapa kali pertandingan dia bermain baik di tingkat internasional maupun di tingkat regional. Dari kumulatif nilai-nilai itulah yang dijadikan peringkat di FIFA. Nah, pertanyaannya adalah apakah peringkat menjadi jaminan? Tidak selalu.
0: Tidak selalu ya.
1: Karena yang menjadi penentu kemenangan adalah pertandingan di lapangan ya. Tapi sekali lagi itu memang menjadi sebagai acuan karena jam terbang mereka. Jadi peringkat itu kan merupakan hasil penilaian hasil pertandingan dan jam terbang sebuah negara. Nah, kalau kita melihat head to head antara Jerman dengan Ekuador ini memang Jerman lebih unggul karena dari dua kali pertemuan itu Jerman selalu
0: menang ya.
1: Hanya artinya kalau melihat head to head terakhir ya. Itu, tapi sekali lagi itu bisa saja berubah di lapangan. Tapi kemudian ini Bung Lukman, kali pendengar juga ini kalau kita melihat daftar pemain atau line up yang diturunkan Jerman, ternyata pelatih Julian Nagelsmann ini juga tidak mau kehilangan angka mereka. Beliau menurunkan tetap pemain-pemain
0: terbaiknya
1: ya, seperti ada Jamal Musiala yang dia tetap turunkan. Kemudian penjaga gawang justru dia turunkan penjaga gawang yang paling senior ini adalah penjaga gawang Manuel Neuer ya. Ini usianya sudah 40 tahun ini. Bung Lukman. Jadi rata-rata pemain-pemain yang diturunkan ada ada Antonio Rüdiger, kemudian Jonathan Tah, Alexander Pavlovic. Jadi artinya pelatih Nagelsmann ini betul-betul juga tidak mau kehilangan angka ataupun targetnya tetap meraih angka.
0: Iya. Walaupun lapis kedua nih bukan main-main ya.
1: Iya.
0: Baik, kita akan mendengar lagi. Ada Pak Ismail di Pariaman. Pak Ismail, selamat pagi.
9: Salam Bidari.
0: Iya.
9: Salam
0: Raja Jaya. Silakan.
9: Iya, kalau dilihat dari peringkat tiap negara dan bela dunia ini memang bisa kemungkinan Jerman ini menang besar, tapi menurut saya hal-hal tak terduga banyak sekali terjadi di bela dunia. Seperti kemarin kita lihat kan, itu ya di peringkat yang besar-besar itu kebanyakan mereka main itu sering ceroboh dan agak sedikit sombong mandarin ya. Jadi saya sekarang Jerman lawan
0: Ekuador
9: Ekuador ini memang berpihak pada Jerman, tapi tidak bisa berharap terlalu besar. Misalnya kalau menang ya 3-2 boleh lah. Tapi kalau berjarak jauh misalnya 2-0 atau 3-1 itu agak ragu saya.
0: Tetap ada perlawanan ya.
9: Iya, ini karena Ekuador juga prinsipnya mati-matian karena tahu berhadapan dengan orang yang sudah ternama kan.
0: Baik. Ya. Terima kasih Pak Ismail di Pariaman. Kita menuju ke Pekanbaru ya, Pak Nusar. Selamat pagi.
10: Selamat pagi Bung Yanto.
1: Selamat pagi Pak.
10: Salam olahraga. Saya sebenarnya kalau kita Jerman, cuman saya memprediksi aja kalau Jerman ini mungkin kurasa tetap dia unggul, sehingga hanya 2-1 ya. Menang Jerman nanti. Tapi mudah-mudahan mudah-mudahan bisa menang lah ya. Gitu Pak ya. Tapi saya sebenarnya untuk mendukung Jepang nih Bung Yanto. Mudah-mudahan Jepang nanti kalau main bisa menang ya, karena Jepang ini satu-satunya wakil Asia yang terbaik di Asia ini Bung Yanto.
1: Baik, terima kasih.
10: Terima kasih ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Nusar di Pekanbaru. Ada Pak Atong Pekanbaru juga. Pak Atong, selamat pagi.
11: Selamat pagi Bung Lukman. Selamat pagi Bu reporter ya, jadi komentator ya. Kalau saya kebetulan belum, saya menguasai ilmu telepati. Saya sebut saja mulai dari juara dunianya Jerman, Bung Lukman. Saya nggak mau bilang skornya berapa, juara dunianya Jerman, peringkat keduanya Maroko, peringkat ketiganya Norwegia, peringkat keempatnya Amerika Serikat. Jadi silakan bagi yang ingat juara dunianya Jerman, runner up-nya Maroko, peringkat 3 Norwegia, peringkat 4 Amerika Serikat. Jadi saya kok Jerman itu saya kalau skornya 4-0 kalau dini hari ini.
0: Baik.
11: Yang saya hafal semuanya sampai pemain cadangannya saya hafal kalau Jerman
0: ya,
11: itu.
0: Baik.
11: Iya.
0: Terima kasih ya itu Pak Tong. Ya, masih dari Pekanbaru Pak Tanjung. Selamat pagi.
12: Oke, selamat pagi Mas Lukman
0: ya.
12: Dan Bung Yanto. Oke, ini udah jelas lolos lah.
0: Ya.
12: Tapi mungkin Jerman jaga gengsi dan harus menang gitu, poin pol.
0: Iya, iya.
12: Jaga gengsi. Saya 4-0 lah.
0: 4-0.
12: Lumayan lah, 20 orang taruh.
0: Baik.
12: 20 futsal. Oke, Jerman 4-0.
0: Terima kasih. Iya. Assalamualaikum.

0: Jagokan Jerman, tapi kalau kita lihat juga Ekuador juga memiliki kelebihan di mana motivasinya jauh lebih tinggi gitu ya di pertandingan ini, dan pertahanannya juga cukup disiplin. Dan kalau kita lihat juga bagaimana serangan balik Ekuador ini juga bisa ya perlu diantisipasi atau cukup berbahaya juga nih. Bagaimana Bung Yanto?
1: Iya. Jerman dan Ekuador ini adalah dua tim yang memiliki karakteristik permainan berbeda, Bung ya. Lukman ya. Jerman yang dikenal dengan tim Panzer ini tentu memang sebuah tim yang memiliki kecepatan dalam melakukan serangan. Dan Jerman itu bermain, dia tidak mengenal keindahan permainan, artinya bermain cantik, tapi dia memang targetnya adalah menang. Ya. Oleh karena itu memang serangan-serangan yang dibangun biasanya lebih banyak serangan-serangan balik. Sehingga ini yang seringkali merepotkan pemain-pemain belakang lawan. Nah, sementara Ekuador adalah sebuah tim yang berasal dari Amerika Selatan. Ini di bawah pelatih asal Argentina, yaitu Sebastian BKCC. Artinya pasti setidaknya gaya-gaya permainan Amerika ini yang dibawa pelatih ini akan berdampak kepada tim yang ditanganinya, sehingga ini akan kelihatan nanti kontras sekali bagaimana tim Panzer yang bermain dengan kecepatan bola-bola serangan-serangan balik. Nah, sementara Ekuador dia pemain yang lebih banyak bermain dengan bola-bola pendek, ya, dengan umpan-umpan pendek yang memiliki keindahan, ya, artinya juga mengutamakan keindahan permainan sebelah, artinya gerakannya lebih lamban lah dibandingkan pemain-pemain Jerman. Nah, saya kira inilah nanti yang memang harus diwaspadai oleh pemain-pemain Ekuador dalam menghadang atau menghalau serangan-serangan balik yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman. Nah, apalagi kita ketahui kalau kita lihat dari formasi ini memang jelas sekali Ekuador menggunakan formasi 3-5-2, artinya dia akan menguasai di lapangan tengah. Nah, ini memang menjadi persoalan jika pemain-pemain Ekuador ini kurang siap menghadapi serangan-serangan balik dari pemain-pemain Jerman. Saya kira itu, Pak.
0: Baik, kita sesaat lagi akan ikuti jalannya pertandingan timnas Ekuador versus timnas Jerman di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat.

0: Putra, dan tentunya nanti Anda juga bisa mengikuti bagaimana dengar bareng di pertandingan ini, dan nanti pagi kami juga akan hadirkan pertandingan yang lainnya.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Ekuador versus Jerman.
0: Ya, Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko Saputra, silakan.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kami akan melaporkan reportase pertandingan antara Jerman menghadapi timnas Ekuador dari MetLife New Jersey, New York, yang merupakan stadion yang akan menghelat nanti partai semifinal dan juga partai final Piala Dunia 2026. Pada pagi hari ini, Sebastian Andreas Bezasese, yang merupakan pelatih dari Ekuador, mempercayakan Hernan Galindez di bawah Mister Gawang. Kemudian juga ada 3 bek yang diturunkan pada malam pagi hari ini. Yang pertama ada nomor punggung 3 yaitu Piero Hincapie, kemudian ada nomor punggung 4 Joel Ordones, dan nomor punggung 6 William Pacho. Kemudian untuk barisan gelandang dipercayakan kepada nomor punggung 21 Alan Franco, kemudian nomor punggung 15 Pedro Vite, nomor punggung 23 Moises Caicedo yang bertindak sebagai kapten, kemudian juga ada Gonzalo Plata nomor punggung 19, dan juga pemain senior nomor punggung 13 Ener Valencia. Kemudian untuk barisan striker dipercayakan kepada nomor punggung 9 yaitu

Selamat pagi mendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz dan juga FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini pendengar ada saya Nindya Aprilia menemani ruang dengar Anda tentunya. Yang mana sesaat lagi Mutiara Pagi Berjaringan Korwilnu 10 Jawa Timur akan hadir menemani ruang dengar Anda dengan pembahasan amalan utama di bulan mulia Muharram, yang mana nanti akan dipandu oleh presenter Fresti Oktora dan juga disiarkan langsung dari RRI Surabaya. Tentunya pendengar, tadi Anda juga sudah mengikuti pertandingan di Piala Dunia ya pendengar, dan kami hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan di hari ini untuk menemani ruang dengar Anda.
1: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

salam semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita berharap salawat dan salam dicurahkan pada beliau, para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, di mana saja berada, pendengar Mutiara Pagi seluruh Jawa Timur, RRI seluruh Jawa Timur, Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, surat nomor 9 ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Qayyim al-Ayah. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan haram itulah ketetapan agama yang lurus. Inti surat At-Taubah ayat 36 menjelaskan tentang ketetapan Allah dalam setahun terdapat 12 bulan sesuai dengan kalender Hijriah. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, pendengar, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Saat ini, pendengar, kita berada di bulan Muharram, termasuk bulan yang dimuliakan Allah karena merupakan bulan kemenangan para nabi. Misalnya Nabi Ayub disembuhkan dari sakitnya bulan Muharram. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan bulan Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari apinya Raja Namrud juga bulan Muharram. Bahkan pendengar, Rasulullah pun beliau hijrah dari kota Mekah ke Madinah juga bulan Muharram. Adapun keutamaan bulan Muharram, yang pertama, bulan yang dihormati. Secara historis dinamakan bulan haram karena pada bulan ini orang Arab zaman dahulu melarang keras terjadinya peperangan, pertumpahan darah, dan perbuatan zalim lainnya untuk menghormati kesucian bulan tersebut. Adapun yang kedua merupakan bulan Allah, Syahrullah. Muharram disebut sebagai Syahrullah yang menunjukkan betapa istimewanya dan agungnya bulan ini, sehingga Rasulullah bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Adapun yang ketiga merupakan bulan yang dimuliakan Allah sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, ada di dalam surat At-Taubah ayat 36. Adapun yang keempat, keistimewaan bulan Asyura atau bulan Muharram merupakan momentum hijrah dan evaluasi. Muharram adalah pintu gerbang awal tahun Hijriah. Momen ini mengajarkan umat Islam untuk melakukan muhasabah, evaluasi diri, meninggalkan kebiasaan yang buruk, dan berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik serta lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat, pendengar Mutiara Pagi seluruh Jawa Timur, adapun amalan apa yang dikerjakan di bulan Muharram? Yang pertama yaitu memperbanyak puasa di bulan Muharram. Sebab salah satu amalan sunnah di bulan Muharram yang paling utama adalah puasa sunnah. Rasulullah bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa sunnah di bulan Muharram memiliki pahala yang banyak, maka umat Islam sedapat mungkin memperbanyak puasa sunnah sepanjang bulan Muharram sesuai dengan kemampuan masing-masing. Puasa ini menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan sekaligus memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, marilah di bulan Muharram memperbanyak amal soleh, pendengar, karena amal soleh itu dapat menghapus dosa. Itu diterangkan di surat Hud ayatnya 114 pada pertengahan ayat Allah menyatakan innal hasanati yudhahibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan yang kamu lakukan itu dapat menghapus dosamu. Adapun amal soleh, ada yang bersifat individual, ada yang bersifat sosial. Yang bersifat individual, pahalanya 10 kali lipat, sebagaimana Allah menjelaskan di surat Al-An'am, surat nomor 6 ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalih. Wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudzlamun. Yang artinya barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya adalah mendapat 10 kali lipat pahalanya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak akan diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan Allah sedikit pun tidak akan dianiaya. Mereka sedikit pun tidak dianiaya. Yang dimaksud kesolehan individual, pendengar, marilah kita di bulan Muharram ini kita memperbanyak puasa sunnah, sholat sunnah, lalu memperbanyak membaca Al-Quran, membaca zikir dan doa. Adapun kesolehan sosial, Allah akan memberi pahala 700 kali lipat. Dalam hal ini, sedekah, pendengar, Allah menjanjikan dalam Al-Quran, yang pertama, dengan sedekah itu dapat menjadi sarana terhindar dari musibah. Rasulullah bersabda, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menjadi sarana terhindar dari musibah. Adapun yang kedua, dengan sedekah itu rezeki semakin barokah. Tadi saya sampaikan bahwa pahalanya sedekah itu 700 kali lipat, karena dalam hal ini Allah menjelaskan di surat Al-Baqarah ayat 261, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan menanam sebutir padi, menumbuhkan 100 biji, lalu setiap gulir ada 7 gulir, setiap gulir membuahkan 100 biji, berarti 7 kali 100 ada 700. Jadi setiap kita bersedekah, seandainya 1000 rupiah aja, pahalanya 700 ribu. Yang ketiga, marilah kita dengan bulan Muharram ini kita memperbanyak evaluasi diri. Karena dalam Al-Quran, pendengar, surat nomor 59 ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan perhatikan dirimu masing-masing apa yang kamu perbuat untuk persiapan hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengintai apa yang kalian kerjakan. Muslimin, muslimat rahimakumullah, marilah kita di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar dan taubat. Sebab tidak ada manusia yang tidak punya dosa, tidak ada manusia yang gak punya salah, maka sebaik-baik orang yang salah yang segera bertobat kembali ke jalan yang lurus. Karena salah satu tanda orang yang bertakwa itu yang segera melakukan mohon ampunan kepada Allah ketika sadar bahwa dia melakukan perbuatan yang salah. Karena dalam hal ini Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 135 bahwa dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosanya. Inilah, pendengar, Salah satu tanda orang yang takwa, memperbanyak istighfar dan mohon ampunan pada Allah. Adapun yang kelima, tinggal beberapa poin pendengar. Yang kelima ini, monggo di bulan Muharram ini memperbanyak zikrullah, memperbanyak ingat kepada Allah, karena dengan ingat kepada Allah hati kita akan menjadi tenang. Itu disampaikan Allah di surat Ar-Ra'd, surat nomor 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tenang ketika mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Adapun yang keenam, di bulan Muharram ini monggo kita memperbanyak doa. Terutama pendengar, kita selalu mohon kepada Allah agar dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah. Dan semoga tahun yang akan datang ini menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semuanya. Karena Rasulullah pun mengajarkan doa agar kita dilindungi dari bahaya, dari musibah, yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Demikian apa yang kami sampaikan sebagai mukadimah pengantar daripada tema kita di pagi hari ini. Barangkali ada yang berinteraksi atau ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilakan.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Dan ini kebetulan juga sudah banyak yang antri untuk bergabung via WhatsApp begitu ya. Sudah ada 3 antrian ya. Baik, Ustazah, kita ke penelpon terlebih dahulu. Enggak, begitu ya. Enggak. Setelah itu kita akan ke pendengar. Sekali lagi, untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa manfaatkan waktu untuk bisa bergabung di 534-5474. Bagi Anda yang berada di luar area kota Surabaya, Anda bisa menggunakan kode area 031 dan juga di 081-3314-992. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana ini Bapak?
2: Ada yang saya hormati, salam kenal dan salam sehat selalu.
1: Baik. Terima kasih. Bapak siapa, ya. Mohon maaf?
2: Saya nama saya Ahmad Abdullah dari Bapak. Jember, Jawa Timur.
1: Baik, Pak Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur. Jawa silahkan Timur. Ya. Pertanyaannya ya, begitu?
2: Ya, pertanyaannya itu bagaimanakah kita ini ya? Bagaimanakah kita ini bila makmum menegur kesalahan imam di waktu kita mengerjakan sholat itu.
1: Baik.
2: Mohon penjelasannya.
1: Baik. Terima kasih.
2: Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik. Salam hormat hadir, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami ingatkan kembali begitu ya, untuk topik hari ini berkaitan dengan satu hal begitu ya, yaitu amalan utama di bulan mulia atau Muharram begitu ya. Jadi amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Kita ke pendengar yang juga sudah mengirimkan pesan singkat begitu ya Ustazah. Ini kebetulan ada Pak Will dan di Purwodadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Pak Will dan di Purwodadi Pasuruan, izin bertanya Ustazah, hal apa yang sebaiknya dihindari agar tidak terjerumus ke dalam kebiasaan yang tidak bersumber dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Muharram ini? Mohon pencerahannya. Baik, dua pertanyaan terlebih dahulu. Kendati yang tadi berbeda begitu ya. Tidak jadi masalah begitu Ustazah. Silahkan Ustazah.
0: Telepon berikutnya.
1: Oh baik, mau ke telepon berikutnya saja. Oke, setelah itu kita akan jawab bersama. Tiga pertanyaan berarti ya. Baik, silahkan silahkan pendengar untuk Anda ingin bergabung. Saya akan terima satu penelpon lagi. Setelah itu saya akan hadirkan beberapa informasi atau penjelasan dari Ustazah di kesempatan kali ini ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Tua silahkan. Semangat pagi Bapak, silahkan.
3: Assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di antara untuk menuju kebaikan pasti ada idola atau pilihan. Baik. Bagaimana yang ingin saya tanyakan tentang orang memilih, salah satu diantaranya ialah setiap bulan Muharram dan setiap sholat Jumat itu kebanyakan surat yang dibaca adalah surat Al-A'la. Yang kedua, kenapa mesti sebelum mengucapkan untuk ibadah Allah dengan doa itu selalu selalu ini itu dengan surat wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu. Mohon penjelasan karena tidak mengerti. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ustazah.
0: Terima kasih. Yang pertama dari Bapak Ahmad Abdullah dari Jember kayaknya.
1: Betul,
0: ya, Mbak.
1: Betul, Ustazah.
0: Ya. Memang sebaiknya yang ada di belakang imam itu bacaan Qur'annya lebih lancar, lebih baik. Dan yang jelas itu ahli ibadah gitu. Ya. Jadi terutama kami mohon bagaimana caranya mengingatkan ya. Kalau imamnya salah itu, maka mengucapkan subhanallah. Ya, subhanallah. Hanya saja yang kerepotan Mbak Versti dan seluruh pendengar, kalau imamnya nyun sewu agak kurang pendengarannya itu. Itu. Maka nanti kalau diingatkan kok masih terus, maka bisa diatasi dengan sujud sahwi. Saya kira begitu. Ya, tapi terutama baca subhanallah gitu, biasanya paham kalau imam itu ada yang salah begitu. Demikian Bapak, semoga Pak Ahmad Abdullah sehat selalu dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Lalu yang kedua dari Bapak Wildan, apa yang harus kita lakukan agar kita itu terhindar dari hal-hal yang terjerumus khususnya dalam merayakan
1: kebiasaan yang tidak bersumber begitu, dari acara Nabi Muhammad.
0: Kebiasaan yang tidak bersumber, terutama Bapak Wildan selalu menambah ilmu, begitu.
1: Baik.
0: Karena khususnya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa ingin bahagia di dunia, dia dibutuhkan ilmu. Barang siapa dibutuhkan kebahagiaan akhirat, dibutuhkan ilmu. Barang siapa ingin bahagia kedua-duanya, maka dibutuhkan ilmu. Maka dengan ilmu, Bapak Wildan, apa yang kita lakukan banyak betulnya ketimbang salahnya. Dan terutama jangan sampai kita terjerumus dengan perilaku-perilaku yang menimbulkan syirik-syirik. Ya, gitu. Nah itu kita harus menjaga keimanan kita, jangan sampai terlibat urusan syirik-syirik kecil. Misalnya maaf, punya masalah lalu pergi ke dukun. Nah itu, itu sebetulnya sudah menduakan Allah. Karena kita tidak ada yang kita sembah, kita mintai pertolongan kecuali Allah. Kita harus hati-hati, jangan sampai iman kita tercemar oleh syirik-syirik kecil. Termasuk syirik kecil itu riya gitu, Mbak. Ya, banyak Mbak Versti dan Pak Wildan, seluruh pendengar yang ngapunten, kalau kita melakukan segala sesuatu itu fokus karena Allah, mencari ridha Allah. Karena sebagian ulama menyampaikan bahwa riya itu termasuk syirik kecil. Karena niat melakukan sesuatu dikarenakan selain Allah, karena ingin dilihat orang, setelah dilihat orang ingin dipuji. Lah itu sifat manusia kan suka dipuji, Mbak Presti, ya. Ya kalau di catur bahasanya, Jawanya dilokno iku mangkel. Nah itu yang harus kita fokus, Bapak Wildan, ya. Yang ketiga tadi Bapak
1: Pak Tua
0: nggih. Bagaimana kalau ada seseorang mengidolakan kalau membaca surat Al-A'la, mboten napa-napa Bapak, karena dalam hal sholat wajib maupun sholat sunnah itu tidak ada keharusan harus surat ini dan surat itu, tidak apa-apa. Ya, adapun yang membaca wal asri itu kami masih ingat Bapak waktu sekolah di madrasah itu ya, selalu diakhiri dengan wal asri ya. Ternyata itu pernah disampaikan Bapak Profesor Quraisyihab, bahwa kalau kita banyak membaca surat Al-Asr, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang merugi. Bisa memanfaatkan waktu, kita meningkatkan iman, amal soleh, dan berdakwah dengan sabar, karena di situ ada watawa sobil hak, watawa sobi sobri. Berarti sabar itu sabar dalam menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah, sabar ala musibah, dan sabar dalam berdakwah. Nah itu, demikian Bapak, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan sehat selalu ya Bapak.
1: Baik Ustazah, kita ke penelpon selanjutnya begitu Ustazah ya. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Silakan mendengar, ketika Anda ingin bergabung bersama kami untuk kemudian ingin bertanya begitu ya, Anda bisa menggunakan 534-5474. Bagi Anda di luar kota Surabaya, Anda bisa menggunakan kode area 031. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Bu Isti, silakan Ibu.
4: Begini Ustazah, apakah boleh kita kalau dimintain doa dari orang yang sedang sakit, apa yang sedang apa namanya terlilit utang, biar bisa bayar utangnya, biar bisa sehat lagi, biar bisa menemukan obat, terus apa doanya Bu Ustazah pertamanya, terus diakhiri dengan apa? Terus ada orang yang bilang, wong awake dhewe koyo ngono ndongane wong apa yo. Itu katanya Bu Ustazah, tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke WhatsApp begitu Ustazah ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami, dari Pak Roni di Pacet. Assalamualaikum Ustazah. Mau bertanya kepada Ibu Nyai, mengapa orang Jawa itu kebanyakan takut punya hajat di bulan Syuro? Mohon penjelasannya.
0: Betul Mbak.
1: Kemudian Bu Astuti di Tenggilis Mejoyo begitu ya. Assalamualaikum Ustazah, saya Ibu Astuti mau bertanya. Oh sama ya. Mengapa orang Jawa takut punya hajat di bulan Suro? Terima kasih. Silahkan Ustazah.
0: Terima kasih. Yang pertama dari Bu Isti ya.
1: Iya Bu Isti Haro.
0: Bolehkah kita dimintai Mbak?
1: Iya.
0: Dimintai doa
1: oleh orang lain.
0: Orang gitu lain ya, yang sakit. Ya. Jadi Bu Isti, dalam penjelasan itu begini, boleh kita berwasilah doa. Wasilah doa itu hanya diperbolehkan tiga hal. Yang pertama, wasilah pada Rasulullah. Makanya Bu Isti setiap berdoa itu awali dan akhiri dengan membaca sholawat Nabi. Nah itu, karena tanpa sholawat pintu langit belum dibuka. Mbak Fresti dan seluruh pendengar ya, awali dan akhiri dengan sholawat Nabi. Dan perintahnya membaca sholawat hanya dicatat saja di surat Al-Ahzab ayat 56 itu. Karena waktunya terbatas, kami sebut aja ayatnya ya. Lalu wasilah yang kedua, doa kepada siapa? Terhadap amal solehnya. Nah, ini seperti di zaman Rasulullah pernah menjelaskan sebuah cerita, tiga pemuda yang terperangkap dalam gua itu, masing-masing punya amal soleh, yang satu berbakti ke orang tua, yang kedua adalah memberikan pelayan yang sebetulnya dia sudah keluar, gajinya belum diambil, digunakan untuk usaha. Lalu usahanya berkembang, setelah usahanya berkembang, pemuda itu datang, maka hasilnya itu diberikan semua. Ya Allah, itu semua aku lakukan karena Allah. Ada pemuda yang ketiga, tidak melakukan zina, takut kepada Allah, dibatalkan. Ya Allah, jikalau amal saya engkau terima, tolong bukakan pintu gua. Dan itu Allah membukakan pintu gua itu. Jadi wasilah itu sarana, yaitu melalui amal solehnya yang kedua. Yang ketiga, yaitu melalui doa orang yang masih hidup. Contohnya doa anak, orang tua kepada anak. Biasanya anak itu kalau melakukan pernikahan, ada ujian di sekolah, itu selalu nyuwun pangestu, mohon doa orang tua. Termasuk kalau ada pernikahan itu mohon doa restu. Berarti kan mohon doa orang yang masih hidup. Jadi jangan mohon doa pada orang yang sudah mati. Nah begitu, begitu Bu Isti. Jadi boleh, tapi tadi ada pertanyaan, apakah doanya kepada orang yang sudah, doa orang kepada mendoakan orang yang sakit, maksud saya begitu. Nggih, itu Bu Isti bisa dicatat doanya di surat Al-Anbiya ayat 83. Ini doanya Nabi Ayub, Mbak Esti. Mbak Farasti, doanya Nabi Ayub. Dan ingatlah ketika Ayub, ketika ia menyeru pada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang dan maha murah, maha murah dan maha kasih sayang. Demikian Bu Isti ya, tadi yang menanyakan doa untuk orang yang sakit, maksud dalam boleh kita mendoakan saudara kita yang sedang sakit, mohon disampaikan doanya Nabi Ayub alaihissalam. Lalu Nyun Sewu, ini tambahan juga, kalau minum obat itu Mbak Fresting, itu biasanya kan cuman Bismillahirrahmanirrahim.
1: Betul, Ustaz.
0: Mohon ditambah wa ira maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, aku, Allah yang menyembuhkan. Itu di surat As-Su'ara, surat nomor 26 insyaallah, ayatnya 80 pasti. Jadi menawi ngunjuk obat tidak hanya bismillah tapi ditambah wa idza maritu fahuwa yasfin. Jikalau aku sakit, Dia Allah lah yang menyembuhkan. Demikian Bu Isti, semoga sehat selalu, dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Lalu Bapak Roni ya, dari Bacot ya,
1: Pak yang, Roni dan Bu Astuti, karena pertanyaannya sama Ustazah.
0: Dulu itu memang, itu dulu ya, belum banyak majelis taklim Pak Roni, itu banyak yang kalau suro itu ojo ndugawe, bulan sial, bulan prihatin gitu. Maksudnya jangan berhura-hura ketika bulannya itu bulan mulia, hura-hura yang negatif begitu tentunya. Nah, dalam hal ini ternyata setelah adanya majelis taklim, justru bulan Syura menika bulan yang dimuliakan Allah, pedomanipun ada di surat At-Taubah ayat 36. Jadi justru adanya kita menambah ilmu seperti mendengarkan Mutiara Pagi di pagi hari ini, kita jangan sampai pengetahuan yang salah itu tersalah. Maka ternyata justru menurut ajaran Islam, bulan Muharram bulan yang dimuliakan Allah. Jadi monggo mau punya hajat, mau pernikahan, mau khitanan, monggo. Karena biasanya liburan tuh musim punya hajat khitanan, Mbak Fresin. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan.
1: Kita ke penelpon selanjutnya, Ustazah. Ini ada dua penelpon, jadi antara WhatsApp dan juga reguler biasa ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Baik.
5: Halo.
1: Iya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Iya. Di mana ya, Pak?
5: Sama Pak Suko Irianto.
1: Pak Suko Irianto. Baik. Silahkan Bapak. Dari mana Pak?
5: Pak Suko Irianto Krian.
1: Krian, baik. Silahkan. Monggo silahkan Bapak.
5: Dari Krian, Pak Suko Irianto.
1: Baik. Mungkin karena feedback ya. Iya, silahkan
5: ini
1: Bapak.
5: Ini kali sinten ya, ini feedback.
1: Iya, ini dengan Ustazah Dr. Anda Haji Haniah ya.
5: Mbak. Dari Pro 1, dari
1: Surabaya. Ya. Betul, betul Bapak. Hari ini kita akan berbincang soal amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Monggo silahkan.
5: Iya. Ini yang saya mau tanyakan.
1: Baik.
5: Salam kenal. Kalau berjenengan Mbak Besti.
1: Nggih, Bapak.
5: Salam.
1: Iya, silakan. Monggo.
5: Salam.
1: Iya, pertanyaannya Bapak langsung.
5: Nggih. Mohon izin tanya, Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Ustazah.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nggih. Saya baca di kitab suci Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat ke-18. Itu menyebutkan sesuai firman Allah, seperti sumum, bukmun, umyun, wahum la yarji'un. Nah, di sini disebutkan soal masalah mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Maksud saya, yang dalam arti surah ini Kursi ayat 18 tidak dapat kembali, itu maksud kembali mau yang dilakukan keburukan atau kebaikan. Nah, kebaikan otomatis dia nggak bisa kembali ke jalan ke yang benar. Namun di selain itu ya pasti akan berlawanan, dia akan lari ke maksiat. Ya, ini yang saya maksud. Saya tanyakan di matang penyelenggan. Mohon pencerahannya, Ustazah. Matur sembahniwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Bapak.
1: Iya, kita bergeser ke telepon selanjutnya, Ustazah. Ya. Terima kasih sudah menunggu. Halo, assalamualaikum.
6: Halo. Iya. Assalamualaikum, Mbak Festi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi, Bu Mimi. Monggo silakan.
6: Assalamualaikum, Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mau bertanya, Ustazah, izin bertanya. Puasa yang paling baik setelah Ramadan adalah puasa yang di bulan Muharram. Yang saya tahu itu ada yang puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada lagi yang 9-10. Ada lagi yang 9, 10, 11 atau 10, 11, 12. Mohon pencerahannya, apakah boleh satu bulan penuh puasa di bulan Ramadan, di bulan Muharram ini gitu aja. Semoga Ustazah dan Pak Besi diberi sehat.
1: Amin.
6: Semoga pagi ini ilmu yang diberikan Ustazah barokah.
0: Amin.
6: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Mimi. Saya langsung ke Bu Hartini, begitu Ustazah ya.
0: Apa disiap dulu? Oh iya. Bu Hartini dicatat dulu.
1: Iya, saya sudah mencatatnya begitu ya. Ada Ibu Hartini, assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau bertanya begitu ya, bolehkah puasa bulan Muharram itu 3 hari, tanggal 9, 10 dan 11 Muharram? Kenapa bulan Muharram ini disebut bulan lebaran anak yatim, dan apakah menyantuni anak yatim setiap bulan Muharram dihitung amal jariah? Baik, terima kasih. Silahkan Ustazah.
0: Yang pertama tadi dari Bapak siapa ya yang menanyakan surat Al-Baqarah ayat 180 ayat 18 maaf
1: iya.
0: Ayat 18 apa yang dimaksud sumum bukmun umyung fahum layar jiun. Sebetulnya ini orang-orang kafir itu maaf itu nanti di hadapan Allah telinganya seperti tuli, lalu matanya seperti buta, dan tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Maksudnya itu nyun sewu Bapak, namanya petunjuk itu memang dari Allah, cuman manusia harus berusaha mencari petunjuk itu dengan talabul ilmi. Talabul ilmi, mencari ilmu supaya kita tidak tuli telinga kita. Ini sebetulnya telinga dalam arti tidak yang non fisik, Mbak Christine. Itu maksudnya kalau kita tidak mencari ilmu otomatis tidak tahu kebenaran. Nah, jadi sarana untuk mendapatkan kebenaran itu adalah ilmu. Lah ini dulu maaf kalau orang Jawa itu lek dijenggongi asu itu ngomong sumum bukmun. Itu supaya anjingnya enggak jenggong. Sebetulnya itu karena amalan yang dari orang tua dulu itu supaya tidak dijenggongi anjing itu bacakan sumum bukmun. Supaya mulutnya bungkem, telinganya tuli. Nah, sebetulnya itu gambaran orang-orang yang satu kafir, dua kalau kita tidak mencari ilmu otomatis tidak akan mendapatkan petunjuk. Jadi petunjuk dari Allah nyun sewu Bapak, ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Yang langsung berupa akal yang sehat. Karena dengan akal yang sehat itu kita dapat membedakan yang benar, yang salah, yang baik, yang buruk. Nah, itu. Maka petunjuk yang secara tidak langsung dan harus kita pelajari yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang tidak ingin sesat selama-lamanya, maka aku tinggalkan dua perkara, pedomanilah Al-Quran wa sunnati Rasul. Saya kira demikian Bapak, Ini tadi pertanyaan dari Bapak
1: Suko.
0: Pak Suko. Yeah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Suko juga sehat selalu ya.
1: Baik.
0: Terus selanjutnya
1: Bu Mimi.
0: Mm-hmm. Bu Mimi tadi menanyakan apakah boleh puasa itu 1-10. Nyun sewu, menika memang ada ya pro dan kontra. Artinya yang pro, yang namanya puasa kan baik aja.
1: Baik.
0: Karena dengan puasa itu dapat mengendalikan marah, mengendalikan maksiat, perbuatan dosa. Maka boleh-boleh saja, karena puasa tersebut adalah selalu memberikan dampak yang positif kalau itu dilakukan 1-10. Hanya saja Ibu Mimi, yang paling utama itu tanggal 10 Muharram, karena Rasulullah dawuh saumu yaumi arafah yaumi asyura yukafiru sanatan madiyah. Siapa yang berpuasa di hari Asyura dapat menyebabkan terhapusnya dosa 1 tahun. Nah, yang tanggal 9 itu di hadis yang lain Rasulullah bersabda, seandainya tahun depan aku masih ada umur, maka aku anjurkan kepada umatku agar berpuasa. Nah, supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Ternyata Rasulullah tahun depannya sudah wafat.
1: Baik.
0: Maka bagi yang berpuasa mboten napa-napa, tetap baik, karena walaupun Rasulullah sudah wafat, belum sempat melaksanakan, tapi sudah berpesan. Nah, adapun yang 10-11 yaitu tadi pedomannya, sekali lagi Bu Mimin, supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Karena waktu itu Rasulullah hijrah itu melihat orang Yahudi berpuasa. Loh, kenapa kalian kok berpuasa? Ya Rasulullah, karena hari ini merupakan hari kemenangan. Hari kemenangan Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun. Maka Rasulullah bersabda, "Oh, kalau begitu aku lebih berhak menganjurkan pada umatku agar berpuasa." Kalau orang Yahudi saja mensyukuri dengan puasa, apalagi kita sebagai umat Islam. Demikian Ibu, boleh 1-10, boleh 9-10, boleh 10-11. Cuman yang paling utama tanggal 10-nya.
1: Baik. Tapi kalau 1 bulan penuh tadi yang ditanyakan
0: oleh. Enggak boleh.
1: Oh, baik. Jadi ada.
0: Yang sama Ibu, kalau 1 bulan penuh tidak boleh, karena nanti menyamai Ramadan.
1: Baik.
0: Jadi bulan yang rajanya bulan itu hanya bulan Ramadan. Jadi yang diperbolehkan puasa 1 bulan penuh hanya bulan Ramadan. Demikian nanti mungkin Bu Hartini.
1: Baik. Oh, kita ke penelpon terlebih dahulu begitu ya. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Bu Utri, apa kabar Ibu?
7: Alhamdulillah, saya bersama keluarga sehat. Mudah-mudahan Mbak Stacy sehat ya bersama keluarga di rumah.
1: Amin, Allahumma amin. Jauh ini Ustazah dari Merauke.
0: Oh, subhanallah. Bu Utri ya?
1: Iya, Bu Utri. Silahkan Ibu.
7: Dari Merauke. Iya. Enggak menyapa dulu ya untuk Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya. Tadi apa judulnya temanya Muharram ya?
1: Iya betul, amalan utama di bulan mulia. Silahkan.
7: Di bulan mulia. Iya, begini Ibu Ustazah. Saya mau bertanya sama Ibu Ustazah, bulan Muharram itu apakah bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah tanggalnya diundur atau dimajukan? Mungkin itu saja Ibu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bu Hartini terlebih dahulu begitu Ustazah ya. Nanti terlewat.
0: Iya betul. Menanyakan kenapa
1: bulan Muharram disebut
0: bulan
1: lebaran anak yatim.
0: Lebaran
1: ya?
0: Anak yatim. Sebetulnya waktu kami duduk di perkuliahan ini sempat saya tanyakan juga, kenapa menyantuni bulan anak yatim harus bulan Muharram. Sebetulnya tidak ada keharusan di bulan Muharram, kalau bisa menyantuni anak yatim setiap hari gitu.
1: Baik.
0: Nggak, jangan hanya bulan Muharram, karena anak-anak yatim itu membutuhkan makan juga, bukan hanya bulan Muharram aja. Tetapi pedomani pun kenapa kok bulan Muharram untuk menyantuni anak yatim, karena di bulan yang mulia, monggo berlomba-lomba menuju kebaikan. Salah satu cara memuliakan bulan Muharram yaitu memperbanyak amal soleh, salah satunya memperbanyak sedekah dan menyantuni anak yatim. Dan ayatnya sudah jelas, ara'aita allazi yukadzibu bidzikr, tahukah kamu pendusta-pendusta agama, yaitu orang-orang yang tidak mau menyantuni anak yatim. Nah, begitu. Mudah-mudahan Bu Hartini, jadi kenapa kok lebaran anak yatim? Memang salah satu bulan mulia itu kita dianjurkan banyak amal soleh, dan salah satunya untuk menyantuni amal anak yatim itu Rasulullah bersabda, ana waqafilul yatim fil jannati hakadha. Aku, kata Rasulullah, dengan orang yang peduli terhadap anak yatim seperti ini. Rasulullah mengangkat telunjuk jari dan telunjuk tengah berdekatan dengan Rasulullah di surga. Semoga buat ini berdekatan dengan Rasulullah di surga. Amin, ya. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik. Satu penelpon lagi boleh ya Ustazah?
0: Boleh
1: ya?
0: Monggo.
1: Baik. Halo. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana ini Bapak?
8: Dengan Bapak Rahman Situbondo.
1: Baik, Pak Rahman, monggo silakan Bapak.
8: Dengan Bapak Rahman.
1: Iya, baik. Monggo, pertanyaannya Pak.
8: Oh ya. Iya ya. Selamat pagi Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya, kecilkan radio dulu. Saya mau tanya Ustazah, kalau bulan Muharram ini berpuasa dari 1 sampai 10, yang saya tanyakan, kalau tidak bisa puasa akan tetapi memberi makan kepada anak yatim maupun kepada janda-janda. Jadi hukumnya bagaimana Ustazah?
0: Baik. Terima kasih.
8: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Jadi ke pertanyaan dari Bu Utri terlebih dahulu, setelah itu baru ke Pak siapa tadi? Pak Rahman di Situbondo ya.
0: Iya. Iya. Bu Utri menanyakan bahwa bagaimana kalau apa yang diundur tadi ya, Mbak ya?
1: Apa namanya? Kelahiran, apakah kelahiran Nabi Muhammad gitu.
0: Ini menyangkut dengan sejarah, jadi tidak bisa kita menjawab sebisanya, enggak boleh. Ini kita harus ngecek sejarah, Mbak.
1: Baik.
0: Jadi mohon maaf Bu Utri. Nggih. Karena kelahiran Rasulullah yang jelas itu hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Saya kira untuk kelahiran itu harus hubungannya dengan sejarah. Dan sejarah itu enggak boleh dikarang. Betul kan, Mbak?
1: Baik.
0: Mbak Anu, maka setahu kami, Bu Utri, kelahiran Rasulullah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Senin. Maka Rasulullah ketika Senin puasa, ya Rasulullah kenapa panjenengan Senin kok puasa? Karena itu merupakan hari kelahiranku. Yang jelas hari Senin dari di bulan Rabiul Awal. Nggih. Begitu Ibu sinten Bu Utri. Lalu selanjutnya Bapak
1: Pak Rahman.
0: Pak Rahman nggih. Itu Bondo. Nggih. Bagaimana kalau tidak bisa puasa 1 sampai 10? Mboten napa-napa. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi mungkin kesehatannya kurang fit, tidak bisa dipaksakan. Artinya apalagi ibadah sunnah, ibadah wajib saja kita bagi yang tidak bisa puasa itu kalau sakitnya mendadak maka dibayar dengan puasa. Tapi kalau sudah enggak kuat boleh dibayar dengan fidyah. Itu kalau puasa. Maka dalam hal ini puasa sunnah Bapak, maka panjenengan tadi apa boleh diganti dengan menyantuni anak yatim. Sedekah sangat bagus sekali. Karena sedekah menika satu tolak bala rezeki semakin barokah. Yang ketiga, dengan sedekah itu semakin diberi ketenangan hidupnya, tidak cemas, gelisah, tidak stres. tidak gampang stres mbak orangnya sotako. Itu karena ada kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa berbagi. Nah bahkan dengan sotako itu dapat menghapus dosa mbak pasti. Itu untuk bapakmu siapa
1: Pak Rahman.
0: Bapak Rahman ya Allah. Ngapunten bapak, nggih. Dengan sotako itu dapat menghapus dosa. Bahkan nyun sewu ini penting juga kami sampaikan pada seluruh pendengar, karena kalau kita ngapunten tidak senang berbagi alias pelit medit maka dalam Al-Quran orang yang pelit itu sama dengan pelit terhadap dirinya sendiri. Baik. Itu di surat Muhammad ayat 38. Wa may yabkhul fa innama yabkhulu an nafsi. Siapa yang pelit sama dengan pelit terhadap dirinya sendiri. Mudah-mudahan motivasi sotakoh ini dapat didengar seluruh jamaah, seluruh pendengar Pro 1 RRI yang sedang berjaring seluruh Jawa Timur. Mudah-mudahan jadi motivasi bersedekah dan ilmu yang bermanfaat.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Ustazah dan juga pendengar, begitu ini karena waktu juga mempersempit ruang gerak kita untuk bersua tidak terasa begitu. Mungkin sebagai penutup jumpa kita ada doa yang juga dilantunkan oleh Ustazah di kesempatan pagi hari ini. Monggo silakan.
0: Waktu kurang berapa menit?
1: Iya.
0: Iya, iya, iya. Muslimin, muslimat, seluruh pendengar RRI seluruh Jawa Timur. Marilah kita manfaatkan bulan Muharram ini untuk memperbanyak introspeksi, memperbanyak amal soleh, karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun kemarin, dialah orang yang beruntung. Siapa yang tahun ini sama dengan tahun kemarin, dialah orang yang merugi, berarti tidak ada peningkatan. Siapa yang tahun ini lebih jelek na'udzubillah dengan tahun kemarin, maka dialah orang yang celaka. Semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung, karena kita sangat berharap semoga tahun 1448 Hijriah ini menjadi yang lebih baik. Semoga seluruh pendengar kita ditakdirkan panjang umur, sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, rezekinya semakin melimpah dan barokah, rumah tangganya barokah, sakinah mawaddah warahmah. Semoga anak cucu kita, keturunan kita soleh dan solehah, menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dicatat oleh Allah sebagai calon-calon penghuni surga.
1: Amin,
0: amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lantabur. Rabbana hab lana min as-solihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al awwala hadha yaumi salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha. Allahumma ighfir lana wali walidina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhya' minhum wal amwat. Allahumma hadha du'a wa 'alaikal ijabah wa hadzal juhdu wa 'alaikat taklan wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Mbak Fresti atas pendampingannya, dan terima kasih pada seluruh pendengar yang sudah bergabung. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita sudahi untuk program Mutiara Pagi berjaringan Sekor Wilnus 10 Jatim. Saya Frasti Oktra mengakhiri tugas bersama dengan Ustazah Dr. Anda Haji Hania. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya dengan topik amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang.

0: walau hati. Ya, mendengar, baru saja tadi Anda mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur yang disiarkan langsung dari Pro 1 Surabaya dengan pembahasan amalan utama di bulan mulia Muharram dan juga dipandu oleh Fresti Oktora sebagai presenter, ya pendengar. Dan tentunya tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun pendengar, karena sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia, ya pendengar, di mana pada hari ini nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat akan dihadirkan antara Jepang versus Swedia dari Stadion Dallas, ya. Dan nanti akan ditemani oleh rekan kami ada Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Kami hadirkan pendengar di hari ini, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Madiun, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan juga seragam kebesaran mereka juga, yakni berwarna biru dan juga celana putih. Swedia saat ini berada di sebelah kanan kami melaporkan, dan Jepang berada di sebelah kiri. Sesaat lagi kick off akan segera dimulai. Pertandingan berlangsung dengan suhu yang cukup sedang, ini 23 derajat Celcius. Sudah di